bagi 9 ayat 9 ke 13 ngau ayat 18 ngau 26. Lalu tu tahu kepada kita berlamar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai dia tu kedekat maco gentan Injil tu. Jesus angkat arindurnya, lalu benung ia berjalai, dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew, duduk bau pesia. Ko Jesus piaku ngoya, titiah ko aku. Matthew angkat, lalu nitiah ke ia. Dudirinya, Jesus makai di rumah ia, mayuah orang pengumpul cukai, ngau rati berdosa datai, lalu duduk makai bergulai ngoya, serta ngosidak murid ia. Sekedar orang perisi kemedaknya, lup jaku ngosidak murid ia, nama kebuah pengajar kita, bergulai makai ngorang pengumpul cukai, serta ngorang ti berdosa. Jesus nengok sidak lalu nyawut. Orang ti gerai, ndak guna kelutur, tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigok reti jaku tu kena sebut dalam bub kudus, aku tidak berguna kegenselan tanpa pengasih. Aku tidak tahu kadang-kadang ngangau kurang terlurus tang orang terbedosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utenya ngaga sida, dia siku pemesai orang judah datai ngaga ya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tindu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai, ngengkah kejari nuan atas ia, lalu ia deka hidup. Jesus angkat nitiah ke ia, lalu berkenyak megak sedang murid sama ngoyang. Bisik siku induk tibgetah dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam mati diri, seminak neguk baju panjaya aja, aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu koyo, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus lutamak dalam rumah pemesainya tadi, lebuah yang medak balau ratib bertabuah, ngau ratib mayuah begau, nak nemu tungok, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati, tang ia agi tidur. Orang mayuh luk tawak ke ia. Serta orang mayuh udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya, serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita minggu tu bisi doiti bagi. Terbahnya ayat 9 ngari 13 pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kio. Lalu kedua ayat 18 ngari 26 pasal Jesus tingrai kesiku induk tersakit bergetah serta ngangkat kidok baru siku anak induk, siku pemesai orang judah tu dah mati. Terubah aku mai kita berarti ke ayat 9 ngaga 13 pasal Jesus dimanggil Matthew awak kenitiah ke ya serta lunyadi murid ya. Kita berarti Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawa Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang Roma. Amat sidak ngumpul cukai nadai meruan gaji, tang sidak dikemendar kengambil cabut duit ari cukai ke digumpul sidak. Sidak tingumpul cukainya boleh tenda ari perintah Rom. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kuda bersetuju ke dalam tendanya, sida oleh bempu semua terlebih. Laban mainnya menyak nadai surat kabar tukar dia
mayuh mensio no nemu nyampo cukai kepatut dibayar sidok. Lalu balok ngumpul cukai suah tas neko takus negar nyukai orang awak ngambi ujung mayuh lagi. Tu mak buah balok ngumpul cukai tu dipegedi korang mayuh. Lalu dikumbai sidok orang berdosa. Sidok dipegedi laba orang sidok gawak korang rom. Lu dikumbai berdosa laba sidok suah nipu tak ngakal orang dalam sidok tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang tibalat dipegedi kurang. Tang tajak piak kita meda Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Dito menyadi kita meda ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus ti meda terkeberati ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi bakitai kemayanya. Tang pasal utai kita nyadi bakitai jemah elok. Jesus kebenar besai benar pengharap bakitai mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang ulih berubah masa mana namo sida diberi peluang. Mayuh bala kitai namo meda orangnya jai dalam perangai kitai ngumbai sida ya jai belama-lama. Kitai ngumbai sida ndak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru, ningo panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai penglikun ngau pengaya ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, ianya penghidup meruan. Ianya penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Taudahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai serta dikumai urab dosa dalam runding urab judah. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala urab presi ngutuk Jesus. Laban pengajar ti kudus terdatai rera talo berunding sida ndang dak patut sekali-kali makai gulai ngap ngumpul cukai tau kurang ke kumai sida urab dosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat tele Jesus makai ianya berumah metiumpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32. Tang ya tau benda berumah Jesus mpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kena kumbai, bala orang judah, orang berdosa. Jesus ngamat kejaku ya, dimadah. Aku datai, ukai dekat manggil orang ti lurus. Tang orang ti berdosa. Aku datai, ukai dekat manggil orang ti lurus. Tang orang ti berdosa. Kita berarti kemenyadi, Tuan Jesus tidak peduli kekutuk bala orang judah. Laban ia nemu tugas yang pun ianya nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai kediri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur tamutip berjalai ngabas urat digerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nada reti luturnya. Urat tersakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh ala lutur patut ditemu gawak. Menyadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa ngau penyai tinggal semangat kita sakit lalu mati. Menyadi dia tu kemai kita berarti ke bagi kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus tingrai ke induk ti sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus tingangkat kena induk pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berarti ke gaya tuju ngau gaya pengharap sidok tindrimo pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumbai kita cerita pengawak nyalai toko miracles kura putih. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kenisa takut senigok.
ia tu ukai muti tak tuai ura juda. Tasiku pemesai tidak padu kenrit keadaan ura juda. Kita sama nemu bala raban orang tiba ketu meh orang tiba balat begedi ke Tuhan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisi peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuhan Jesus atau munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebuh anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngena semua jalan bukai, ngigak pengerai ke anak induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai kena induk ya, nyau mati. Pemesai kanesa tu, nyau nadai daya lagi. Kau ndak pan nguyang meyong agai Jesus, amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gede ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, tidak tahu ngagai Tuhan Jesus, kita boleh berarti ke tujuh ianya ukai ketegalia rindu ke Jesus. Talaban ia sudah mati, daya, ketegal penyuntuk, ketegal anak itu sakit, serta mati. Ia sudah menguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu, tahu dah sebut kita, ukai tujuh titulin. Tang tajak pihak, kita berarti Jesus nyawut peminta ia, serta menghidup kerana induk ia. Jadi itu, tahu jadi keperansang kita. Laban kemayang lagi kita mensia ti datai ngadap lah talong, ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang berduduk ari penyuntuk kita. Tang tajak pihak, laban lah talong na pengerindu, ia nyawut peminta kita. Jadi berindu ti sakit bergetah tadi, ia datai ari belakang Tuhan Jesus, meragau dan selit, beraban balong mayuh, serta neguk puting baju panjai Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumbai kita bakal superstition. Laban ia harap ke puting baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakal utai kesuala kerja bala orang Kristian keliak. Tinggigak pengerai hari ti neguk, rangkah tulang, toko garik bala orang tuci. Nyalai kita tahu madah kehinduk tu datai ngagai Jesus ngau pengarap tiba-tiba cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak agi ngagai superstition hari pengarap. Tam nyadi kita medak amat tuju pemesai tadi ndak betul lalu pengarap induk tupan apian cukup terketulian. Tang Tuhan Jesus dalam pengerindu ngau pengasih ya. Yang reja utai ke dipinta seduai. Jesus berguna lebih dari semua. Kita datai ngaga ia dulu. Lalu dahnya ia boleh ngadu ke tujuh serta nambah ke pengarap kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai balap peninga sama dia jenuh serta lup samping aku agak latar lo tip tarong apai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah Ta'ala di pengering semua orang tip mangai ke pengarap sidak atas Nuhan dalam pengasih Nuhan terima semiang kami lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami. Kami nada boleh ngerja utai mana nanti ndak ada tolong Nuan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Nuan. Awak ke dalam kami, tinitiah kepesan Nuan. Kami boleh ngemuas ke Nuan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Jesus Kristus anak Nuan, Tuhan kami hidup sebagai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah taruh siku ajak, dia tu ledatai ke pelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

Ianya nak kita mendengar ke lalau perhidup bulan ngau Bishop Eri Sumpin Jingan pukul 8.30 pagi tu lagi. Dia kita sama mendengar ke tungkat semangat sepeda ngujung ke penggerak pagi YFM.

praktis di dunia. Semua bisnis 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Anak anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26

Shalom, lalu selamat bertemu baru ngagi semua belah kita belah pendengar. Lebih banyak kita bertemu tu, kita bertemu dalam pengasih ngau pengerai ti diberi Tuhan ngagi kita. Selamat dari gawai ngagi semua belah pendengar megak ke bertemu baru kita bertungkat semangat. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita ngemun ngepun ke tu, aram kita bersampi ya. Tuhan, terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai ku awak kena merekat, lalu terus merekat program tunggak semangat tu Tuhan awak kenyari ke berkat ngagai tiap ikut semua bala peningati ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Berkat tiap ikut semua bala di dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Amen, amen. Selamat hari gawai ngagai semua bala peningat. Lalu bak program kali tu aku ngemai tema tersebut, aku ngemai aroma Kristus. Aroma Kristus. Bak 2 Korintus 2:14-15 nyebut munyi tok bala pedinga aku maca ke kita tang aku merik terima kasih ngagai Allah Taala laban ia seruran ngulu ke kami menang dalam Kristus lalu berjakuk ngenak kami ngeremai ke penemu pasal Allah pasal Kristus baka bau rengut ti nyelamal ngagai semua nul ayat 15 laban ba Allah Taala kami tok bau rengut Kristus ke orang ti benuang diselamat ke ngau ke orang ti tesat nang amat bala peringa bak program tungkat semangat lalu berimbai ngau gawai kita bantu awak ke tiap ikut kita ngamat ke jakut Tuhan ngemai aroma Kristus bak dini-dini nol alai kita dia tau indah bak rumah panjai awak ke aroma Kristus nyak mengkango kita bah namau te kerkumai aroma Kristus nyak bala peninga aroma Kristus nyak terkumai bau ti mana bau ti nyari keberkat bau ti narit bau ti merik kesaksian ti cukup badas ngagai tiap ikut orang ti ninga tiap ikut orang ti medak ulah perangai penghidup kita bak kali tu awak ke bak gawai kali tu kita ingat kelakar jakut Tuhan ti nyebut Tuhan udah ngemai kita ngulu ke kita ngagai pemenang Kristus lalu lebah kita bisik pemenang Kristus kita berkongsi ke pemanahnya ngagai penghidup orang lalu awak ke pemanahnya nyak ti ngasuhaya ti bebau rengun. Amen. Tu disebut bab 2 Timotius 3:17 nyebut. Ngamik ke semua nemiah Allah Ta'ala cukup disikap. Ngereja genap ikut macam pengawak ti badas. Bah praktikal tu bala peninggal. Lekat jakut di tu madah. Awak ke genap ikut kita. Ya ti nemiah Allah Ta'ala. Ya ti Arab ke Tuhan. Nyikap diri empu. Ngau macam pengawak ti badas. Nama pengawak ti badas. Pengawak ti badas. Pengawak ti mantuk. Pengawak ti nulung. Pengawak ti ngayan ke pasal kesaksian ti badas ngagai penghidup orang bukai tu ti dikumai nyadi aroma Kristus rotinya ia ti merik pangkak ti badas bau ti badas impak ti badas ngagai penghidup orang bukai orang ti medak penghidup kita ia ti lama udah nadagi ia ti baru udah datai bak penghidup kita bah dini nul aroma Kristus tu dulu berengkah dulu diayan ke kita ia keterubah ya ia dulu diayan ke kita bak ruang bilik kita empu ya bak ruang bilik kita ingat tu ruang bilik ianya altar ti keterubah ya altar ti keterubah ya enti altar ti keterubahnya nak bau rengut kini ke ngemaiknya ngagai nul bukai dah so nya alai menjadi dalam Tuhan altar ti keterubah ianya ruang bilik bak maya gawai tu kita mulai keterempu ngagai ruang bilik kita bak rumah panjai din lalu dia kita nyo bertemu ngau kaban belayan bertemu ngau bala menjadi kita iti ngati ngagai bekerja bak nol bukai lalu dia tu kita begulai bak maya nya mah kita itu ngayan ke dinga tu ngayan ke nama pengawak ti badas ya tersebut jakut Tuhan mai aroma Jesus Christus. Amen. So aroma Kristus bisik bak ruang bilik nengah merat nama nengah peranan tiap-tiap ikut kita ya nengah peranan bini pelaki
balana. Lalu tiap ikut bala kita ti ngelala, ti ngelala Tuhan. Amen. Ti nama tadi ti ngelala Tuhan. Awak kesebut bab Joshua ti nyebut munyi tu Joshua 24 ayat ke-15. Aku ngau kami sebilik dekat betuai ke Tuhan. Nama arti kajakunya awak kenuan ngau kita sebilik betuai ke Tuhan indah lebuah maya gawai tu. Lalu bak gawai tu mah maya kita ngayan ke aroma Kristus. Lebuah kita betuai ke Allah Taala. Kita ingin dulu ke Allah Ta'ala. Kita ingkah ke Jesus Kristus yang dulu hari atas semua utai. Lalu kita nemu pendirian kita empu. Kita nemu siapa orang tidak dikarap ke kita empu. Lalu bak tibanya menjadi dalam Tuhan. Dia nuan dekat ngayan ke nama, ngayan ke pemanah Jesus Kristus. Nengah ruang bilik. Bak ruang bilik nuan. Amen. Ingat, aroma Kristus nang bepun bak ruang bilik nuan. Ruang bilik ti badas ngayan ke aroma Kristus ya dekat ngelekai ngagai nuol bukai. Kenemu dua dini no aroma Kristus tu kat diayan ya dekat diayan ke ngagai gereja. Isi lebuah kita bak ruang bilik kita udah ngasai ke pemanah Tuhan, udah ngasai ke aroma Kristus. Ya dekat debaik kita ngagai gereja. Inah bak gawai tu mega. Nak kebetulan enggak gawai tu 31 ianya 31 hari bulan hari Minggu. Ya, lalu awak ke kita anda ngelengkak ke hari Minggunya bala peninga. Awak ketiap ikut kita mesti nemu pendirian kita dalam Tuhan. Amen. Lalu lepas tak mulai ke derempu ke rumah panjai dian. Ya nang amat nyangka rumah panjai kita jauh hari gereja kini. Hari rumah gereja kini. Bahkati kita ini meninggal ke Tuhan hari Minggu. Nak. Inah bala kita sebilik megak oleh gumpuruk begulai. Inah bersampi begulai. Bersemiang begulai. Kangau ke bala ipal, bala kaban, bala menyadik kita. Bilik bukai lalu kasuah datai ngagi bilik kita. Nama kebuah dah. Bersampi begulai. Bersemiang begulai. Ngagi bala tipis. Si gereja bak rumah panjai nyak paling mana lalu nyak mah maya kita ingin menuah ke gereja bak rumah panjai au ingat tu ya nuan ianya tubuh Kristus lalu awak ke aroma Kristus bisik bak gereja nengah penghidup nuan. Amin. Nengah siapa tadi? Nengah penghidup nuan. Bekeni kita ngayan ke aroma Kristus, lebuah kita bersatu ngopangan diri. Lebuah kita bergulai ngopangan diri. Amin. Lebuah kita ngemaruah ke hati yang ngagai pangan diri. Lebuah kita mengkang diiring oleh Roh Kudus belama bak penghidup kita. Menyadik dalam Tuhan lalunya ti ngasuh penghidup kita amat-amat ngayan ke pemana Jesus Kristus bak penghidup kita. Ingat bila menyadik nyoba kali-kali aku nanduk ketuk bak awak ke bak maya tu bak musim tu musim gawai tu awak ke aroma Kristus mengkang berbau rengut nengah penghidup nuan. Keterubah ya bak ruang bilik. Kedua bak gereja. Amen. Bak gereja kita ngayan ke pemanah kita ngagai raban ti bukai. Ngagai raban ti Kristian ti bukai. Kita ngayan ke penghidup ti badas. Ya ti udah di tempat. Ya tu udah digagak oleh Tuhan. Bak penghidup kita. Ingat tu. Tiap ikut kita tu dikesemak ke bakal surat ti ditulis ukai ngau dawat tangau kuasa Roh Kudus Tuhan. Nama arti jakuknya bala peningar arti jakuknya ulah kita ti lama nadagi ulah ti baru nyak mah tediayan nyak mah ti dibantai ke kita nyak mah ti dipadah ke kita ngage urau kai ngau jakuk tangau perangai kita yau ngau perangai kita. So awak ke aroma Kristus. Aroma tik badas diayan ke kita. Sekali dak mega. Nuan ianya garam. Nuan ianya penampak. Lebuah kita itu garam. Ngau penampak. Nama arti jaku. Penampak artinya ngayan ke pemanah Jesus Kristus. Kesaksian Jesus Kristus bak penghidup kita. Anang nuan ngenyama ke derempu ngau orang bukai. Anang teruna-runa mega. Nitiah ke ulah. Nitiah ke perangai orang bukai. Anang tang berpegai. Berlalau. Bertengau bak pengamat leka jakuk nuan. Lalu dia nuan dekat nyadi kesaksian ti hidup. Lalu dia penghidup nuan dekat mandang. Dekat madah. Dekat nerang ke pasal sapa Jesus. Jesus bak penghidup nuan. Ia ti nyebut. Aku mah jalan.
buhay, ako mah pamanal, ako mah penghidup. Awak ke penghidup nuan, ngayan ke Jesus di udah diterima nuan. Nemo tiga, mai aroma Kristus ngagai masyarakat. Aha. Awak ke kita ngemai aroma Kristus ngagai rumah panjai kita. Ya dini nu kita bak musim gawai itu. Awak ke kita ngemai aroma ya. Anang nama arti jaku aroma, artinya bau renguat ti badas. Anang kita ngemai bau kentut tau. Anang kita ngemai bau nak badas tau. Anang kita mai bau nyau di keranau kau orang tau. Tang awak ke kita ngemai bau ti merik pangkak, ti merik perubahan, ti merik penghidup, ti merik masa depan. Ngagai penghidup orang bukai. Amen. Menyadik dalam Tuhan dinga tu. Kita ti Arab, kita tu nyadi ke perengkau terkena. Dikena ngemai aroma Kristus ngagai masyarakat kita. Tadi aku nyebut ya bab Matius 5 ayat ke-13 ngagai 16. Kita itu minyak mah garam. Garam ianya nyari ke pengubah. Kita itu ianya penampak. Penampak ianya nunjuk ke jalai. Merik penerang ngagai penghidup orang. Ngena ni cara, ngena cara, ngena ulah nuan, ngena cara penghidup nuan, tik nyadi keteladan, tik nyadi keteladan, nyadi kecuan, ngagai orang tik pedak nuan, otik medak nuan, lalu orang nebut, apu ne, sanuk berubah amat, sanuk dia tau, ne, mana amai sedak sanuk sebilia, nyak otikat di dengar kita, nyak otikat di temu kita, ya nyak penghidup kita udah berubah, menyadi dalam Tuhan, dengar tau, nuan nak boleh nyaga, nyawa orang bukai, mulut orang bukai, tang ulah nuan ti ngelala Jesus ulah nyaga nyawa derempu mulut derempu. Amen. Nuan megak nak ulah nyaga ulah orang bukai yang tang nuan ulah nyaga ulah derempu perangai derempu. Ingat tu awak ketiap ikut kita nyadi kesaksian ti badas ngemai aroma Kristus ngagai tiap ikut orang. Ngagai tiap ikut siapa? Tiap-tiap ikut orang. Lebih lagi sekali dah aku nyebut lebih maya kita mulai ke dalam ngagai rumah panjai inah dia tu. Ya, kita bak rumah panjai dia tu. Okey, awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. Awak ke pemanah Jesus terus ngau kita. Awak ke berkat Allah Taala terus ngau kita. Awak ke musim gawai itu, musim berkat dicurah ke Tuhan. Ngagai penghidup nuan, ngagai penghidup orang ti ngelala nuan. Amen. So awak ke sidak ti berdawarap, sidak ti berdawarap nemu nuan mah orang ti nak sebakal hari si tahun yang kemari. Ya, ti udah diubah oleh Tuhan. Maya tu, lalu maya bak ti dekat datai. So awak ke gawai tu ianya gawai nuan ngayan ke aroma Kristus ba ruang bilik nuan ba gereja lalu ba rumah panyai kita lalu awak ke kuasa Roh Kudus Tuhan terus ngau tiap ikut kita. Ingat bala peninga awak ke kita sebilia insium aroma Kristus dalam penghidup nuan. Lalu pihak mega awak keraban gereja insium aroma Kristus nuan. Amen. Lalu sekali dah mega awak ke rumah panyai kita insium aroma Jesus Kristus. Bah sekali dah aku nyebut nama arti aroma Kristus. Artinya kita ngemai utai ti ulah ti badas. Penghidup ti badas. Perubahan ti ketara daripada orang. Lalunya ti ngubah penghidup orang. Awak kemaya tu, musim gawai tu, nuan mai perubahan ngagai kita sebilia, ngagai kita serumah, ngagai kita segereja. Lalu utai ti badas, terus nyatanya di. Ukai ngau pengeriang kita empu, ngenak pengeriang kita empu, kita nak uliah bala peninga, tang ngau pengeriang Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan tik nyadi ke penyawap, tik nyadi ke penolong, tik nyadi ke penyukuang kita. Lalu nang amat kita itu orang tik biasa, tang lebuh Roh Kudus Tuhan ngau kita, kita nyadi orang tik luar biasa, orang tik mai penampak, orang tik mai di semak kebakar garam. Oh awak ke penampak kita nak dituduang, nak dilalai, awak ke garam kita nak tabal ya, lalu diindia orang nak tang awak ke garam kita nang amat ngemai pemanis. Dini no kita, awak ke penampak kita nyak tik merik penampak ngagai orang bukai tu tirku mai aku
kita ngemai aroma Kristus ngagai ruang bilik kita, ngagai gereja ti dituju kita, lalu ngagai rumah panjai ti alai kita. So Tuhan berkat tiap ikut kita semua bala peninga, lalu selamat hari gawai ngagai tiap ikut bala kita. Awak ke tiap ikut kita bak musim tu, bak maya tu, ngasai ke pemanah Tuhan, aroma Kristus terus ngau kita, aroma ti mai bau renguat ngagai orang. Isi bala peninga lebuah kita maya kita dikumai orang arok bisi bau renguat nyati nariat orang ngagai kita ini ya. Ya enti kita nyau bau kentut sapa dekat semak ngagai kita. Tang lebuah kita bau renguat oh nyati orang orang dekat semak sesemak ngau kita. Nama kebuah lebah ulah kita mana ulah kita nariat orang kita nak ngejuk ke orang lari lalu kita itu nyadi kejematan ngagai orang terberau nama Tuhan datai ngagai Tuhan. Kita itu nyadi ke nampak ngagai orang terberau berdaun nemu Tuhan ngemai sidaknya ngagai penampak ia sudah nemu Tuhan nuan mah jak nuan mah nyat nunjuk ke jalai ngagai sidak ya no awak ke musim gawai tu aroma Kristus terus ngelekai ba orang sudah nemu Tuhan lalu ba sidak ti berdaun nemu Tuhan. Tuhan merkat nuan bala peninga lalu awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. So selamat hari gawai ngagai tiap ikut semua belah kita lalu aroma Kristus terus ngau nuan. Tuhan terima kasih ke maya tu Tuhan buat program tunggak semangat sampai aku awak ke nuan merkat tiap ikut semua bala peringa awak ke musim gawai tu awak ke tiap ikut kami ngemai aroma Kristus lalu dini-dini nuan kami Tuhan berkat tiap ikut bala peringa di tu Tuhan lalu awak ke kami nyadi ke pengubah dikenak nuan ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa ngau menua. Terima kasih Tuhan berkat semua bala peninga dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dapat sampai. Amen. Tuhan berkat. Selamat hari gawai. Bye bye.

0: Yang nak kita mandi yang ke tungkas mengat kali keluar ke Ken Michael. Lalu enggak tu tu nak kita bergulang aku Nancy Tambom atau ke isi bab pergerak pagi sal itu. Terima kasih enggak kita ke udah bergulang aku kejar pukul 6 pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal ke kerja kita sal itu mujur magang kita ke Benuang dalam perjalanan kita menuju gereja. Selamat pagi maka ngagai kita. Enggak tu selama hujung minggu, selamat belalak. Selamat ngerja pengawal ngagai kita gegawak sal itu.
1: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita bisik musin gagal ngau sinu bisik musin pengada ngau pemati musin gerai ngau sakit lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan bak semua musin tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu. Tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di pihak semua memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada dua kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lubnan. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lubnan dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lubnan dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kongsikan kepada kita orang di Miri FM.
1: My Card bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
2: Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Mir FM Mesra Bermaklumat.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
0: Info cuaca di Minit M.
2: Okey, baiklah, kita nak kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar Bahagia Miri yang dikongsikan oleh rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagia Miri pada hari ini 7 Jun 2026 bermula daripada jam 9 pagi tadi sehinggalah 12 jam. Okey, sebelah pagi ini tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, pada sebelah malam nanti hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora. Tiada dan juga suhu diagarkan 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Itu dia tadi perkongsian ramalan cuaca untuk sekitar Bahagia Miri daripada rakan meteorologi kita.

0: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap

pagi. Kita dah kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar pagi Miri sepanjang hari ini dari pukul 9 pagi sehingga 12 jam kelak. Okey, jadi ketika ini 9.41 minit pagi, mungkin ada yang baru bangun tidur. Okey, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada kita orang. Okey, seterusnya kita juga ada setiap hari semestinya kita akan nanti-nantikan kan positif pagi. Jadi positif pagi hari itu kita nak kongsikan kepada anda, iaitu lisan baik, hati baik.

mungkin ada yang merancang nak kahwin. Lagu tak sesuai lah untuk kita, memberi semangat kepada kita untuk terus berjuang, untuk menggupul-menggupul segala perjuangan untuk kita menghalalkan urusan rumah tangga kita, untuk membina rumah tangga kita orang. Jadi apa-apa pun jangan tukar siaran kita orang. Di jam 10 pagi kelak kita akan ikuti berita Dunia 10 pagi.

0: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Positif Pagi, dulu lebih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini kita nak cerita tentang tajuk Hati Baik, Kata-kata Pun Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah kita mendengar seseorang berkata, dia ni mulut je jahat tapi hatinya baik? Kata-kata ini mungkin ada beberapa maksud. Pertamanya, orang tu nak pujuk kita supaya tidak terasa sangat dengan kata-kata jahat kawannya tu. Atau kedua, orang yang berkata jahat tu sebenarnya baik tapi entah kenapa tiba-tiba dia berkata kasar. Atau ketiganya, orang yang berkata kasar itu sebenarnya tidaklah berniat untuk berkata demikian. Mungkin sahaja tersasut. Tuan-puan, sebenarnya dalam badan kita ini ada segumpal darah. Yang mana sekiranya ia baik, maka baiklah segala tindak tanduk kita. Namun sekiranya ia jahat, buruk atau busuk, maka buruklah segala tingkah laku kita. Adakah kita tahu apa segumpal darah itu? Tuan-puan, itulah hati kita. Sebenarnya tuan-puan, kita kena sedar bahawa semua perbuatan yang kita lakukan atau perkataan yang kita lafazkan adalah berpunca dari hati kita sendiri. Hati yang baik, maka lafaz yang keluar dari mulut kita sudah tentu baik. Lisan yang sopan santun, susunan kata yang indah dan tersusun. Manakala kalau hati jahat atau busuk, maka tutur kata kita pun akan menjadi busuk dan buruk. Mencela dan mengutuk, memaki hamun, mencarut tak tentu hala. Orang yang sabar, walaupun dia tengah marah, maka dia akan menahan lisannya dari berkata sesuatu yang tidak baik, kerana hatinya itu dididik dengan sabar. Orang yang berfikiran positif, yang lahir dari hati yang positif, akan sentiasa berkata baik atau diam ketika dia marah. Berhati-hatilah apabila berkata-kata, kerana hati yang busuk dapat dihidu melalui lafaz yang keluar dari mulut kita. Sementara orang yang hatinya baik dapat dikenal pasti melalui lafaznya yang baik juga. Jadi, jom kita berkata baik. Tak rugi berkata baik, kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabatih. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Camp Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di barat daya Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di barat daya, tengah, timur dan selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu Bernd Neuendorf berkata suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap tetap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disenting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Halo, halo, halo.
2: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo. Halo.
4: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Losi, Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
1: Halo.
2: Gabungan 3 stesen Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo.
0: Okey, baiklah, ketika ini di jam yang kedua, seperti Eswan katakan tadi, Eswan tidak kesorangan kita dalam segmen Halu. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM dan juga Limbang FM, hari ini kita bertemu kembali. Alhamdulillah, rezeki kata orang. Kali ini 2 kuntuman bunga 1 kumbang. Jadi apa-apa pun kita nak menyapalah dulu rakan kita di Bintulu FM. Halo,
4: Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu, Eswan.
0: Selamat pagi.
4: Kacak baju topinya warna kalas hari ni.
0: Biasa-biasa saja tu. Dia jom melawan kau ni. Jangan kalau melihat bisai usulnya.
4: Tapi bisai topiknya ni, Eswan.
0: sepasang ujadangan ya, mesti matching dengan baju sebenarnya.
4: Kasut pink kah? Kasut
0: warna pink. Haruslah. Kalau kau dilihat di luar sana, payah tu kan mau bawa ke dalam, Kang. Ya, di luar sana. Ya mesti okay. Sedodon ujadangan. Zana, apa kabar hari ini, Zana?
4: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik upak khabar saya ni.
0: Ada balik ke pencerah. Ada balik ke mik kah? Nak makan tahun?
4: Nandak wan.
0: Aduh.
4: Gagal kerja. Aduh. Mula-mula dahulu. Kami bekerja.
0: Apa digagalnya tu? Jangan. Ujung minggu juga ni. Cuti-cuti. Cuti gawai hari tu dah bercuti kah?
4: Ada, tapi ke Kuching, pergi ke Batang Lupa. Pergi ke jambatan Batang Lupa.
0: Jauh sekali. Jalan-jalan ke ataupun tugas rasmi tu, Zana?
4: Cuti sekejap.
0: Cuti sekejap dengan siapa tu?
4: Kawan lah.
0: Dengan
4: okay,
0: kawan.
4: Okay, Eswan, apa khabar saya ni?
0: Alhamdulillah, sehat sentiasa. Alhamdulillah, masih lagi dapat menghiburkan pendengar-pendengar kita dalam segmen Halu kali ni.
4: Macam mana cuaca di Miri, Eswan?
0: Alhamdulillah, cuaca di Miri sangat-sangat baik. Dan cerah. Mungkin dijangka petang nanti akan berlakunya hujan ataupun ribut petir. Seperti yang dikongsikan oleh rakan kita di Jabatan Meteorologi bahagian Miri, pagi itu siap ada hujan, petang mungkin akan berlaku beberapa kawasan lah akan berlaku ribut petir, dan juga di sebelah malam mungkin ada hujan di beberapa tempat. Begitulah cara malam cuaca untuk sekitar bahagian Miri sepanjang hari itu. Macam Bintulu pula sana, macam mana?
4: Kalau Bintulu Alhamdulillah cerah, panas juga pagi itu, dan saya dah hujan yang diramalkan pada sebelah pagi, petang dan juga malam. Jadi cuaca memang panas di luar, Eswan, untuk makluman bersama, terutamanya pendengar yang sedang bersiaran bersama kita pagi ni menerusi Halu. Tapi Eswan, kita melihat di Limbang macam gelap cuacanya, Eswan.
0: Ya, macam gelap. Mungkin ada sedikit masalah teknikal sebab kita belum lagi dapat menyapa rakan kita di Limbang FM. Jadi tak apa, Zana. Kalau
4: mungkin
0: macam
4: ada Eswan, mungkin ada suaranya.
0: Ada suaranya.
4: Jangan pada nanda, Eswan.
0: Mungkin ada masalah tadi tu. Mukanya belum nampak lagi.
3: Muhanya anda terlihat ni.
0: Muhanya anda terlihat. Suaranya ada. Okey, siapa di sana tu? Di Dimas kan? Di Dimas. Sana tu.
3: Okey, apa khabar Wan sana?
0: Alhamdulillah.
3: Apa lah anda terlihat muha pun dah apa. Yang penting suaranya ada, bahagia.
0: Dapat. Dengan suara pun sudah bisai, apa lagi melihat muhanya ujadangan.
3: Alhamdulillah.
4: Walaupun
3: Wan,
4: patang, patang. Walaupun patang kelihatan di media sosial, nampak. Yang penting kita dengar suaranya.
0: Betul. Okey, Dimas, macam mana cuaca di Bintulu, di Limbang FM sekarang ni? Bintulu pula.
3: Di Limbang okey Wan, cuaca okey. Cuaca pagi ni alhamdulillah matahari bersinar dengan baik, cerah, panas. Panas di Limbang.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi
4: Dimas sehat.
0: Dimas sehat ke hari ni?
3: Alhamdulillah sehat Zana.
4: Alhamdulillah.
3: Ada pesta kami di sini ni. Ada pesta berbulan.
0: Pesta berbulan, pesta Kerabau kan?
3: Pesta Kerabau. Kerabau Malaysia.
0: Zana, Zana akan menghagak tu hujannya. Lepas ni habis konti Tarabang tu ke ano, ke Limbang.
4: Kalau dekat tu S1 confirm
3: S1 merasai sudah tu
0: ah? Merasai sudah. Menunggang Kerabau alam. kalau melihat pesta berbulan tu sudah menunggangnya alam.
4: Boleh cuba tu S1 lain-lain.
0: Takut ku menghijab ujang. Menunggang Kerabau tu ujadangan takutkan dihampap anu karang Kerabau. Okey, baiklah, kita di Limbang FM ada Dimas dan juga di Bintulu FM kita ada Zana. Okey, jadi untuk anda yang nak menghubungi kami ataupun nak menyampaikan salam, boleh sampaikan salam anda selepas ini. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada El Hawa, Sarang Adosa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen Mira FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hello. Hello.
2: Okay, hello. Okay, bertemu kembali bersama dengan kami di segmen Halo kali ini di Limbang FM dan juga Bintulu FM. Semestinya ada Zana dan juga Dimas di sana.
1: Halo.
2: Okay, sebenarnya Dimas dan juga Zana, telefon kita dah berkelip ni sebenarnya.
1: Teruskan S1.
2: Jadi kita teruskanlah dengan pemanggil kita ni. Halo, siapa di sana?
3: Hello.
1: Hello. Siapa di sana?
4: Halusnya suara.
3: Teka.
1: Ini Iswan tahu ni.
2: Saya tak tahu.
4: Zana yang tahu.
1: Iswan, ni adalah pendengar setia kita dari Tukau ni, Iswan. Dimas.
2: N to the end.
1: Kenapa halus suaranya?
2: Kenapa halus banar suaranya ni?
3: Malu-malu
1: lah. Oh malu, malu dengan S1 kali ke?
3: Tidak, malu sama DJ bertiga.
2: Oh malu sama DJ bertiga.
4: Kenapa kami tutup mata saja? Dimas tutup mata ni.
2: Nampak? And kami tutup mata, tutup telinga, tutup mulut.
3: Macam-macam DJ.
2: Janganlah malu. apa kabar pagi tu, En?
1: Apa kabar, En?
3: Alhamdulillah, baik saja, bang. Kabar
2: seperti ini. Ya. Alhamdulillah, En.
3: Betuturan
2: kedayan lah, Tani. Sebab tiga-tiga ni ujungmu pandai betuturan kedayan, Zana pandai kedayan.
1: Zana nak pandai.
2: Dimas apatah lagi memang orang top on the top kedayaan.
4: Dimas bukan

0: Dayan juga.
1: Tapi faham cakap ke Dayan.
2: Oh, faham cakap.
3: Anne di mana ni, Anne?
0: Dekat Pondok Selarang.
2: Dekat Sabah.
0: Ya, Bana.
3: Cuti ke, Anne?
2: Malah ajak pergi Sabah, Anne ni.
1: Dekat pulau. Malah, sebab tu jauh bunyinya.
3: Pulau kali hai, kan?
0: Hai. Ya, Bah, di Kota Merudu.
3: Oh, Kota Merudu.
1: Patut jauh Suhan. Bunyinya.
3: Dimas, jauh tu.
0: Jauh banget. Lalah berjalan. Nada kenal sebab, nada kenal di kota pula, aku berjalan.
3: Bercuti ke, En?
0: Oh, bercuti. Ya, Kak Ani, baik tak bercuti ujung minggu ni?
3: Macam mana cuaca di sana, En?
0: Oh, cerah saja. Panas benar-benar. Tanang bersantai ke di pantai ni. Ui. Tanang bersantai macam minum air segar tu. Ui.
1: Minum air pantai mana? Jangan ni. Masih naik ni.
0: Ya, jangan ni. Banyak badan aku ni memandik-mandik di pantai ni. Aku ni malas akan mandi. Nanda buat baju kuti. Dengan tempat tu mandi. Mungkin patang-patang parang berbagi di pantai sana. Ui.
1: Nda mandi gulik-gulik saja.
0: Gulik-gulik di pasir saja tu. kenapa dia berdua di diam saja, Bah?
2: Anda ada sebab kami
1: malu tadi bahkan
2: malu jadi kami mendatangkannya En malu jadi kami lagi lah malu
3: benar
0: kalau ini bahasa ke bergurau.
2: Okey, En, jadi En nak sampaikan salam untuk siapa ni, En?
0: Belum
2: beloya
0: sama si
2: Zana tu. Oh, mau beloya sama si Zana. Silakan Zana.
3: Okay, En. Apa tu, En?
0: Apa kadar bagi si lama bagi nak dengar borak
3: cici. Okay. Nak borak pasal apa ya, En?
0: Borak pasal satu. Borak-borak santai saja baca. Cici Zana nak bercuti.
3: Anda kerja.
0: Bercuti lah bagi dia seminggu sekali tu bagi adik tak bercuti melihat dunia luar.
3: Tunggu En lah bawa bawa Zana bercuti.
0: Boleh baca kalau En bawa kang En tinggal di tu kota Merudu. En sedih boleh macam nak
1: bercuti atau apa gayanya tu kan bawa bercuti.
0: Bercuti tu kan macam ni En bercuti sama Zana kang Zana tu tinggal di kota Merudu.
3: Boleh lah.
0: Kang di sana tiba jadi orang Sabah nanti kang betul orang Sabah baik ke?
3: Okey, boleh En.
1: Boleh bah kalau kau.
3: Boleh bah kalau kau.
1: Kalau salamnya, macam mana?
0: aku tu ingat tu kang mahal kedangan tu kang di Limbang kang. Bata-bata ku betul tu ni kang mahal kang.
3: awal mohon bahaya. Maaf, En.
0: Bahaya bana kang mah kang dan dilimbang kang. Jujuhakan. Sampaikan salam ku ni DJ Swan.
3: Okey, teruskan, En.
0: Baiklah, salam ni buat DJ Bas yang berada di Miri lah. Jangan lupa juga buat Makcik Intan yang berada di Miri. Jangan lupa juga buat Makcikku yang berada di Lebuan. Dan abangku tu berada di Lebuan juga dan di Kuala Lumpur. Jangan lupa juga buat keluarga ku yang makan tahun untuk hari ini. Selamat tahun untuk lancarkan urusannya. Buat kakakku yang agak makan tahun untuk hari ini, berhati-hati tu di jalan raya. Semoga sampai ke Wan ya. DJ Swan.
2: Swan.
0: Makan tahun kan di kampung Batu Satu kan?
2: Oh, indah tahu. Aku keraja karangannya.
0: aku dengar tadi mamaku badah makan tahun di Batu Satu Jan Pulau.
3: Karang Batu Satu beraya. Beraya ke, En?
0: Ini ada kan macam mana harga ni aku di Sabah.
2: En dah payah mahaga. Karang kami dua Zana mahaga. Kami di Mas mahaga. Kami hampir.
0: Baik tetambangku. Kan tu makan tahun je bani.
2: Dapat ngelupis tak kau, En? Kau kan pandai ngelupis.
0: Ini aku pandai cici masak ni. Ini aku pandai, Bana. Aku ni kalau masak ni kalah ku.
2: Jadi nak melawan Zana lah.
0: Eh, nak melawan bana. Kalau DJ pas tahu ni mati aku. Daripada kang bini-bini nak pandai masak jujuhakan ni. Minta lagu DJ.
2: Okey, lagu apa tu Zana? Pancang
0: bana bertetuan ni.
2: Eh, lagu apa tu Zana pula? Lagu apa tu N?
0: Lagu orang Pablo saja baik tu, dari kita saja baik tu.
2: Okey, boleh. Sekarang kita
0: lagu
2: putar.
0: Lagu dari kita saja baik tu.
2: Sekarang kita putarkan Ena. Okey, terima kasih.
0: Jangan lupa, jangan marah-marah kepada orang Limbang tu. Nak En lambat-lambat ni, betul tu.
2: Nada.
1: Nada orang Limbang marah-marah.
0: Ya, orang Limbang.
2: Okey,
0: saja. Bye.
2: Bye. Assalamualaikum. Okey, itu dia pemanggil kita Dimas dan juga Zana di Miri FM. Panjang loyanya. Jadi kita dah memanggil aku tetap apa dah bersambung-sambung ujadangan. Ini ada lagi. Kita angkat satu lagi lah. Kita
3: teruskan tu. S1.
2: Kita mungkin dia cari Zana ni. Halo, siapa di sana?
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Yang tu saya tahu.
3: Ani cari S1. Ani cari S1.
2: Si, nya cari fast tu. Fast si ada konti hari tu.
4: Apa kamu?
2: Fast dah ada konti hari ni. Yang konti hari ni.
3: Bukan S1, nya cari S1 tu.
2: Ada S1, ada Dimas, ada Zana. Fast dah ada. Fast dah ada. Jangan dicari. Jangan dihujah.
1: Jangan dicari orang yang dada.
4: Jangan dihujah ni, mengkawan. Mengkawan tu kumuhnya.
2: Assalamualaikum. Yang karangan ni, yang berkoti karangan ni, yang bertetuan karangan ni, S1, Zana dan Dimas. Jangan sebut Dimas.
4: Mengkawan ke Hunja ni karangan ni tu. Mengkawan ke Hunja.
3: Kira S1 pun kawan, jas juga kan.
4: Kamu pemaga itu ke sana.
2: Pada tu.
4: Berjumpa. Mana ni.
2: Tapi hari tu, nak sempatlah berjumpa kan, jas.
4: Antai.
2: Tu,
4: silakan.
2: Sudah kupat dah nak sempat berjumpa.
4: Aduh. Lalu lanjut ni.
2: Hujannya kan mahaga katanya kawan.
4: Masa tunda non panjang masa.
3: Nengam.
2: Mau masa jangan.
4: Panah nengam memasa tu gayanya. Lain kali mungkin berjumpa mau ngemasa. Masa yang panjang.
2: Hari itu
4: ada. Sebulan berjumpa.
2: Ada je hari itu kami Zana, kami
4: toh?
2: Dimas, kami Eswan ke Limbang hari itu. Nejoko mahaga. Hampir sudah tu. Satu sepadan jongannya bawa sate.
4: Sate. Lawas ngannya ko pakabian ni setu.
2: Aduh.
4: Ko lawas satu kali.
2: Aduh. Atu tamu cadangan.
4: Kayaknya kan tabang ke sana.
2: Daulah. Luan
4: tapi lawas ngannya ko.
2: Luan gagal
4: tu payah. Tapi lawas jumpa lagi kawan. Batang aku sana.
2: Luan banyak kawan ni payah juga.
4: Anangnya ni.
2: Jadi just mau
4: mendapat kawan payah juga.
2: Bada tu.
4: Kawan tu baik.
2: Zana tu kan mengujak kawan tu je.
3: Sekarang S1 ni.
2: Zana tu mengujak kawan tu Zaf.
4: Pilih yang
2: lihat kau Zana. Lihat kau Zana. Dah tentu sudah ketawa tu.
3: Jas, apa kabar Jas?
4: Baik.
3: Macam mana cuaca di Sipitang?
4: Hangat je mau kangen itu.
3: Sama lah.
4: Menyambung kain kah ini?
3: Benar. Buat apa tuh Jas? Nak berkabun saya ini Jas?
4: Bawa je lepas saya kabun nanti.
3: Bagus Jas ni rajin orangnya.
4: Biasalah.
1: Tiap minggu selalu
2: Dimas.
3: Kabun apa Jas?
2: Dimas, tadi diam bagi Zana dengan Jas bertetuan dulu, berkenalan dulu. Mana tahu lepas ini ada jemputan nasi minyak.
3: Aw sajalah.
4: Jangan lupakan orang sini.
1: Tadi bagi peluang Wan.
2: Tadi bagi peluang.
4: Jangan lupakan orang sini. Lagu-lagu orang sini ni. Orang yang di hutan ni.
2: Kami yang mengharap kamu yang melagau, kami yang melagau pulang.
4: Adanya jemputan ni. Ini jemputan
2: ni. Apa gaya itu? Apa gaya itu?
4: Tahu ni tu gayanya. Gayanya tukar lah, tukar terbalik.
2: Dari tukau tu pun, dari tukau pun tengah mengunjat tu, Jas.
4: Ya kan? Aduh. Anta fiskenya kan apa je?
2: Ah, atta.
4: Anang yang orang paham.
2: Ah, lelaki idaman Melaya.
4: Ade. Orang paham ni anangnya ni ingin dangan.
2: Oh, badato. Okey, Jas. Buntak cerita ujadangan akan menyampai salam untuk siapa ni, Jas?
4: Banyak pulang ni kan sampaikan.
3: Teruskan Jas.
4: Salam ini saya tujukan buat DJ lah yang bertugas segera stesen. Buat DJ Pak, selamat baru minggu, selamat bersantai. Buat DJ Sah, selamat baru minggu.
3: Aku dah pada.
4: Mun berjalan tu, ujung-ujung minggu ni, balik banyak-banyak. Maksud dengan topeng. Buat DJ Pak, mun bersopeng dengan minggu ni, balik banyak-banyak.
2: Dua kali sudah.
4: Senangnya ni.
3: Kalau buat DJ S1, Jas?
4: Boleh juga.
3: Apa pesanannya?
4: Pesanannya selamat berjalan ya. Berjoging. Kau melamai.
2: Oh, aku disuruh berjoging. Ya melihat si Fas satu sebenarnya berjoging. Aku edisinya.
4: Oh, nak berjoging kan melamai.
2: Aku dah payah berjoging. Aku sudah kurus.
4: Mending berjoging kita.
2: Ba, insyaAllah.
4: Tunggu di sini, Kang. Pakai bilon ke sana.
2: Ba, boleh tu. Bawa sana sekali dengan Dimas.
4: Boleh. Bawa sama Dimas je. Nunggu di lawan. Lepas tu sama-sama kami.
3: Sama teman Terabang ke ni?
4: Sama-sama. Dia ke Terabang. Aku nak kena Terabang ni aku.
3: Tadi Terabang ke tanya, Wan?
2: Pakai
3: bilon ke tadi kan? Aku kena bawa pakai bilon tu mau.
4: Kita Bajong.
2: Okey, lagi Jas.
4: Buat anu lah padian-padian. Di mana saya berkata selamat berminggu. Buat kawan-kawan yang mengenai diri saya, di mana saya berada selamat berminggu. DJ Zuan. Boleh aku bagi teka-teki kah?
3: Boleh Jas. S1 jawab ya kelak.
4: Kau kena jawab ah.
3: S1 jawab. Kau
4: jawab, nak kena pen lagi.
2: Okey, aku jawab.
4: Belajar.
2: Aku buka ChatGPT kajap.
4: Sebanyak-banyak buah. Buah apa yang bijinya ada bulu?
2: Oh, buah jaya bijinya ada bulu. Okey, aku tahu.
4: Apa tah?
2: Buah belimbing.
3: Mana dok?
2: Lihat kau Zana sudah temenong sudah tu. Karena kami rambutan. Menjawab.
4: Mesti bagi dada buahnya ada bulu.
2: Buahnya
4: banyak buah. Kalau sudah habis dimakan buahnya ada bulu.
2: Buah kuini.
3: Kan?
4: Buah kuini, botok masih terangah.
2: Bijinya berbulu.
3: Bukan S1, buah lemangan.
2: Buah lemangan.
3: Buah lemangan.
1: Buah apa tu? Buah tu
4: buah lemangan tu buah apa tu?
1: Yang macam buah mangga tu.
3: Buah bambang.
1: Bukan.
4: Bukan ni.
2: Buah apa lecas? Yang
1: jeruk selalu tu ba. Ya
3: apa tu?
1: Yang di jeruk.
3: Asam kah? Asam Jawa. Bukan
4: Asam Jawa. Apa nama itu? Ya boleh jeruk. Buah apa nama itu?
1: Kedondong kan? Kedondong.
4: Siapa yang menakar tadi tu?
2: Mestilah Dimas.
4: Dimas kah?
2: Dimas orang lama.
4: Dimas menang lah.
2: Dimas
4: memang pertama Dimas.
2: Okey, Tania.
1: Apa hadiahnya? Tania
4: Dimas.
2: Hadiahnya tiket bilon.
1: Tiket bilon Terabang.
4: Hadiahnya ujung tahun lah. Tiket bilon Terabang.
2: Tagih tu kan.
3: Tagih tu kan.
4: Tiket bilon.
1: Aku kalau kan Terabang tak mau hampir-hampir jauh-jauh.
3: Keluar negara tak tahu.
4: Hampir-hampir kamu Terabang. Mengindah satu-satu bilon lah kita. Kalau bilon lain, aku bilon lain.
2: Okey.
4: Aku mengindahkan kamu ke bilon.
2: Okey, Jas. Terima kasih, Jas.
3: Okey, Jas. Terima kasih, Jas. Selamat berhujung minggu.
4: Okay, selamat berhujung minggu.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang.
2: Okey, itu dia pemanggil kita yang kedua di Halo.
3: Sebenarnya S1 mok ready-ready kita tu. Ada juga sidak yang beri teka-teki dengan kita tu.
2: Ya, aku badan aku baru tutup seorang-seorang di telefon. Anak kita tu menyaut telefon aja kan di mikit.
3: Ready dengan teka-teki orang S1, ready dengan teka-teki orang.
2: Sebenarnya sidaknya mungkin nak telefon Limbang ataupun Bintulu, tapi masih lagi bercakap.
3: Kalau di Bintulu memang taliannya anda dapat dihubungi.
2: Mungkin dia untuk cari Zana. Kita angkat lagi ke macam ni, kita terus kepada salam di Bintulu. Kita terus salam di Bintulu.
1: Angkat
2: dulu.
1: Sajalah.
2: Angkat dulu.
3: Angkat saja.
2: Angkat saja.
1: Merajuk sekarang.
2: Takut juga merajuk tapi hilang sudah klip-klipnya tu. Mungkin dia akan mencuba lagi selepas ini, tapi kita teruskan dululah dengan rakan kita di Bintulu FM. Mungkin ada pemanggil dah.
3: Okey, teruskan S1.
2: Okeylah, kita teruskanlah. Kesian, takutnya merajuk kelak. Hello.
4: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Ha.
3: Hello, siapa di sana? Hello. Kami di sini.
4: Teka.
3: Aduh, main teka-teka ni S1, Dimas.
2: Ya, saya susah nak madah tu.
3: Tapi Zana tahulah, Zana tahu rasanya siapa tu.
1: Orang Arif meneka.
2: Saya kurang peka.
1: Kawan Zana, kawan tu kan. Siapa tu? Kawan N kah?
3: Siapa? Siapa nama itu? Anik.
4: Betul.
3: Si Anik S1, Dimas.
2: Si Anik
3: dari Johor.
4: Sekarang Anik tak dekat Johor, sekarang Anik dekat Miri.
2: Oh, Anik dekat Miri.
3: Ya, sekarang.
2: Kenapa Anik tak jumpa S1 pun dekat Miri?
4: Mana ada masa?
2: Habis tu masa. Habis tu masa dia dekat mana?
4: Nantilah Anik pergi ATM Miri.
3: Pergilah sana jumpa dengan DJ S1.
4: Nanti DJ S1 Anik cari kelinga.
2: Anik Miri dekat mana ni, Anik?
4: Tukau.
2: Oh, tukar. Bersebelahan dengan N tadi, Zana.
4: Ya, betul.
3: Tapi N di Sabah, S1.
1: Kota Marudu.
3: Kota Marudu.
4: Boleh tanya, N tu siapa?
2: Tak tahu juga N tu siapa.
3: Kami pun tak tahu siapa N.
2: N pendengar kita. Rakan kita.
4: Oh, ya ke? Baru dengar.
2: Okey, jadi Anik nak sampaikan salam untuk siapa ni, Anik?
4: Lawyer lah.
2: Sebab kita masa kita tak dapat lawyer lama ni. Anik.
3: Anik lawyer dulu dengan DJ S1 kita.
2: Boy Zana. Dia tembak balik Zana Saya menanti pemanggil di Limbang sebenarnya.
4: Lawyer sekejap-sekejap je.
3: Lawyer sekejap-sekejap je.
2: Tapi memang Anik memang dah kenal. Anik nak kenal dengan Dimas
4: Yalah.
1: Dah kenal pun. Dah kenal pun.
2: Anik kenal Dimas tak?
4: Aku nanti lupa. Nanti hujung minggu lagi Anik kau lah lupa lagi nak. Kan? Bagus kenalkan dulu.
2: Nak berkenalan dengan siapa ni, Anik?
4: Berkenalan dua orang je lah.
2: Siapa tu?
3: Dua orang aja. Si boleh macam ni, Anik.
1: Mesti ada lah. Tiga-tiga
3: sekali.
4: Jadi S1 diam dulu lah. Anik nak cakap sama Zana dulu ya.
2: Okey, silakan.
3: Apa tu, Anik? Okay. Ya.
4: Apa khabar, DJ Zana?
3: Zana di sini sehat je, Anik. Di Bintulu ni sehat.
4: Macam mana keadaan cuaca Bintulu?
3: Kalau di Bintulu, cerah, Anik. Panas di luar. Anik ditukar macam mana cuaca di sana?
4: Sama lah, panas juga sini. Kalau tengah hari, tak dapat duduk dekat rumah. Mesti duduk dekat pondok. Panas betul.
3: Kesannya, Anik. Tak apa, Anik. S1 pun nak cakap dengan Anik tu.
4: Okey.
2: Kau lepas button, Azana. Adik nak cakap dengan Dimas tadi kan. Berkenalan lah dengan antara dua ini, Azana yang paling laku sebenarnya. Kan, Dimas?
1: Betul Wan. Betul.
3: Sabar je kita di sini, S1.
4: cincin Dimas apa khabar?
2: Berkenalan lah.
1: Apa dia?
4: Ya.
1: Apa dia tu?
4: Cincin Dimas apa khabar?
1: Saya sihat.
4: Oh, ya ke?
1: Limbang okey je. Limbang keadaan baik-baik je.
3: Limbang meriah hari ni. Sekarang ni.
4: Oh, ya ke?
1: Anik tak pergi Limbang ke? Tak pernah pergi Limbang ke?
4: Tak pernah. Ada family dekat Limbang. Tapi tak pernah pergi.
1: Dekat kampung mana tu?
4: Tak ingat dah.
1: Family dekat kampung mana eh? Lupa?
4: Kampung
1: Meratai. Sebab tak pergi Limbang.
4: Kampung dekat Meratai.
1: Ani kampung dekat mana?
4: Meratai.
3: Di mana tu Ani? Meratai tu.
1: Meratai.
4: Di Limbang. Kampung Meratai.
1: Dimas tak pernah dengar kampung tu tau.
4: Ya, tak taulah Ani. Tahu Ani lah. Dia orang katalah Ani tak pernah dengar juga. Jadi dia orang kata macam tu. Ha.
1: Oh ya ke?
4: Jadi Ani pun tak tahu juga.
1: Hari ni baru dengar.
3: Ya.
1: Okeylah,
3: okeylah. First time dengar.
4: Ya, first time lah tu. Sebab semalam kan Ani kata call Ani punya cousin dekat Limbang. Jadi Ani cakap tinggal kat mana Limbang? Dia cakap Kampung Meratai.
1: Kampung Meratai?
4: Ya.
3: Tak apalah, nanti kita buka Google Maps.
1: Betul lah kali.
3: S1 pandai mencari kampung tu.
4: Ya.
3: Mungkin S1 tahu kampung tu. Kampung
4: Meratai.
1: Nanti kita tengok Google.
4: Okeylah, Anik nak sampaikan salam nak takut.
2: Okey, silakan adik teruskan.
4: Tak sempat orang lain.
2: Mm-mm.
4: Okey, buat salam ni. Ha, tak lupalah jangan DJ Bas.
2: Mesti. Semua pemanggil mesti akan salam dulu. Yang pertama
3: jangan
2: adalah DJ Fas.
3: Dengan DJ kan? S1 kita Anik.
4: Kita kan DJ Fas tu kawan baik Anik.
3: Kawan baik Anik.
1: Ya, kita bertiga ni bukan kawan baik lah ni.
4: Kawan baik jugalah.
3: Anik mau tahu tak? DJ S1 pun nak berkawan dengan Anik.
4: Ya ke? Kenapa dia diam-diam?
3: Itulah dia malu. Hari tu dia cakap dengan Zana yang dia pun nak berkawan dengan Anik.
4: Tapi S1 tak diam je.
2: Adik. Zana tu sebenarnya dia menjadikan saya sebagai orang tengah.
4: Jadi kambing hitam.
2: Betul. Anik kena faham. Zana memberi hint. Jadi Anik bolehlah follow TikTok Zana. Boleh chat dekat Zana.
4: Bahaya tu, jangan.
3: Kan Anik? Okey ya, Anik betul. Teruskan dengan salamnya Anik. Tak lupa dengan siapa lagi tadi Anik?
4: Tak lupa juga buat my mom di Ponti Mid FM. Dan juga tak lupa juga buat cik bertiga selamat bertugas. Dan semoga dilancarkan tugasannya. Tak lupa juga buat yang telah merayakan makan tahun untuk hari ini. Sebab Anik tak dapat pergi lah. Malas nak jalan-jalan. Jadi Anik duduk rumah je lah. Minta lagu Gigi.
2: Lagu apa tu Anik?
4: Lagu dari Ajit Bin Sejuta Maaf.
2: InsyaAllah gelak kita akan putarkan Anik kan?
4: Okey
2: Anik, terima kasih.
3: Ya, terima kasih Anik.
2: Itu dia pemanggil kita di Halu, segmen Halu kali ini. Jadi kita teruskanlah kepada salam di Bintulu FM. Silakan sana.
3: Ya, terima kasih S1, Dimas. Asyik berasa masa kita tu 10.50 minit pagi.
2: Saya bingung nak jam yang berjalan.
3: Tapi apapun, terima kasihlah diucapkan kepada pemanggil-pemanggil kita. Mungkin sedap-sedapnya S1, Dimas. Asyik ceria pagi kita pagi tu.
2: Betul. Ialahnya Halu ya tadi.
3: Baik, titipan salam yang Zana nak kongsikan daripada Junaidi Laing. Katanya, selamat pagi kepada ketiga-tiga DJ, tiga stesen. Selamat bertugas di hujung minggu. Salam katanya pagi ni diucapkan kepada bapa, mak kami dan keluarga di Pesu Tubau, uncle, auntie, mertua, ipar dan datuk kami yang berada di Kakus Tatau. Dan juga buat Mak Igat, Mak Timah, Mak Goyen di Bintulu. Selamat berhari minggu. Dan kata katanya kalau boleh nak minta lagu Si Jantung Hati untuk hiburan semua dari Bintulu Tok DJ. Itu dia satu titipan salam yang Zana nak kongsikan daripada Junaidi Laing, Eswan dan Dimas.
2: Itu dia titipan salam daripada Bintulu FM. Okey, jadi kita teruskan pula dengan mungkin ada pemanggil ataupun titipan salam di Limbang FM. Silakan Dimas.
1: Okey, di Limbang tu si adalah Wana. Lagipun kita tak gelap-gelap je tu. Kita ada audio, visual si ada.
2: Sopan-sopannya.
1: Tak ada visual, tak ada gambarnya.
2: Okey, kalau macam itu kita minta lagu di Limbang FM boleh?
1: Boleh, lagunya sentiasa ada. Standby sudah.
2: Okey, lagu apa tu Dimas? Silakan.
1: Okey, kita ada lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu yang diberi nama Kesuma. Dengarkan bersama untuk program kita hari ini. Halo.

0: Okey, Wan. Sana lagu daripada Dato' Sri Siti Kesuma.
1: Itu dia. Okey, itu dia lagu pilihan di masa di Limbang FM. Dan juga kita masa sudah mencuburi kita.
2: Benar,
1: di Mas dan Zana. Jadi
2: si berasa.
1: Si berasa sebenarnya. Loya-loya kata si Dato' Tena. Saya pun tak pandai sangat nak loya-loya ni.
2: Kita pun tak pandai sangat nak loya-loya ni.
1: Okey, Dimas. Okey, Zana. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kita di segmen Halu kali ini. Terima kasih juga kepada pihak teknikal sebab berusaha untuk melancarkan segala urusan kita hari ini.
0: Walaupun okay, Dimas tak ada visual,
1: tapi tak
0: audio
1: apa,
0: kita tetap on.
1: Suara tetap on.
2: Suara tetap kedengaran.
1: Suara Limbang FM
0: ada
1: pasti di hati.
0: Apa masalah yang tak dapat kita elakkan.
1: Betul. Okey, jadi
0: tak dapat dia.
1: Jadi lagu penutup kita, kita minta daripada Bintulu FM lah. Sebelum kita beralih kepada siaran masing-masing. Okey. Jadi Zana, lagu apa yang Zana nak tutup, nak bawakan untuk penutup kita di Halu kali ini?
2: Kalau Zana yang bawakan tu susah sikit, Eswan. Tapi
1: Nak bawakan untuk penutup kita di Halu kali
2: kalau,
1: ini.
2: Kalau Zana yang bawakan tu susah sikit, Eswan. Tapi Zana nak hiburkan pendengar.
0: Putarkan lagu.
2: Putar.

0: menyanyikan lagu ke dengan udara. Sebuah lagu Silent Open Up Sonawan yang berjudul Bercanda. Jadi apapun daripada Zana, terima kasih kepada semua rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia bersiaran bersama kita menerusi halu. InsyaAllah kita akan bersua kembali juga di pertemuan yang akan datang, semestinya menerusi segmen halu. Terima kasih S1, terima kasih Dimas, rakan-rakan MCA kita. Terima kasih juga kita ucapkan. Baik S1, macam mana? Kita tutup terus.
1: Okay, tutup terus. Teruskan dengan lagunya Zana. Bye.
0: Jumpa lagi semua. Bye-bye.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti barah. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran dan menuai kelas tarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Wah, best benar gini tu kita boleh dengar sidaknya penyampai-penyampai Mirai FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang, RTM Klik wajib ada.
2: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terpaksa. Perinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
3: Kini, terus layan, Miri AIM.

Okay, itu dia lagu daripada Haiza Dak Dik Dik, lagu dangdut untuk anda di jam yang ketiga ini. Kalau S1 saya ada lagu dangdut si hidup asalnya macam lagu dangdut tu macam serasi untuk memberi semangat kepada kita untuk terus bekerja, untuk terus menyiapkan tugasan-tugasan. Jadi dia memberi satu aura kepada kita untuk menghiburkan diri dalam kepenatan bekerja, kepenatan menyiapkan tugasan-tugasan hakiki kita. Jadi apa-apa pun, teruskan bersama dengan kami di Geng Pagi Amir FM. Selepas ini kita akan kongsikan pula ramalan cuaca, ramalan cuaca pula, info solat untuk anda di Miri, di sekitar bahagian Miri bagi zona 2 yang merakumi Miri, Niah, Bekenusi, Buti dan Merudi selepas ini. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu daripada Dewi Persik, Cinta Merah Jambu, dan juga daripada Ria Amelia, SMS.

Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku, Miri

0: kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. Dekat aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. Dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat bagi Zona 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi hari ini 7 Jun 2026 bersamaan dengan hari Ahad, iaitu waktu solat fardu zuhur 12.26 minit tengah hari, waktu asar 3.51 minit petang, waktu maghrib 6.35 minit petang, waktu isyak 7.50 minit malam. Manakala waktu subuh pada 8 Jun 2026 iaitu 4.59 minit pagi. Kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.

Okey, baiklah, itu dia tadi perkongsian info solat untuk panduan kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Miri FM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan kami. Tak kisah pun di mana juga anda mendengarkan kami, di Facebook kat tadi, di RTM Klika, di frekuensi radio Miri FM. Terima kasih kepada kita orang yang masih setia bersama dengan kami. Okey, di jam 12 tengah hari tok kelak kita akan beralih kepada YFM Ibad bersama dengan DJ Bana kita, Ayah DJ B Double B. Kita akan menemani anda di jam 12 tengah hari kelak. Okey, di kesempatan tu Aswan nak ucapkan selamat berhujung minggu kepada kita orang. Okey, selamat kembali ke asrama untuk adik-adik kita yang tinggal ke asrama. Dan untuk ibu bapa, selamat menghantar anak-anak anda kembali ke asrama. Dan jangan lupa juga, esok hari Isnin, okey, adik-adik kita, anak-anak anda akan kembali ke sekolah seperti biasa. Seperti biasa. Dah 2 minggu nak cuti. Jangan lupa, jangan rasa macam malas nak angkat esok. Rajin-rajinlah bangun, okey. Awal bangun, persiapan, teruskan semangat untuk ke sekolah. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka dan mandi, kata lagu kita zaman-zaman dolok marik dah waktu sekolah. Ialah peluang kita untuk menimba ilmu. Okey, jadi kita sepatutnya tu Iswan nak mohon ampun dan maaf jika ada terkurang bahasa, terlajur bicara sepanjang menemani anda 3 jam ke udara dari pukul 9 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari tu. Jadi esok tinggalkan kita ada dengan beberapa buah lagu. Untuk itu, baik, jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.

Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri FM.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Selamat tengah hari pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke sehari itu hari Minggu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Penanggul bekal air di terjanggal ke di Pelabak Nyadi berin di hari kerja ngemanah ke paip besai batu 7 Jalan Miri Bintulu Berengkah 10 hari bulan 6 agi ulih dijaga ngau manah agi. Menteri Perengkah Pengangkut kemega Menteri kemegai pangku pengawak penyangga penusah ngenyit bagi menua Miri Datuk Sri Lee Kim Shin Madah pengawaknya dikemujur ke ti nyerangkum menyebengkah agensi nguna prosedur operation standard ngau nyedia ke tangki air ke udah tumu disedia ke pengawak ngemanah ke pipe ti pantisnya di Pelabak berguna ke timpuh urung 24 jam lalu tembuk kena ke 11 hari bulan 6 berindi harinya pengguna bak kandang endur kekena tuntung penanggulnya dilalau nyimpan bekal air kecukup dikena ngurang ke empas hari penusahnya. Legasi pangku pengawal ketuai Niang Tun Abang Haji Openg terus diintu serta dipandang ke ngagai rebak baru dengan pengawal pemerindang teater bersejarah. Sebuah montaj sejarah teater Tun Openg awal sebuah legasi. Pengawal pemerindang kreatur Dewan Santapan Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Demalam mantai ke penghidup ngau perjuangan Niang Tun Openg maya jeman bertukar tampuk perintah jeman penata Jepun ngau pemansang politik Sarawak. Pengawalnya sama digulut tuai pemegang menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sofisi datai premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nitya ke penerang gerempung anak seni bumi Kenyalang Sarawak PASBK mainnya nyadi ke tanda basa ngagai tukuh negarawan tiudah manyuh merik jasa ngagai negeri itu. Nyamaga nyadi medium dikena ngedegap kaki pengangkun ngagai sejarah ngau legasi ketuai Sarawak Bakraban Anwia Rebak Baru. Siku Anambiak lelaki berbadi nyawa pengudah motosikal ke di depan ia ngelantak pemagi jalai berjematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengah penerang berita madah ke mangsa keberumur 48 tahunnya dipelabak ke dalam pejalai nuju ke Puak Menggeri Ari Petra Jaya lebuh motosikal mangsa terpawah dalam penusahnya. Berindi hari penusah tu mangsa ti balat bakal bapala ditetap ke raban perubat lenyau nyawa bapalan penusah tu nyadi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berkes 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Bangganya bak penusah bukan siku lelaki berumur 37 tahun bakal pengudah kereta ke dibaia terpawah bak jalan Stephen Yong Kuching temu pagi tu tadi. Nitya ke penerang dari upis bombang gau penyah penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.08 minit pagi sebedau pemesai dari upis bombang gau penyah penusah batu lintang datai ngelawak endurnya. Lebuh datai raban penyelamat tertemu ke mangsa terpukul bak penuduk pengudah entukar iaitu ngelantak pemagi jalai. Mangsa gi sedar lebuhnya lalu bakal bak kaki ngau lengan. Ia udahnya dianjung ngagai sepital besai Sarawak ngambil diperubat engau silik agi. Ngajung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ya. Ungkup ia hari Minggu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Terus dengar kami dalam program kita ngelah tengah hari ngau Daniel Steven. Nangkan ketu lagi. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti pengawak gempuruk besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu berseri maigawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tini ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi guluk pengerami makai lemai bergulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ngangkat ke pengelandia. Dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasinya Pemansang Bakat NEITD. Begulengau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemandu Besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tu bagi gagak peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Ngerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuan itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengenal Rentak Betul. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebabkan kepada bak tempat Masjid Jamek Betul. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudan Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudan Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak
4: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita minga ke kami WiFan segulai sejalai.
5: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026, nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26

0: Jujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasinya Pemansang Bakat MEITD. Begulangau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 7 Juntu. Bepalan Bahik Bah Exchange Event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang hari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: Okay, selamat hujung minggu. Selamat dengar ke YFM. Kalai bau hujung minggu untuk kita bakal selamat. Pukul 12 nyentuh ngagai pukul 3. Kita dekat bagulai bak lagu peminta antara stesen ngam baga Ninjau Sarawak. Udah Ninjau Sarawak nya baru kita dekat bagulai bak lagu peminta antara stesen. Okay, jadi cerita hari minggu 7/6/2026. Kalau bagulai ngau kita cerita nya aku Daniel Stephen. Dekat bagulai ngau pengeluar program ke Ari Stesen Bukai, ianya Ari Sri Aman, Ari Lima, Ari Sibo Bintulo, ngau mega Ari Miri. Okey, jadi ke sekali itu, ngau ke pengeluar program ke Bukai, siapa nak ke dekat bergulang dengan aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Okey, ngiga orang Limbang dulu. Hana?
1: Ui, tu aku, Nel.
0: Selamat gawai.
1: Terima kasih, Nel. Semoga kawan muka ke non Nel. Dah hilang bidai tau, Nel.
0: Nak ada hilang bidai, nak dibuka bidai.
1: Aman. Betul ke, Nel?
0: Gila korang, jam.
1: Aman, aman.
0: Kita dah.
1: Sama macam tu, nanti yang cawat ikai.
0: Nada ya, nah.
1: Tak boleh digiling ke je.
0: Aman, ikannya, nah. Mendak tikai orang aja, media bertikai orang aja kita.
1: Amat nya tadi. Kamu dah ngin yang dak ke gini yang kamu dah nak ngin yang bisa kata gini.
0: Bisa kan eh. Ah udah dua banyak sama.
1: Nya ya.
0: Dini pegawai tu nah.
1: Tahun tu laban bisa menyu kita special tak surprise dari balap tunggal. No datang bagi yang kelimbang. Tidak nak nak ngin tu pun tidak tadi laban ke madai apa yang tadi baru dah nadai ke pulangin kemarin tadi. Kira ke makai diri sebilik aja mah.
0: Oh.
1: Ya. Kira orang ramai diri sebilik kena aja.
0: Kumaiko surprise hari ipar tadi koko.
1: Bedau ni lupa ya.
0: Kita ketap dadau kita tadi. Nama dia surprise tu. Nama ni hari sedak betul enggak ke surprise nah.
1: Iya. Lupa ya, lupa.
0: Ya me. Okey, ngaku korang mirip tu nah.
2: Oh. Halo Neo.
0: Oi, mau berita na? Soal gawai na?
2: Au, mana berita? Selamat dah gawai.
0: Au, ningat di surprise sana tadi na?
2: Au, kira kak ngerasa ente nak dekang aku kereta dana Neo?
0: Nya, muka aku. Aku tu dah kesal di surprise nama dah surprise dah.
2: Iklanan tu datang na.
0: Nah, ya gak lama ikan ya buatnya tadi ini dah kesal hati.
2: Oh.
1: Ya, mesti deh. Ya, provok mimik deh.
0: Oh, dah lama ada pulang gawai na?
2: Kemarin berengkah gawai ni.
0: Kemarin hari keterubahan na.
2: Oh, laban nama tu. Mereka peluang ngaji bi kita ngau orang gawai ngaji lubang tu ngau betul anda.
0: Nah,
2: dua hari itu.
1: Kami pa pokok.
0: Oh.
1: Nggak sih di panang ngambil ya mengambil apa?
2: Ngigak ke dirim pu murang kayaknya bakal kedai dah nah. Nene ya?
1: Aku tu kan.
0: Ada nganti, dan ini adalah nanti ngigak orang.
2: Aw ngigak.
1: Oh, udah ya menjadi ngigak.
0: Udah,
2: udah. Aw udah boleh ya menjadi ya.
0: Ada bisa banyak.
2: Tapi skrip enggak deh. Sebut ya habis tadi engkau bertemunya tanya ke surprise kau tadi ini ya
0: engkau yang berubah hati bak last minute yang
2: berubah hati laban ngalah laban B dah tadi ya
0: anjongkat ilah anak
2: ya
1: ini rau ilah anjongkat QR sekali mela ini rau.
0: Okey, kita ngagak Bin dulu. Hello Bin dulu.
3: Ya, halo, selamat tengah hari.
0: Berita pula
3: berita tu mana tu Daniel di hari pun mana tengah hari tu panas kami di Bintulu.
0: Ya, selamat gawai Flo.
3: Au, sama gawai mega.
2: Bisa surprise ke orang Limbang deh Flo.
1: Hai Flo, kalong.
3: Hai. Nada yang nunda sih dah, siapa yang sih dah nak? Kau nada surprise tu.
0: Nada surprise. Ini nemu engkau kau ngentak sepiak rumah. Apa ada dia kini?
3: Rumah.
0: Rumah nampung dia deh.
3: Mayu
2: rakyat mayu hage kena ni
0: ya ya mayu hage rakyat oleh hage ngagak sebuah rumah panjai ke dia
2: ya
3: amin ni kurang
0: lagi besar tu aku tanah pai dia sepian ya
3: dah punya
0: okey ke sibu. Hello sibu
4: ya nana di sibu
0: nak berita nak
3: Mana?
2: Tim kemarin.
0: Tim kemarin itu. Hari kucing dia tanya
2: berubah.
0: Selamat lagi awak nak.
3: Mulai deh dia ni.
0: Lagi kau tengok Tio baru.
1: Tio ke depan ketua ini.
0: Lama cuti hari ni nak?
1: Lama ah. Start hari 25.
0: 25 sampai?
1: Sampai hari 5 dah kerja.
2: 5 hari bulan 6.
0: Seminggu lebih ya? Seminggu minggu lah.
2: Setengah bulan ya cuti. Ya.
1: Nah, hari 5 dah kerja.
0: Alah-alah ya, nak?
1: Anganya di mana?
0: Kapan nak? Okey, kerja upi ya, senang.
2: Kasih.
1: Lapan, aku dah ngambil sebedau gawai deh. Ngelak sih, ngambil pemuda gawai.
2: Ngambil ke belah ampiat kau.
0: Ya. Ampiat. Ampiat mimin lepas gawainya pama mana nak?
1: Ampiat ngibu nupias ke diri.
0: Ya.
1: Hari lima amat tenada orang nupias. Lama orang dia cuti.
0: Cuti macam apa kan?
1: Kagak kelai dia nupias.
2: Napa bukannya?

0: Alih halapan negaranya.
1: Oke, kita ke Sri Aman nih, Bin, tuh, pembago. Bin?
2: Ya, Niel.
1: Apa berita, Bin?
2: Berita mana? Tanjapan kayak hari Mambam. Nyau berengkah di pagi tadi, Mambam.
1: Ini sih Mambam.
2: Kau udah hujan di malam.
1: Oh, teng hujan-hujan ya? Gimana enggak, Bin?
2: Lagi?
1: Ya, sama di Kuching. Bisa hujan dah lama. Bah, tunggak ke rumah kami mah. Bisa hujan dah lama pada kuasa. Teng, yang apa tadi? Hujan ya, kayak ngasuh hujan celamnya. Tengah suah hangat gini.
2: Oh.
1: Sama gawai, Bin?
2: Sama gawai nih ya.
1: Nada minda gawai tak?
2: Di Sibau. Satu, di Sibau, dua, tiga hari bulan berundang harinya.
1: Oh, gawak dulu.
2: Mansang pagi, pulai lemai.
1: Ni pengelamak dia tu, jalai ada mana tu?
2: Aku harinya nguji nengah jalai nyen, jalai kejadi nyen. Bisa ya lupa setengah jam, dua jam setengah.
1: Selalu ya di nengah durian?
2: Selalu aku nengah nyen nama tu. Menua sida nana. Sungai San, Paradom.
1: Nengah Paradom. Jalai kejadinya ni nah.
2: Baruah
1: tulai. Oh, mansak menua kami banyak. Tulai mana?
0: Nah, mansak tulai.
2: Tulai, nah, mansak tulai. Jalai Paradom. Entangua.
1: Asalu ya nengahnya di bin tentu tadi kejadi. Oh, okey okey okey.
2: Aku nengah berita.
0: IPG-nya.
1: Oh, betul. Okey. Ya, jalai barunya.
2: Nengah berita sida ke pulai ari mirinya mana jalai dia tu. Ku sida sentang duriannya. Agi ke bisi ling-ling go. Tak nak pakai soba.
1: Oh, nah. Nyo mana agi ga. Ya. Nyo main dah. Nyo aku kalau aku dengan yang lain. Mau kena nah?
3: Dah. Nah, ya tutup feda. Aku ngain CR.
1: Kamu kau bisa surprise baru.
4: Ya.
3: Kena ya lah, bisa surprise lah. Nen jangan datai.
1: Oh,
0: anjo aja ka.
3: Ini kenal. Ngapa video-video sekali anjong
0: gula. Nama tu seh deh. Tukang cuang bisa. Tukang MC bisa. Penyanyi bisa.
4: Teriba bisa.
0: Teriba bisa. Palak luar
5: bisa. Tukang masak nak dai.
0: Tukang masak bisa.
5: Oh, bisa.
0: Tukang makai bisa. Anak
3: hirau sekali.
4: Cukup.
0: Anak hirau sekali.
1: Hukum sedang ingin anak. Nama sedang anak datang.
3: Jaga lah.
1: Aku tak ada janji ya.
3: Ada balasan jaga kunti lah. Jaga lah.
1: Kau bagaimana sedang?
4: Aku nanti ada seharinya dia deriba pengantin. Datai kok.
1: Mana ya? Mai semangat dia.
4: Paspor lagi.
3: Kalau benda mana tengah lebus kelimbang.
4: Agak belit gak? Paspor aku nyana.
1: Kadang ke gitu dia jampat mana ngai ke mati paspornya lah.
4: Ya, ya.
1: Mayanya sepayan dah.
4: Saya ke
1: 2 tahun lagi
4: 2028 ya sepaya bulan.
3: Oh, agak okey.
1: Okay. Yang tempoh ada.
4: Bulan 8 saya dah.
1: Ya. Sebenarnya ya. Perundang yang kedua mah.
3: Ana rau dah ama udah sepaya paspornya lah bisa lepas
4: ya, hari ini
3: udah agak 10 tahun dah tau.
1: Dulu dah ke kita ya nah.
4: Dulu kata.
2: Anak kalau lama, anak 2 tahun
1: sampai 10 tahun ya. Kita kan rumah paspor mana?
4: Ya, nak patuan pengantinnya. Nyu ngeri wat gama besar dia nah. Ya,
0: kamu ngira awak teh ke
3: ngeri wat jampat age, jampat age.
4: Aneh ngante. Aneh ngante.
5: Jambat nama.
3: Barang tayo jambat. Nak kena flow sama atau flow.
5: Kau nama se jambat.
3: Dek kawan siapa ada flow sebenarnya flow.
5: Yang lain pun saya nampuan yang aku kena.
1: Peluang flow.
4: Lagi nampuan baru. Jadi,
3: bisa kau usah menang tadi ni.
1: Bisa ni masa.
3: Minta sangkung.
1: Enam betul. Nyangkong nama dia.
3: Nyangkong. Minta sangkong kita nebah ke lagu hari ini. Barang siapa mah? Barang
1: sistem
3: barang pengeluar kita. Nah, sistem bisa. Bisa sistem Nena minta sangkuan
4: Bayar dengan gepes tak berbulan dayan.
3: Iya.
0: Kamanjo Kamanjo
3: Kamanjo gawai kami kamanjo
4: Kamanjo gak ada.
1: Oh, menjauh. Sekali-sekali.
3: Menjauh na lama.

0: Terima kasih Ginil.
1: Ya milih saja lagu Tarina.
2: Aku nemu hati ya, nih macam hati ya Tarina.
0: Bukannya lagu.
1: Aneh belakang.
0: Bukannya lagu.
2: Aneh bola-bola kaku.
1: Iya.
2: Aku boleh macam.
0: Tolong Neil, tolong aneh jadi batu teki aneh ya.
1: Temannya lagunya aneh belakang lagi Hana.
2: Ya kaku. Aneh nang mantai pemula.
1: Iya cukup belakang.
2: Aku boleh macam.
0: Nyebut kata bola, nyepun aku nak nemu. Begini kan jadi pembola.
3: Yo kagak ya?
2: Awo. Yo gak tahu kata dia.
0: Ibiarnya gak tahu aja kan?
3: Hei, tadi sekali.
0: Iya dah dia.
2: Lalu nyerah saya nabe.
0: Yang kikio. Aku sekarang ke Omre ya, sama rekawai tak selamat nyambut dari gawai ke kita ke agi nyambut gawai sari tau ingin tu rekawai kita ke bedau ngiling bidai kita ke ngiling bidai sari tau angkanya last ke penode ngiling bidai engko sebedau muka tempat tu sebedau mulai ke sarang nyu kita mulai ke sarang pergi lo agi upias kini tamu ku upias sekolah jadi agi kita ke agi berantau jalai mulai ke diri agi menua kita ke rumah kita ampu ngarap kita berjimat berjalai luar nah jadi anak ingat mega ngena tali kelidar punya kita ya deh ngena safety belt kita out anang ngelaban tadi udah diatur perintah jadi ya, terima kasih ini mungkin kan ngelabannya ngena seat belt deh. Oh, jadi terima kasih kepada pengelola program kebuka ke di Kuching ini Sherman Ibi yang sibu nana Bintulu Flo ngau di Miri mana bos mana jadi nak tinggal megang ngau balap tinggal kita ke sini ngau kita bawa sekali tahu bawa Ninja Sarwa bulan 6 7 hari bulan tahun 2006 hang aja ke kita gerai megang ngau guru gerainya main senang lantang wan menua. Oh, jadi FM 104.9 MHz sekali tahu WFM Limbang sekali tahu di dekat Bekunsi ke Berita ngau megak sekedar aktiviti abak menua utara Sarawak. Jadi keterbaik aku berkongsi ke berita di Limbang itai. Ianya Raban Mbiak Bisaya di peran saya ngerebut peluang ekonomi digital. Jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg minta Raban Mbiak Bisaya nyikap diri napi ubah ekonomi dengan cara guna peluang dalam teknologi engkau ekonomi digital. Di perintah Sarawak majak ngenegap ke pemansang ekonomi digital ngambil ke komuniti menua pesisir anda tinggal arinya muka mayu hagi peluang kerja engkau penatai pemisi ngagai Raban Nembiak. Jadi ia merangsang Raban Nembiak Bisaya hanya di ketuai dalam industri profesional teknologi dagang bertanam topik modern engkau kreatif okay semina pengguna teknologi aja. Teks jaku ia dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, abak pengerami berjadikan nakot berbulang, berserimai ngau pengerami berbulang edisi ke-21, ngau lomba kerbabak Dewan Kebudayaan Abertu Danau. Jadi kelimparannya ia nyemetak madah ke budaya ulih nyadi pemangkin teka penyungkak pemansang ekonomi dengan sektor dagang temuai, hasil pengendai jari, pemakai asal ngau produk menua tu. Jadi pengawal atau pengalaman itu mega merik penguntung ekonomi ngagai hotel, homestay, orang dagang min, operator pengangkut ngagai orang dagang menua tu. Jadi perintah Sarawak dekat terus nyukung pengawal ngatur pengalaman budaya ada kena ngenegap ke sektor dagang temuai ngagai ekonomi menua pesisir. Jadi dekat aku berkongsi ke Mimit tentang pengawal pesta berbulan yang kita pengalami berbulan tu tadi ianya bisa top 3 penglima berbulan 2026 ianya ngau mega top 3 ratu agak asal berbulan tahun 2026 ianya penglima berbulan ungkup tahun 2026 tu diambil Steve Norman Jack jadi ke nombor 2 first runner up Arthur McRyan anak Frank ngau ketiga teka second runner up Brian Dexter anak Sofian. Jadi ratu agak berbulang 2006 hanya tahu ke disebut kita kumang tu tadi. Ya Steffi Rima Jack jadi ikut dream nyadi tadi panglima berbulang moga menyadi bersemadi ngau ratu agak berbulang tu tadi neh. Lalu nombor 2 teka first runner up Asha Eleni anak Alex ngau nombor 3 teka second runner up Shannon Silis anak Sangion. Jadi nyak tadi ke udah ngambil gelar Ratu Agak Babulang 2006 ngambil Panglima Babulang 2026. Jadi nyak tadi senentang pesta Babulang teka pengerami Babulang ke diatur ungkup tahun tu nyak ke 21 edisi ke-21. Ini berita kita titik kedua di Limbang, hanya 117 RMM Rangau Valley menerima kunci rumah kena bulan September tu. Jadi sepenyampau 117 pengempu rumah mampu milik teka RMM Rangau Valley adakah menerima kunci rumah sidak buat bulan September tidak datai. Sepet Menteri Industri Pemakai Komoditi Enggak Pemasang Kena Menua Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengerami nyawak ke kuncinya dekat di penyadika Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Dato' Abang Haji Openg kemegah di Perambu dekat berjadika projeknya. Jadi ini tiap kuya projek RMM Rangau Valley nyadi perangsang Abang Johari mindah ke Peranak Langur Pengawak Berumah Rakyat ke RPR Limbang 3 ngagai palan pengentap pendiau baru ti lebih moden lantang serta berkualiti tinggi. Di projek ke berungkus lebih 39 juta ringgitnya dipejalai ke Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC dengan sebuah company ukai untung kurang SCR dikena nyendia ke rumah ungkup 117 ikut penerima. Di Dato' Abdul Rahman Madah, pengempu rumah nerima penguntung kebesai lebuah rumah ke sebelah tu berga urung RM60,000 ngagai RM80,000 diganti enggau rumah berga antara RM350,000 ngagai RM450,000. Ya Madah menyinya abak sesi ngawal pengurusan Rangau Valley RMM bergulai ngau urang terdekat ngempu rumah di Dewan Bunga Raya. Jadi ya kemegah Kaban Konsil Negeri Bukit Kota Madah Limbang dia tu ngasai ke pemansang kejampat hasil dari komitmen Perintah Sarawak dari baruh Iring Abang Johari. Lalu anda alamat projek pemansang strategik ke benuan di Pejalai dekat terus ngangkat ketika penghidup rakyat serta nyongkat sosioekonomi kandang menua tu. Jadinya tadi berita dua berita kita di Limbang. Jadi sekali itu aku dekat berkongsi ke berita kita di Lawas. Ini sinergi titekap Nanduk baru, sinergi titegap antara sektor perintah ngau peribit nyokong penumbuh Sarawak. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan nyemetak madah ke sinergi antara perintah ngau sektor peribit berguna dalam merangsang penumbuh ekonomi dagang temuai penguat dagang ngau beranak ke pokok di Sarawak. Kuya, pemansang hypermarket Lipapa Lawas ngau Roxy Li Hotel Lawas dari Tektoktik and Sons Holding Bersinar Berhad ulih menegap ke ekonomi Lawas muka peluang gawak serta nambah ke daya bersemekih pelilih menua nyadi palan penumbuh di jampat masang. Ritih kuya Perambu ngemansang ke Taman Tema Air Jemahilak Bisik Potensian merik dimensi baru ngagai industri dagang temuai ngau recreation di Lawas. Kuya nambah pemansang Lipapa Hypermarket ngau Roxy Hotel Mega ngubah landscape ekonomi menua tu ngelaku ke Lawas serta nambah ke kapasiti endur diau ti berkualiti dikena nyukung penumbuh sektor dagang temuai dagang enggak beranak ke pokok di utara Sarawak. Ia madah menyinya berpengarami ngelancarkan pemakaian Lipapa Lawas enggak Roxy Hotel Lawas. Jadinya tadi berita kita di Limbangan Lawas jadi tu bisik jaku tersau mega bisik dikenatai ke bisik ke bisik diterima kita di Limbang FM. Hanya Opis Transfusion Darah Limbang ngau Lawas mai orang mayuh sama magi diri ngau pengawak merik darah akan diatur di Limbang kena 14 bulan 6 2026 yang kena hari 6 dekat peringkat jam 8.30 pagi yang tukar pukul 12.30 hari buat ground floor takut tingkat baru Limbang Plaza ia akan diatur dari SUPP Limbang. Lalu di Lawas ia kena 13 bulan 6 2026 ia kena hari kena 14 bulan hari Minggu jadi tu 13 bulan 6 hari 6. Okey, 13.6 kena hari 6 ungkup di Lawas berengkah jam 8 pagi untuk ke pukul 12.30 hari di kediatur buat pasar tamu Lawas engau kediatur hari Gerempung Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas. Lalu kena 20.6 2026 hanya kena hari 6 ke kediatur jam 8 pagi untuk ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ia kediatur Lawas Life Care Society serta 27.6.2026 kena hari 6 jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari buat Lipapa Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas Empu. Jadi sebelum ngomrik darah nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makai dulu tekung isi perut dulu lalu anda ingat mai tinggi tekung kapung lala kita. Ini pengawal ngeregister kepenudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau window. Ini penerang tisili atau ke penerang terang tak bertelepon ngagai upis tabuan darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222. Serta ungkup di Lawas, upis tabuan darah Hospital Lawas berlumur 085-285-781. Nya tadi ungkup bulan merik darah, ungkup bulan 6 tu tadi. Jadi pelai berungkin wan, Niel.
2: Okay, terima kasih nak. Okay, kita terus ke Miri. Okay, kita di Miri nak.
1: Oh, terima kasih ya. Jadi sebentar mai berita dari Miri kita berperinan dulu. Nginjau Louis Bennett ngau David Ekme.

0: Sabah. Belanja anggap pintar, nyaga pengerai diri. Selamat hari gawai, segulai sejalai. Oh ha.
1: Ya, jadi ya, berita ke terubah debat bahawa Ninjau Sarawak tadi kita dah diperindang di Bukit Kemeng Louis Bennett gawai ngiling tikai. Jadi dua bengkah berita berkawan dengan pengerami ngiling tikai ke debat aku ke terubah tu gerempu induk rumah Kujat Lepong Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 13 bulan 6 tu ilak bas bengkau tu ke terbilang di Bandaraya Miri. Jadi di semak kita bisa hati dekat ngulo pengerami itu penerang kesilia atau telefon agak api ngena lumur 019-6733-063 atau kengagai Florence 013-805-7374. Jadi temui ke di pebasa data menjadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Penguang Anak Manggia. Jadi kedua tu ngilang tikai megak dekat diatur PIBG SK Lepong Ajai kena 27 hari bulan 6 2026 ba sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri megak lalu temui ke di pebasa datai menjadi pengerami tu ianya Yang Berhormat Datuk Sri John CK Anak Tayai Menteri ba Jabatan Premier Sarawak. Jadi nya dua bengkah program kawangau ngilang tikai lalu ke dua tu inya bekawa ngau kerja mikik pipe besai ba batu tujuh Jalai Miri Bintulu dekat berengkah kena 10 hari bulan 6 tu ialah berengkah hari pukul 5 lemai dikena mutar ke penangguh air pantis ke ditemu ba pipe besai Sarawak Water. Jadi pengeram menteri perengkah guna ngau telecommunication Sarawak Dato Sri Jolahi Nerawi madah ke kerja mikik pipenya dipelabak berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam lagi dikena mulai ke penguat air ngena cara berengat koya Sarawak Water jabab ngau consultant agak berjalan ke pengawal meresa teknika dikena nentu ke bagi pipe ke pantes kali kanya pipe 750 mm atau ke 1100 mm pemesai. Yang lalu mun saya mayu hanya teguran laban pengawal tu sudah diperambu tumu lalu cara mutar mega sudah dipjalai ke. Jadi penyampau 18 buah luri tangki air dekat dianjung lalu penyampaunya dekat ditambah nyemak nak cukup. Jadi sekedap palanya dong air mega udah ditagak kenyengkau mbak luji meresih air lambil ngau nur buka ya. Jadi dia semak bala kita kak nemu penerang ke sila lagi dini halai palan duanya dong air kita tahu ngelawak bak portal rasmi Sarawak Water nya ba www.sarawakwater.com tau ke meda ba FB ngau Instagram Sarawak Water ya. Jadi hospital ko ya hospital sekolah ngapalan sembiang dekat di kemerat kabak pengawaknya dong ai sekumang pengawaknya di pejalai ke nyadi berbangunnya sekretariat khas di betuai ke pemangku ketua pemesai eksekutif Sarawak Water Mal Sini Jamal dekat beroperasi 24 jam atau kerja ngemana serta mutar katanya mensia mayu ngena hotline 085-429-222. Jadi mensia mayu diperansang nimbun atau kenyimpan air cukup kena 48 jam atau ke dalam kandang 2 hari. Jadi berita ke situ itu Bandaraya Miri dekat ngasai ke pengeremai besai ba ekonomi ngau dagang temungai dengan pengawal berjalan ke projek infrastruktur strategik dalam timpul 5 tahun ti dekat datai. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke antara ke bukai projek ngenalam ke nanga sungai Baram bak Kuala Baram dekat ngangkat ke penyika logistik serta ngurang ke ungkus pengangkut tasik lalu renggat kenangkan kenya dekat ngubah palan penyangkai kapal miri nyadi palan penyangkai kapal atas dalam ngonya muka jalai ngagai kapal persiaran serta nyungka sektor daga temuai kelimparnya mega projek jalai miri marudi mulu disadang jauh ngemandak ke timpuh pejalai serta pengawak ngemesai ke terminal padang bilon miri tiba ungkus 445 juta dikena nyukung pemansang ekonomi ngau industri minyak ngau gas. Jadi berbangnya pengawak ngangkat ke pemanah CIQ Sungai Tujuh ngau pengawak ngagak jematan Kuala Baram dikarap ke oleh ngurang ke penyekut Kuala Miri, ya, Jematan Kuala Miri dikarap ke oleh ngurang ke penyekut serta ngemanah kaget sistem jalan alun. Koyah Miri daripada Majak Tegap jadi hub besar ekonomi logistik ngau dagat muai di utara Sarawak. Lalu ke penudi itu, pengawak ngelaku ke Miri jadi palan dagat muai besar Majak cakah dibjalaikan dengan penemuai pemiliriasasi tinggawa balai influencer ngamga pengari media Aris Nanyo Malaysia dalam bulan tu. Jadi Sapit Menteri Dagat Temuai Ya Berhormat Tuan Chiu Chun Man madah ke program tu, madang ke penyelai rampak menu asal budaya ngam pemakai di Miri ngagai Malaysia Mayu. Antara penyerta tinggawa diri ianya personality media yang kawam Tan Chia Yong bergulai ngau pengeluar atau ke penyampai radio serta mega influencer dagang temuai. Jadi palantik narik hati baka Taman Negara Bukit Lambia, Taman Negara Niah, ngau Taman Negara Terumbu Karang Miri sebuti mega jadi fokus penemuai sidak. Jadi sepemanjai program tu, berserta dekat berkongsi ke penelabak sidak terus bak media rama ngau nyak ngenegap kaki pengawak ngelaku ke dagang temuai di Miri. Jadi inisiatif tu dikarap ke oleh ngangkat ke nama Miri bak renggat nasional ngau antarabangsa kelimpah mata mayu hagi temuai ngagai bandaraya Miri. Jadi nyak ngujung ke berita dari YFM Miri tu ni.
2: Okey, lalu terus ke Bintulu. Flo?
3: Oh, okay, terima kasih Daniel. Sebenarnya berkongsi ke berita hari kami di Bintulu. Kita berperinang dulu dengan lagu ke sekali itu.

0: Okey, terus ke berita kami Riwai FM Bintulu bawa ninjau Sarawak kita Sarito ya. 7 hari bulan 6 tahun 2026 tentu ya dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke program ya ke udah diatur kelebih gebak pun bulan 6 tau. Jadi berita keterubah tu peningan berkawal ngau pengerami kawai ya. Jadi kena 1 hari bulan 6 tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomai Asa yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing bisik nemuai tak ke ngabang ngagai 4 buah rumah panjai, rumah jalang anak seman, rumah saging anak layang, rumah ius anak isiak ngau mega rumah tiut ya. Jadi pengawak ya ke datai nemuai tau ke ngabangnya bisik mega di Sempulang Ouyang Yujing, duta besar Republic of China ke Malaysia serta ngau raban delegasi ya. Tau mega ngayan ke kawa kerat ya antara menua Malaysia ngau mega China. Lalu pengawak ngintu hari gawai tau pihak ko Datuk Seri Tiong Kin Sing ukai semina nyadi awak ndua ngerami budaya raban bangsa Iban tang mega acara ti berguna ya dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat ba renggat raban bangsa laban bak Sarawak ko ya unik ngau pupu raman bangsa budaya ngau jalai pengarap ti begulai dalam pemayak serta lantang ya nyalai kelebih lagi penyerakup ngau berbasa ke pangandirik patut majak dijaga pihak ko ya nyak tadi berita ke terubah di kunci kaku lalu kedua tu lagi megak berkawal ngau pengerami gawai ke megak bisik deguluk Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China. Kelebih lagi sidak ya kena 2 bulan 6 tu tadi. Bisi datai ngabang atau kenguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya kediatur ba rumah panjai Datuk Raymond Anak Plain di Sungai Gelam Ulu Sebawah ya. Jadi pengerami tu koya meri peluang ngagai bala temuai kelebih lagi temuai ari menua bukai ngambil kesidak yang lala ngau semak lagi budaya adat pesaka bangsa Iban ya ke uliah nyadi kelebih lagi ya kuliah mata bala temuai datai temuai ngau mega nyungka lagi dagang temuai budaya di menua kita Sarawak dito ya mega madah ke patut ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup pengelantang ngau semangat berbahasa ke pangan direk ya ngambil ke pengawak ke berketuk uliah ngenegap kagi sektor dagang temuai di menua kita itu kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia tahun 2026 ok, ini berita yang kedua gue ngagai berita ketiga to berkawal ngau Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur 13 hari bulan 6 di dekat datai toila jadi bisi tiga lomba main ke bisi dipekit ke ianya futsal lelaki ya ke dekat diatur ba gelanggang futsal Kampung Cepak pia mega bola tampar lelaki ya ke dekat diatur ba SJK Siunbun serta bola jaring wanita atau ke induk ya ke dekat diatur ba MRSM Bintulu. Jadi nanti kita dekat mengau siliak berkawal ngau pekit atau ke Liga Sukan Komuniti tau kita tahu medak ba Facebook Pecamat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Okey, ini berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat dikongsi kaku tau bab bulan 6 tau bisik diatur pengawak ke dikumai mobile blood donation campaign tau tentu ya lain dur mensiamayuh ya ke dekat merik darah ya. Jadi tentu ya bulan 6 tu mayuh pengawak ke berketuk diatur ianya kena 14 hari bulan 6 tu ialah pengawak merik darah bisik dekat diatur bak Boulevard berlabuh 10 pagi nyentuk pukul 12.30 okeynya 4 itik berita dia kongsi kaku Tok Daniel okey mulai baru ke Nuan
1: okey kita ke Sibu nah.
2: Okey, kasih Bu Neh. Jadi kita dulu perindah enggak lagu kedah dipilih kami dari Wheels of Versa, nyak semina alai penyangkai.

0: Okay, ada lagu Semina Alai Penyangka ya, Reveals of Versailles ya, dikenal menina malah pendengar kita jadi yang agak berita kita keterubah hari kami di Sibu. Sarawak ngemuan julu negap ke kerjasama dengan menua China dalam bidang nyaga pengerai, pelajar perubat dengan pemansang penau, tiknya di sitik cara dikenal mutar ke penanggul suntuk. Kurang lebih hari 2,000 ikut lutur serta nampak pengajar pengawak tiba pengelandia tinggi dikenal nangkup guna jemaah ilak. Jadi jago tu tadi dipansut ke sampit Premier Sarawak yang Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian. Dato' Sim, adakah pemayak dengan pengelantar Sarawak jemaah ilak berpanggai dengan pengulih negeri itu ngemansang ke penau neranak ke pemanah ulah dengan ngulih ke otonomi tiba saya lagi? Dalam sektor yang kau penggerai dengan pelajar kelimpah hari berpanggai dengan penumbuh ekonomi. Ya, hanya tak madah ke perintah Sarawak benong bekerjasama rat dengan uraban berkuasa serta institusi di China dalam sekadar inisiatif strategik ya yang kaum perambu numbuh ke sebuah sekolah perubat di bekaul dengan Universiti Fudan di Shanghai. Lebih ke di kerana uraban pengadang berita pengguna nguluk pengalami serumpuk makai lemai ke diatur gerempuan China Bersatu atau UCA bagi Melayu Sibu dikena ngerami Duta Besar China ke Malaysia yang Aoyong Yujing perintah Shanghai. Pilamat tu tadi dia yang madah ke perintah Malaysia sudah setuju lalu dia tu semina ngantik pembenar dari perintah menua China. Jadi ini tiah kebenaran dari Dr. Sim perambu numbuh ke sekolah perubatnya tadi sebagai dari strategi tiap besar lagi lalu Sarawak dalam Sarawak dalam napi penanggul suntuk pengejar pengawak perubat engau menegap ke sistem nyaga pengerai negeri. Berbaik dengan nyamakai yang nyamak tak madah ke pemujur Sarawak di majang remai dalam bidang pemansiak klinikal lalu Hospital Besar Sarawak dia tuk nyari sitik dari palan pemansiak klinikal pemaduk nyulut di Malaysia. Jadi yang madah ke Sarawak mega dekat nyerungkai kerjasama dengan sektor pharmaceutical dengan biotechnology China di cakah remai kelebih lagi dalam pengawal pemansiak penyakit riman dengan pemansang ubat jadi berkawal dengan pemansang penaut kenyadi agenda ya pemansang timpuh panjang Sarawak dia ada tersim madah ke neladan transformasi China. Pemujuan negeri itu tadi berpanggai dengan pengawak meranak ke pokok dalam modal mensia dengan pengeran dekat nampak ketua jemaah hilang jadi pemujuan menua China ke ya ukai semina ketegak ekonomi sidak tak megak lama penau ke dikembuan dengan ulah ke dikemeran serta dikemeran ke rakyat sidak jadi Sarawak mesti terus ngemansang ke penau seraya ngenegap ke pemanah ulah menyerakup kerabat bangsa kita. Bawanya megak dia Dato' Sim adah ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebetulnya sudah minta ungkup ya nembiak pasca siswa Zah di pelanjar Sarawak Pak Universiti Pemaduk Nyuluk China yang kami Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking ini tiah kuya program scholarship perintah negeri terbuka dengan semua rakyat Sarawak nak ngira bangsa jalan pengharap tahu ke latar belakang. Okeynya tadi berita kita terubah lalu kita ngelansak antara pengawak ke bisiknya di sari kemari engau sari tu ya. Jadi berita keterubah penguat kerja tu sari kemari ia kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026 dia pengawal berjadi ke kejohanan e-sokan Mobile Legends antara sekolah. Jadi pengawal tu diatur bak Methodist Pillar Institute lalu penguat tu tadi sudah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti ianya sapit menteri penggerai Mensia Mayu penguat berumah dengan perintah menua ke Megak Kaban Kunsian Negeri N54 pelawannya di penguat berjadi itu kemarin sudah diatur pukul 9 pagi lalu berita kedua kenyari sari kemarin ianya penguat ngabang rumah terbuka hari gawai 2026 Dun Bawangasan dipilih Sita Rantau Panjang mereka sudah diatur dia tuai pengabang kemarin ianya Encik Joshua Ting Fu Ying ianya Sekretari Politik ngagai Premier Sarawak jadi antara rumah panjai ke Dilawak sedak kemarin ianya rumah Surya rumah Frankie rumah Matthew rumah Denny ngagai rumah News jadi pengabang tu kemarin berlaku hari pukul 8 pagi lalu pengawak ketiga ke bisa diatur kemarin ianya pengawak nutup atau kebejadi pengawak nutup program bantuan lesen memandu atau ke BLM kelas 2 ke diatur Sitak Kunsian Negeri N54 Pelawan jadi pengawal terkemari dipejadi atau ke penutupan rasmi tadi yang berhormat Datuk Michael Tiang Ming Ti yang sapit Menteri Pengerai Minsia Mayu pengawal berumah dengan perintah menua jadi pengawal itu diatur pada Dewan SMK Sukrehat berengkah di pukul 10 pagi lalu update pengawal ke 4 di atas hari kemarin inya majlis pimpin bersama rakyat ngau perasmian projek LTP ke dia tu baru mah uncin anak demuang berjahit kenawit bergah dari pukul 10 pagi jadi pengawal jadi ketua kemarin inya yang berhormat tuan anyi anda jana inya kaban kunci negeri Sita N 49 ngemah lalu kesari itu tadi bergah dari pagi tadi dia pengawal majlis perasmian Sarawak Sunrise Aerodance Cebu Edition 2026 sudah diatur bak foyer Indo Stadium Cebu jadi ke di pembasa tak pemesai ke jadi ke pengawal tau inya yang berhormat Dato Michael Tiang Mingti berangkah di pukul 7 pagi tadi okey nya tadi antara pengawal ke bisi diatur sari kemarin ngau sari tau ya di Cebu ngujung ke berita hari kami di Cebu boleh baru genuan ya
1: okey ke Sri Yaman
2: okey Nel tang sebenarnya mendiang ke Stilago

0: Di bagi menua betong kemarin megak bergerandiang seriang-seriang kain tatiang sedak ke bengepan kemarin nyerumbak pengawak berjalai berbala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menua betong 2026. Jadi itu Siti atur karnival gawai Dayak atur kepenudi rintai atur kepenudi karnival gawai Dayak bagi menua betong ungkup tahun untuk 2026. Jadi mujur diatur kemarin 6 hari bulan 6 2026, Bapak Pasar Betong berengkah di pukul 6 pagi. Dedat pasar kemarin.
1: Bisa ke ada ni, Ben?
0: Nadai, kameramen kami, Abang Man kian kemarin.
1: Medak media rama aja, ne, Ben?
0: Nak puas hati.
1: Nanti puas hati.
0: Baik. Jadi nanti ke penerang hari Sentek Betong. Sebengkah palan alai nampung pelajar di Betong ia kenyati komiti pengatur program to pengawak perarakan gawai Dayak bagi menua Betong ungkup tahun 2026 bisik 32 bengkah kontijen Raban kontijen to Raban tenyang kawam lebih hari 2200 ikut mensia mayuah tenyang kawam mayuah macam penatai kemarin bengepan Raban Bangsa Dayak kelebih lagi. Jadi pejalan itu kemarin dia pun kengau pengawak bersemayang minta berkat pengawak itu di komplek Lumba kengau main bagi menua Betong lalu nangkan kenyak pejalan terus ngagai pasar lama Betong. Nyalai meri pengagati ngagai Raban ia ke hari SMK Saribas Betong ia ke mujur baru ngetan ke penuduk sedaya jadi juara keseluruhan program to pengawak berjalai berbala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menua Betong tahun 2026 4 kali sida di SMK Seribas jadi juara keseluruhan berjurut-jurut 2026 25 2024 ngau 2023
2: pama ge sedaya ne ben
0: ya.
1: Dah bisa sida skill, sida tahu.
0: Amai. Sida Raban SMK Seribas Mega boleh anugerah ngepan ia ke pemaduk mana. Lalu boleh lumur satu bak kategori ke kategori C antara palan-palan nur nampung pelajar tau ke sekolah-sekolah secondary. Lalu bak kategori A tu ungkup upis-upis perintah swasta tau ke badan berkanun. Ya, kelumur satu pulai ngagai Raban.

Ya, ke nomor 2 pulang ngagai JKR Betuang. Lalu nomor 3 pulang ngagai Raban Jebab Upis Bekal Ai Menua Pesisir bagi Menua Betuang. Lalu ungkup kategori B tu antara surakup tuai-tuai rumah sekali kena rumah-rumah panjai NGO tau ke pasar. Nomor 1 pulang ngagai Raban ianya ia kena nama Iban Balau Community Club. Nomor 2 keadaan dusun Kadasan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Lalu nomor 3, ianya Gerempuang Tuai-Tuai Rumah. Ari Sita Layar. Jadi GTR, tau ke Gerempuang Tuai Rumah Sita Layar, mega boleh anugerah Raban ia ke Pemaduk Mayuh Tubuh. Ngawa bak program perarakan gawai daya bagi Menua Betuang. Jadi munyi kaku tadi, kategori C, ia ke nomor 1, ianya SMK Saribas. Lalu nomor 2 pulai ngagai SMK St. Augustine tu antara sekolah-sekolah secondary tu. Lalu nomor 3 pulai ngagai Raban SMK Sepawah. Lalu bak kategori D antara sekolah-sekolah primary tu ketadika. Nomor 1 pulai ngagai Raban SK St. Augustine. Nomor 2 Raban SK Nangapasa. Nomor 3 Raban Ari SK Paku Central. Jadi program tu kemarin di penyadi ke yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nimbia Lumba Ngumayen Pihak Megah Pemansang Orang Dagang Sarawak Tim Megah Adun N36 Layar serta bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong belak datai Megah kegai program untuk kemarin ianya yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang Pihak Megah yang berhormat Encik Friday Anak Belia Aduan N39 Kerian Pihak Megah yang berhormat Tuan Haji Muhammad Duri Ianya Aduan N38 Kelakak Pihak Megah yang berbahagia Datu Richard Michael Abu Nawas Residen bagi Menua Betuang Pihak Megah yang berusaha Encik Leo Bin Tony Pegawai Ari Upis Pertanam Petopek bagi Menua Betuang Ia kenyadi Chairman Komiti Besar Karnival Gawai Peringkat bagi Menua Betuang Engkau yang berusaha Dr. Andrew Mparan Chairman Komiti Pengatur Pengawal Jalai Bebala Mayuah Jerumbak Gawai Daya bagi Menua Betuang jadi berita ke Nangkan Kenyak berkawal ngau sebengkah pengawal ke diatur di Seraman empat lama kalai di Seraman udah diatur pengerami ngingat ke udah 67 tahun parti SUPP Sarawak United People Party udah ditumbuh ke di Benua Sarawak peringkat SUPP Semanggang lalu diatur mega pengawak Niki Ketamai Parti itu diatur ba upis parti SUPP Pampang Semanggang lalu pengerami itu kemarin di penyadi ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian Presiden Parti SUPP pihak mega yang kenyadi sapit Premier Menua Kita Sarawak program itu mayanya dipun kenggau pengawak Nikik ke tambai jalur gemilang ditikik ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis Chairman SUPP Semanggang ditangkan ke pengawal Nikik ke tambai Ibu Pertiwi Ko ditikik ke Puan Ko Tek Wan Ketua Bagindo SUPP Menua Kita Sarawak lalu untuk di kenyak tambai parti SUPP ia ke bernama Seati ditikik kempu yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian yang menjadi Presiden Parti SUPP. Jadi, nyalai ko sapit Premier Sarawak, rakyat Menua Tok Koya di Pelansang, ransing gawa serta meruan bekerjasama, kelebih lagi bab karang kemansang kedengeri itu, ungkup Rebat Dudi. Koya megak sukuang yang ketegap dari semua Raban, dekat nentu ke pemujur agenda Menua Tok, tidak mudah Sarawak berstatus negeri maju, bak tahun 2030 ila. Lalu ia muka nambah perintah Menua Sarawak Ukai Semina nambah ke infrastruktur negeri itu ia muka merik mayuah pengelantang bantuk pengelantang yang kau menyedia ke pelajar tak berbayar ungkup rakyat ia ke nampung pelajar bak universiti di negeri Sarawak itu. Nangkan kenyak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis Tim Megak Nyadi Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandek Sarawak yang beri terima kasih besar ngagai Raban Parti itu

0: TBC 500 lebih mujur ngolok program tu mayanya. Tidak tayar dari SUPP Pampang Semanggang Po, Pantok Lingga Pia Megang Kelili. Lalu berserimbai ngawa program tu kemari. Diatur mega pengawak nyuak ke cek MRP. Disuak ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Po. Adun N32 Semanggang. Ungkup 28 bengkah serakup Badun N32 Semanggang. Lalu semua penyampau agak belanja tu tadi. Ianya RM89,000. Okey, Neil. Nya dulu hari Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Ben. Lalu terus ngagai komedi kucing dia tu. Okey, aku baca ke kita dulu info sebelum kita berperindang. Jadi info ke terubah tu berkawal ngau berita di Semunjan kalai 52 JKKK di Semunjan sudah nerima 156,000 diberi ngagai JKKK diberi ngagai akaun JKKK kena berjalan ke program ngagai aktiviti ba tumpuk pendiau sidak ya. Jadi tiap JKKK nya tadi nerima RM3,000 ngambil ke sidak ya nya tadi oleh ngatur awam dan yang tadi oleh mega ngatur pengawal Mercy kandang tumpuk pendiau sidak ngau aktiviti ke bukai. Lalu kelimpahan yang mega opis pelilih Semunjan bisa nerima RM20,000 dikan sidak ya ngatur program ni tidawun tidak pelabak ke dekat diatur kena 13 hari bulan 6 2026 tu. Lalu berbaik dengan kaban Palimbun Batang Sadung YB Rodiah Sapi'i madah ke duitnya dekat diberi berenggan-renggan berpanggai belanja diberi perintah besai laban duit itu diserah ke ari perintah besai. Okey, berbaik dengan mega tu berita berkawan dengan hari gawai kalai semak 1,000 ikut orang bisa datang dengan bank ngagai rumah terbuka gawai sabit Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak kemegak kaban konsen negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susil berempuruh karuk pedawan di Kuching itu. Jadi sedak ke data yang ngagai pengeram itu ianya hari pepuraban bangsa ke seminar bangsa bidayah ajak kalai itu megak ngayan ke penyerakup kita di Sarawak itu. Lalu sedak ke data megak bisa diperindang ngau tabuh diperindang ngau tawak bangsa bidayah empu. Lalu kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mungin megak bisa datang ngabang ngagai rumah terbuka itu. Okey, lalu berbangunnya mega tu siti agi program ke diatur berserimbang dengan orang gawai ianya program berharap bipajak gawai segera benar edisi keempat kalai ke tahun tu pengerami gawai tu mujur narit lebih 1,200 ikut orang ia ke BC hari 21 kontijen kalai sidak 21 kontijen tu berjalan berbala mayuah benar tu ia ke diatur berserimbang dengan hari gawai tahun tu. Jadi pengeram itu bisa mantai keadaan asal bangsa bidaya tunggak ke bisega ngau megak di pedawan. Jadi pengeram itu megak digolok sapi Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak serta Kaban Kursa Negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susi ngau Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mungin. Bapak pengeram itu tiap bengkah kontijen bisa ngayan ke pakaian asal derimpu lalu mensia mayuah hari mayuah kanendur di Serian di Bau di Kuching di Tumpu ngau megak bandur bukaya ke semak-semak bisa datai ngau ngerami serta megak meda pengawak sedak ke berjalai bermalam mayuah. Okey, serta nangkan kena atur berita ke penudi hari YFM di Kuching di tu kalai tu berkawal ngau berita pemansang kalai mansang mayuah di Bagak ngau di Pasir Tengah tunggak ke Lunduk udah bisik dewan serbaguna ke baru dah temuk gagak dewannya digagak kena ungkus RM900,000. Jadi pengerami nyuak ke projek itu digolok kaban konsen negeri Adun Opar ianya YB Billy Sujang ke diatur empat lama. Jadi tiap bengkah dewannya bungkus RM450,000 untuk meeting ujung ke semua ungkusnya tadi bangai RM900,000. Lalu dalam jakut ya YB Billy madah ke dewan tu dekat oleh alai ngatur mayo bangka program serta mega aktiviti kena ngatur mayo macam pengerami kamu ke oleh ngerapit ke agi kawal sida ia ke dia ba tumpu pendiaunya okey nya dito ngujung ke mega berita hari kami YFM di Kuching dito okey jadi sebelum kita bergelai ba lagu peminta antara station Hana Bana Ibin Nana ngau mega flow kita berperinan dulu ngau lagu hari kelemayang band featuring Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Okey, kita bergulai pak lagu peminta antara stesen. Jadi bergulai dengan aku Sarito lagi apa namanya bergulai dengan kita Sarito meh. Hana Ari Limbang, Ibin Ari Sriaman, Ari Sibu Nana, Flo Ari Bintulu Ngabana Ari Miri. Okey. Nah, Nana.
2: Ui.
1: Dulu ke kita Nana.
2: Dulu neh. Okey, bukun singau. Peloha ni ada peloha?
3: Iya.
2: Tuh. Okay.
4: Benang bayam tanya, benang bayam TikTok ya.
1: Mesti dia benang live ya.
2: Okay, jadi agak malam tinggal kita ke dekat telefon ngelatih ke pasar rinoti kita atau telefon ke kami di Kunti 084-353-224. Dulu ketua ada Flora.
3: Sampai ke sampai ke klip nang awak bisa pesan dari Facebook tu deh. Okey, jadi tau hari Robert Ganja selamat berjalan ke pengawak ko ya buat program Ninyau Sarawak serta merik selamat tengah hari nuju semua peninggal ngau megak bala DJ Nam Pintu. Kedua tau hari Agnes Ine Robin selamat tengah hari ke sama berjalan ke pengawak untuk mayu ke tu nyapa aja tu ne. Abah Do Mari Simunjan jadi yang minta lagu sebarang lagu ke ditujuh dengan gaya kabar belayan bak tekalung di ijuk ke serta balai isan ya bak sama matung Albert Jana bak Kuantan Pahang Dom Sylvester bak Lok Kawi Sabah ko ya pesan selamat terperindang semua ke bukai tu hari juti sama ngali hari ke ngagai bala semua ke ya jadi nuju ke pesan tu ngagai kabar belayan ya ke jauh tau ke Semak ke ya ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawak lalu minta lagu ketik ke Ketik ke jari Seribu Ganti ko yang madah ketimpu hari Serian Kampung Mujad.
2: Okey.
3: Siti dak tu.
2: Tua nyawa kang dulu.
3: Okey, lulu.
2: Hello.
3: Hello.
5: Hello, bijik ke lu tu? Ada sibuk tu.
2: Siapa tu?
5: Charlie tu.
2: Okey, Charlie terus ngepesan.
5: Lagi kita enam pintu dia bijik. Selamat hari kawan dengan kita. Main kita lagu lagi lagu mana main lagi ni aja meow.
3: Siti dah gitu hari Nur Agad sama berjalan ke pengawak ke sama rigawai nuju semua DJ bakal kengali hari itu jadi minta lagu Aku Tetap Sayau hari Duna dikenam rindang semua peningau FM bakal kengali hari itu ngarap ke semua terperindang. Okey, hanya pesan dari Bintulu tu. Okey, boleh baru genuan.
2: Okey, terima kasih Flo jadi agak bala peningau kita nanti lagi nama tadi bisa awak tadi kita tak telefon dari kami 353-084-353-24 kita jangan kenyau dulu. Halo.
6: Halo, selamat ngali hari Didi, kesayang tu Nana.
2: Okey, selamat ngali hari Jessica, selamat hari gawai.
6: Selamat hari gawai kita nak sesen dia go.
2: Terus ngepesan.
6: Okey, terima kasih. Minta tebakan sebarang lagu gawai, sebarang penyanyi. Lagu untuk tujuan guys, semua orang Kristian Mandi yang kerajaan bakal ke ngalih hari itu. Lebih lagi dengan kaya anak matu aku ke Bendung Rantau Jalai pulang dengan kaya Bintulu. Harap ke sedua jimat-jimat meh, naik kereta. Banyak dengan kaya. Akhirnya lepas siapa ajak lah DJ Nana, naik. Ni gue sepanah wakal lu manyu ha. Halo, kita nasi sendiri kau. Okey, selamat hari Minggu. Bye.
2: Thank you, bye. Akhirnya tadi Jessica Itan dari Bau. Okey, kita terus nggak pesan. Datang hari jam sanyau selamat tengah hari di Janana. Selamat berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu Ari Gilbert. Ari Gawang nggak timah. Kau ya tuh ya darah. Dikena berindang. Dirimpo kuya Mary Ubon Martin Emilia Sam Indok Nawi Serina Sanau Serina Sandau Janang, Ibra Marakib, Lina Bugis dengan semua keng lala. Nama berita kita kaban kaya panas hari menua di Kenawir. Kaya terima kasih Nana. Okay, bye-bye. Kaya, Okay, Richard, tunduk sama tengah hari di Jenana sama berjalan ke pengawal Genuan. Mana gara kami di Tok Bajalai Simpang Sembunjan. Nebah lagu hari Richard Lee aku di tempat yang kena melinda rempung ke kapan FB yang mengagai kita 6 pintu DJ ku ya. Okey, hanya tadi antara pesan ngau nama tadi harus telefon ke bisik diterima kita ini jadi kita apa perindah ngau sitik lagu ke bisik dipinta siapa tertarik. Boniface EP sama tengah hari di Janana Karis Lepian bakal tengah hari terminta putar ke lagu gawai hari acan ngoswelin sakit gawai ku ya dikena melinang semua kenglala meh ku ya bala di Lepian atas ngoswelin tengah ngau orang kenglala ya biar ngat wai kenal lah disebut nama itu mayo perintai nama itu nalih macam yang tu au. Okay, terus pindah kita sakit gawai acan ngoswelin.

0: Udah nih nah.
1: Enggak bisa gue rasa kayak gawai. Udah 7 hari itu.
2: Kok tadi saya ngambil yang bidai pada ore.
1: Mana gege ngaga de rasa kira are ke caro pampayo.
3: Aman menyekelin. Oh. Ya caro pampe mayor mana.
1: Duh kuam tuh rumah itu saya laban.
2: Cuma.
3: Kau pernah ngaga de rasa kira me. Iya. Tanya. Enjem pala agena tanyanya.
2: Kentulah.
3: Kentulah nya. Berupa mana kita boleh pelak pada orang.
1: Ya, sekiranya pelak orang dan nombor lagi.
2: Cara
4: saya cara saya tak ya baru kamu. Kami itu ada pengalaman makanya.
3: Ngamai
4: sakit.
1: Ngamai tapi saya pengalaman
4: enggak. Ngai nunda cara kita nya.
1: Tahu dukung lah ada yang macam.
4: Nya nyumpah dan pun sakit, makin nak sakit, ngan dan pun sakit ke.
3: Nama nak jam pelak ngan akin dolanya udo mana. Palaknya, pedias berapa inat palaknya.
5: Nak tahu tu le.
3: Ben, dia Ben.
5: Oi, okay. Nama tuan ya?
3: Apa hari ya?
5: Okay. Balap ninggal ke dekat telefon, harus telefon 083-325436 083-325436. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu Tonel dari Adlin Wilfred tu. Selamat ngelari kita 6 pintu, selamat hari gawai. Hari Kampung Nangkak Kota Semerahan minta tebah ke lagu Ari Wardrop Kaban Sampai Mati. Dikenal merindang warga Kampung Nangkak Kota Semerahan menyadik di Camp PGA Sibu. Nak tinggal megak ngain tua ngau entua ya, Nambi Lohom ngau ajan Jawa di Kampung Sampun Baru, Arab Kusduai Gerai. Lalu to Eni Tinggi, selamat berjalan ke pengawak ngai kita 6 pintu, panas menua kami di Selulap, minta tebah ke lagu hari Winnie Albert. Nak minta lebih ya, kena merindang hati dirimpu ngau semua orang Kenglala. Kini okay, aku nyawat kangau dulu dia. Halo, selamat malam hari. Halo.
6: Halo.
5: Siapa tu?
6: Thomas Tanjung tu Ben.
5: Thomas Tanjung, nama berita? Uncle Oi, Thomas.
6: Mana? Mana berita tu?
5: Selamat gawai.
6: Okey, selamat gawai ke kita dia semua.
5: Oh, terus ke pesan.
6: Okey, sebelum aku berpesan, aku masuk nak muta ke lagu Sepatutnya Bunga Jarau lagi awal, Ricky Nusen.
5: Oh, okey.
1: Apa ngasal okay, ini ke rumah kayu?
6: Ayo.
1: Tapi ini tuh rumah ngasal nubah lagunya.
3: Bukannya minggunya kemarin. Ketik
6: kenal
1: ya. Bini tuh rumah ngasal
2: nubah. Bini tuh rumah ngasal nubah ku ya.
6: Oh, nyaptan minggunya kemarin.
1: Okey, kalau lagu tau. Okey, bini tuh rumah ngasal nubah.
6: Oh, sari tu kai, sari tu pemerintah ada kumpul.
1: Ari mpun, mpun ya. Okey, kau.
6: Ya, lah yo. Okey, pesan tu dah tinggal aku muka. Okey, kita 6 session dia. Aku akan aku ucap selamat gawai dengan kita semua agak. Dah tinggal aku muka agak semua balaku di rumah Jarwa Pelopisan Rilek. Dah tinggal aku muka agak balaku muda ke rumah. Sapa rumah bakal Pulau Pisang Ulu. Harap sidaya gawai tu kemari semua happy-happy semua. Nak tinggal ke Megang lagi. Rumah balaku ke kerja Abang Sibu. Ke Pulai Bising Nuari tu dah. Ke Kucing Bintu Ulu dini ala sidak dia. Harap sidaya cepat meh. Tinggal lagu ku terputar ke tengah itu. Okey.
1: Rami kita gawai kita tu semua nak.
6: Rumah dia ayo.
1: Oh, nama
6: rumah dia.
1: Main ke pemadu di Kerino, main gawai tu tak ada yo.
6: Oh, yo nak kalah kau dah berpekiat. Kau dah berpekiat ku dayu nangkap manuak mutai. Rengkau ku dayu. Yo, te, bukan tu nangkap manuak ya. Okay. Ambil yang udah ketisinya, you kena, kena tangkap maka.
3: You nangkap
6: mana? Matanya kedika.
1: Oh, matanya
2: kedika.
6: Ulai aku.
1: Diikat orang mata.
6: Nah, itu saja. Anu macam.
3: Siapa tangkap?
6: Nggak jadi nak lego. Nggak jadi nak lego orang kejiwan. Sampai di mata dia tutup. Sebarang orang kata gawak meh yo.
1: Nama ni.
6: Ni kemikian payah orang muda. Ini sekenyir. Kati. Lukitai kalau. Lukitai kena palau orang kuda yo.
1: Nama salah mah.
6: Kanan. Kau boleh ke mana aku dah kau.
3: Ya. Betul
6: kenyak. Kau dah pakai makan mie makudai.
1: Kau nya. Untuk makan mie ni yo.
2: Ya kenyak.
6: Oh, nak ada itu dah kau untuk yo.
1: Lapar dah.
6: Nemu deh. Boleh sidai yang agak mie nah. Mie goreng nya yang sedap kita nya nah. Depan lu sidai sekali atau ke 15 piket berapa ikut kita makan. Nemu deh campur kalau dah aku deh yo. Ai tu wayak saja.
5: Apa ai?
6: Au sop. Ai langkau sebutu.
1: Sop eh be yo.
6: Nak mau kesuap dia yuk, lapan yang saya nak gagal rangkai. Dia minta air biar tiga tian. Kena orang manuak mie sedap.
3: Oh, kena rebus ya.
1: Oh, kena ya saya ni.
6: Anci, pernah nyamai yuk. Anci, pernah nyamai.
3: Kau maka yuk, kena buat anci penyamai.
6: Mayan. Nak boleh empat apa yuk?
1: Nak mayan nak boleh kita pulau pisangnya ni yuk.
6: Nak boleh empat aku yuk. Dia mau campur, ngau cabai lagi. Dia mau cabai padinya. Udah tutuanya, campur lagi.
1: Oh. Kapak kapak
6: perai. Lama yo gaya tap.
1: Oh, kapak perai sini.
6: Ya amyo aku nak nak perai sku yo mam. Kira ke empat mungkinam tapi jangan tu lempak yo kan ujuk maga utai. Kan pasuat maga.
1: Oh no lah maga.
6: Kamu saja sabar rasanya.
5: Tumbuh pakan.
6: Nada boleh tai ku kemari yo, nada boleh nama-nama, nada boleh perai semua.
3: Oh, nengah mah ulam gay peh orang pa mah.
1: Oh, sebenarnya perai ulam gay orang.
3: Peluang ni yo.
6: Ya, ambil peluang ni yo, peluang tega wai tu. Kasi kungan jadi sengaja ni yo, lapan putih tu mata tu tu tu ok
3: dah.
1: Okay, salah kita ni. Mata
6: aman, tu agak.
3: Ya.
6: Negatif orang Indo mereka kita ke yo.
1: Aman. Nah, dari dengan anak ni yo.
6: Tutup kena. Katih ku ngaji di untuk anak yo jojo ke pian. Ngai ke selo berupa.
3: Kita ngaji di berupa ke ngejo.
6: Iya. Yo
3: kuang ko.
1: Oh, terima kasih berita ni yo. Mana mana berita dia.
6: Ya, ayo. Oke, sama gawai kita semua yo.
1: Oh, sama gawai.
6: Selamat minggu enggak. Oke, bapak-bapak.
1: Namanya macam
5: Tanjung.
1: Aku tak pikir ada pada aku kan bisa gaya kayak nama terlucu-lucu nya bini ya deh. Di nama au de tutup ngau kayen
5: ngau bawa dan doang.
1: Milih di bini di rempuk.
3: Enggak ni bagi bini.
1: Ini bagi bini.
3: Nama anda temu bini ni apa sehari belaya apa bilik tambahnya mana?
1: Kayaknya dia pedagang ni, namanya dia sengkabuang ada, kayaan ada.
3: Kena ke bini ke kuat cemburu ke
1: kuat? Anda bini ke sesaya setiap besar ke? Nyamai ke kian kan dia dan doang ke besar
5: ke udah? Udah saya ngirimian dulu ni bos. Nah tahun ini ya.
1: Anda nak lihat nengau termasuk timnya kan?
3: Nama bungkus berbesar gini ha. Ya ke besar ke kau tau.
1: Ya.
3: Nggak main. Ya ke main ha.
0: Dia ujian ni nah. Dia ujian
1: nah. Ini dia bertopi. Oh, well, okay. Terus mendo ada Ben.
5: Okay. Dia dan ya no.
1: Oh, tu mas tanjuannya. Kemain tetu si. Dia
3: berasai. Kembali ku kai tua tadi Ben.
1: Oh.
3: Okay. Ngigak tu. Mary Jalo Ujo. Yang ada ke di song panas amat ku ya. Kena ke lagu gerunung kaki incuri hati tuju dengan Josephine Jampu ini mon Mary Ubun Inelin Isan di Serikai ngau semua ke ban belayan ke nalah di rintai ke itu ngau ke gerai magian selama hari minggu ku ya. Hari Kennedy Ama selamat ngalih hari hari kampung Tungku di Lambir Miri. Selamat jelai ke pengawal di Konti, kadang ke lagu Arimawan. Dituju dengan semua pangan ke Ngelala, kebagi kabar bagi grup WhatsApp, dengan menggabar Facebook. Lalu dengan sedar ya, serumah petunggal ya, baka Cikgu Raymond. Di Long Lamah, ngarap ke Terperindang tengah hari itu. Dengan kita yang nampin itu, selamat jam minggu. Selamat hari gawai. Gue dengan telefon tu, Ben. Nyawat setiap kakak tu. Hello. Hello. Oh, anda boleh lain tak? Lain, lain tak? Telepon dengan 258634. Bak Siti nombor teleponnya. Ni baru boleh dikena ke Siti nya. Nada boleh dikena ke tengah hari tu. Okey. Macam Siti lagi pesan tu Win.
5: Okey.
3: Hari rimbuh Julai atau ke Mak Misil hari Hariyama Plantation di Menua Sedak Ediak Mambam Koya. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Kan ingat ke Winnie Albert berlagu, nak minta lebih lagu ya Koya. Dikena merindian semua bakih bak muabuk WhatsApp ngau peningga YFM. Selamat ujung minggu. Tu Siti Ben, nyok kakak tu Ben. Hello.
5: Okay. Hello.
3: Hello.
7: Hello.
3: Siapa tu?
7: Hello.
3: Ya, yeah, hello. Siapa tu?
7: Nama saya Tikom. Dari kampung.
3: Oh, anu leh nama je. Okay, Ben. Kalau baru ngekai kita di Sreman, Ben. Natural.
5: Okay. Nengawak. Jadi akal lagu hari Haruki Anderson ngalai lagu ke dipinta Uncle Thomas Tanjuang tadi.

0: Eh, seperti yang bunga jarau. Semalam duduk berimbai penan nama tu agak okay, belalak. Jadi sekali lah nah, okey.
1: Ketiga.
0: Aku jadi sekali kok.
1: Tujuh enggak kayak hanah gitu
2: nih. Nih.
0: Kan nyebut-nyebut dah.
2: Temu guru nongok tadi.
0: Urino ngano.
1: Okey.
0: No darah ngano.
1: Kemiri.
2: Nomor.
3: Nanti kemiri ini ada orang bukai kebedau tengau ini darah limbangnya mana ya anaman sumar sebuah darah sumar ada dalam
2: anang banget berupaya ke ketar nama tu enggak
3: bilang aku kumang ketika tanya sumar lah
1: gawai itu tadi berapa kali dia nyebut sumar deh nah
2: sekali aja nyebut
1: gawai itu
3: sekali aja oh nah daerah berupaya enggak begula ini nih ya
1: sumbanya angka maya pikir atau kebaya aja ya pansur kini nena
3: nanti kunyum mai blog mai mai tanya pengetua kesibunya baru ngai begulah ya dah dah nyambut ketua kangau lagi aku maca tanya ngau siapa ke dekat natai ke pesan lengau ku salah 542 3634 ya ku salah 542 3634 bisa mega berita kena tentu mana dikunci orang bala peninggal kemudian mulai kediri pemisi gawai itu ya bahas simpang kerebungan bisa penusah berbadi bajak lalun gujuang ke siko orang ke mai mutasika berbadi bahas penusah kenyadinya ke nyengan tu kini ngelantak nama tu besi te antara jalainya dan ya
1: oh di bandarnya
3: jadi ngarap ke berjimat mah kita ke benar mulai ke diri ke tengah hari itu ya
1: dia maya jam tu segi ke mengantuk nah ngasai ke diri mpul lah
3: ke satu ke dua bisa lawan tindu agak ke berbunga ngebala kaban di menua ya jadi itu bisa orang telefon tu Hana nyebutus ke tu okey, aku salah 5-4-2-3-6-3-4 jadi aku dulu macam apa Facebook tu bisa ke telefon baru tu uji nyawa tu dulu tu aneh, huh? Halo
4: halo
3: beranau ngoi nak darah limbah mana siapa tu
4: tu pawang poyari betul
2: pawang poyari betul
4: au
3: oh, ramai kita ada betul ya lagi bisa ramai ni sehari tu nadai
4: oh dia tu sari ketu mesti ada pulai maga.
3: Oh, udah habis. Oh, kemarin penuh dia apa ya?
4: Oh, kemarin ke penuh dia.
3: Oh, ramai nak kita bah media ramah daripada tertimpa air jauh tau.
4: Ya lah, mesti mesti kemarin mimit lah banyak.
1: Mana nak kita wah?
3: Bisa ngara begau ke angga?
4: Ah?
3: Bisa ngara begau ke?
4: Bisa.
3: Oh.
4: Ya lah. Mau mayang hari gawai tu nang kayau macam-macam pengrami berumah panjai.
3: Tahun tu dini rami berumah panjai.
4: Tahun tu rami berumah panjai pelawau pakus pawu.
3: Oh, bisa.
4: Berumah beriam rapung.
3: Oh, rami kita serumah.
4: Oh, perami kami serumah lebannya niki ke. Puting stak sama puting stak dah nyadi pengabang ke puting staknya
3: oh ya
4: oh
3: kira umat siamnya oh
4: umat siamnya
3: oh nama lagu ke penanyi ke pemadu suah lagu baik kita serumah gawai tau
4: jadi bisik gaku aku pula main lagu rem jenanya pulai kesara
3: oh pulai kesara enggak
4: oh mana nak gerentak lagu bakiah konyak dah.
3: Oh, mak mana? Bisa memansa no anak enggak?
4: Oh, kira ke bisa ini.
3: Oh, man.
4: Manjai.
1: Oh, ya.
3: Yeah.
1: Ya, ya mana? Lepas bisa memansa. Bisa
3: memansa. Oh, bah. Mere peluang lagi nama apa pesan men sering main ngari gawai tau.
4: Aku berpesan ngagai malamnya deku. Aku nak boleh nemu hingga kita hari gawai tu. Tinggi di jalai bayung pau. Ngau bala ku kebukai ngau di balai ringin din ngau bala ipar ku ngau bala bukai ga ngau kaban belayan nol dia sebut mayuah kaban-kaban ku tu
3: ya meh
4: dan bala ngau masih daya nemu pawang puya arif tuang ku sedak ya nemu megang orang
3: katita dari pawang katita
4: pawang boya dari.
3: Oh, pawang boya.
1: Pawang
3: boya.
1: Pawang boya.
2: Pawang boya.
4: Oh. Pawang boya arif tu.
1: Nama nuan tu segi nya.
3: Selalu wasor nama tenangkap bayar. Bayarnya.
4: Ti maya orang bisi penusa ketangkap bayarnya. Aku mau kurang gak.
3: Oh, di kangau kurang.
4: Kangau kurang masuk.
0: Siapa tu ke uncle Nabong?
4: Ah, indit Nabong.
0: Oh, okay.
3: Oh, lala nane biar na.
1: Ya, sedikit lebih na yang lain.
0: Kurang pelawak apa ya?
4: Oh,
0: kau mekurang debak.
4: Okay, pelawak.
0: Pelawak. Okay. Oh, pakau, nemo.
3: Oh. Terus
0: kau magawai.
4: Ngau bala kaban ka pilamak dah bisi penusah ka beka di tatau tu harinya bulan 10 harinya umrai manya mantai tinga tinggi kita lah leban aku uleh nu doang kita uleh ngambil anak kita pulai kemayanya dalam perut bayanya dah ba tatau manua tatau
3: nuan ni kangau kerakiat sebab ya.
4: Aku kangau kurang kia ikamakain yang jepri masih yang bayanya. Ya umur 21 tahun bayanya. Aku witi dua kali kangau kurang tatau erinya. Ya ke nemia umur 6 tahun erinya seberai pesat tatau mamat.
3: Ya kira limpah nanya nuan mbak penemunya sobat kini hari. Dituntut atau kari bisa turun orang ke mereka penemu.
4: Penemunya sebab nang tari turun menurun balau sedak ki ku sebab. Lalu ditambah kaku baku si nuntut penemu ngagai kurang sabah din. Mayun luar aku ukai gak ku medah diri mayun luar luar aku bagi gak ke utai ke tau mantu orang deh.
3: Tanya. Lagi bisa pesan?
4: Ku ngasuh kita masang lagu nang lagi pulai kesarang.
3: Pulai kesarang. Umar sementinya pulai kesarang mudah kawai tenang enggak?
4: Iya. Terima kasih.
3: Okay. Pawang buaya. Hari betuang tadi dah.
2: Hari betuang.
3: Aku nguji yang natai ke pesan tu nama atau Nita Sapit Kandau tu angka saleh po sekang agarit FM kini nan ya tau kaya auto tanya kini tu translation aku semina kira ya minta tebah ke sebarang lagu hari Jospen Jalin kelebih geno baik terima kasih yang genoan Nita Sapit Kandau lalu kelimparnya mega Kevin Pilus bega bisa nyapa di tu selamat belalau jeminggu ke semua peninggal YFM hari kudat Sabah minta tebak ke lagu dari Florence High kau antara tua ada tujuh ke semua kenglala ngarap ke teperindang ngasidak ke pulai rimnoa bjiman barantau jalai jadinya pesan dari peninggal kita yang tadi rubah ganja seminanya pali tau terima kasih yang genuan bisa mendiang ke YFM lalu ke penudi tau Agustin Jenggi minta Ari nama tu Aris Bujang Agustin jadi Bujang sebakong cermin mata celom tari rumah Richard kilat sungai sebakong muka rumah Bujang cermin mata celom tahu nang kau minum darah apa limbang nato Agustina minta tebah ke lagu Bungai Pinang kau ya kena merindang orang kang lala kena merindang bala DJ kagawak bekonti ngau yang pumah mbak batang sebakuang itu harap kata perindahan terima kasih yang genuan lebih lagi kaya kena merindah tunggai Meteo Minggat Umang Michael Limping terus Timah Ayung ngau balap tunggai kebuka salam lengau nuju semua balak kita kaya ok ana meri peluang genuan maca ada seberat tua merindah balap peningah
2: ngau terima kasih abano dimiri nyedi itu kita macam live TT kita nyari Randy Sunang sama tengah hari DJ boleh minta lagu kayak lagu Makai Belalai ya dinyata lagi hari Hukalo sama dah pegawai DJ kayak nanya kebukai hari Kennedy Jobian sama ngagawai ngagai orang kampung Pelita Limbang ya hari Kennedy Lot 531 minta lagu Nai ngenang ya. Lalu ke situ tu minta lagu Aridin Kajang. Boleh request lagu Mia Amelia Di Baling Cintaku. Ya, hari pedih lagu tu. Nama apa ni kau cinta tadi deh. Cinta ada tikau-tikau. Tu hari DJ Freddy semari gawai ke kita sebilia DJ ngobrol tinggal kebukai ku ya. Tu si tidak hari titi itu. Hari Rasbel. Hai DJ Ana sama ngeli hari sama berjalan ke pengawak. Ngau si tege. Tu hari Landi. Hai DJ aku ka minta lagu aku janda ke Tegal janda. Hari atas swelian, okay DJ, semari gawai DJ. Pedih lagu pintak sedih tu. Okay, tat kami. Tu hari Udan, Udan ngau keling kelingkang jinggau pada ke semari gawai. Ngau tu hari kini tu hari bungai tu bungai rose beri tu. Hari jalani semari gawai DJ minta baru mupuak pulai kendur gawak kan. Makanya pada minta lagu mupuak gawak kini aku ya. Nya tadi hari titi nya itu hari nah Facebook kita hari Ros Liao sama ngali hari DJ sama mujur ngajak pengawal pesan dituju ke ngagai bala made ya ngau Isan adi bayan ulu anak Asmili di Miri James Anyau Miri Ubun Martin Sunti Jessica Itan Gindalandi Amelia Amy Richard So Jose Marino Bujang Sinongenang Stemos Demi Selove Eric Jang Daniel pesan harap gerai selalu. Terima kasih DJ ya. Tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita enam pintu. Lalu merik sama regawai nuju kita berkontes serta semua bangsa daya dari kampung Nangkau Kota Semarahan minta putar ke lagu Kabat Sampai Mati dari buat rock kena merindah semua warga kampung Nangkau Kota Semarahan menyadai ia buat KMPJ Sibu nak tinggal megah nuju tua ya nambil homo ajan Jawa buat kampung Sampun Baru ngarap sila gerai selalu jadi tu bisa dari Gloria Ellery Louis Frankie Cecilia Fernandez Roy Jason sekarang ngau Kevin Pidos tadi bisa minta lagu dari Florence High Kawal Antara Tua lo tu mega dari Shasha Manda mega bisa nyapa kita Gloria Olin asom jalan ke pemain DJ mesti ke happy ka ya mesti ke happy tu dari Felicia jenis masa yang ke lagu Sanggup Aku lagi DJ ya ngau ke penudi but not least sama tengah hari DJ Hana hari judi band sama berjalan ke pengawak DJ Benung mulai ke diri Aris Triaman Kemiri tu DJ minta DJ masang lagu hari Lizwita Milih Laki kena merindang diri empu engkau semua belum peninggal YFM Iban engkau kaban FB harap ke terperindang. Terima kasih DJ jadi aja dulu nah.
3: Oh bah, terima kasih hanya di kita berperindang engkau dah terlagi Hana jadi bisa enggak peninggal tua-tua hari sibu benong rantau jalan mulai ke diri hari kapitnya nih nuju miri nya siko kaban kegawa ba Empire Court Sima atau ke Sima tahu ya atau kaban ba jabatan pertanian deh minta tebah ke lagu hari Merina Jara Bujang Lu Sungai engka ba kapit bisa temu ngora Bujang Lu Sungai di kapit sebuah oke okay. Au jadi kita berperindah dulu mah ngambil ke bala peninggal kita ke benung Mayuah mulai ke diri ke ngali hari itu terperindah
2: iya bisa siti begitu benar. Pesisir itu, hari Bernardin minta Nuan sampai ke salam dengan DJ Flock ya.
3: Nama gue dah.
2: Salam. Minta Nuan sampai ke salam dengan
3: salam lelengau dengan Flock ya.
2: Flock aku, lepas bisi emoji tiga leka pengerindau.
3: Oh Nuan tanya, Nuan jadi.
2: Amat.
3: Nuan jadi setiap malam tengah hari tapi ya.
2: Cik nyari tepuk nyamuk belum aku tu.
3: Okey, mah kita berperinan dulu. Yang sebenarnya kita ingat ke pesan dari Merina Jara dulu.
5: Hai, aku Merina Jara. Nuju kita ke Benon Driba. Berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, Nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio Nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM, segera.

0: bujang ulu sungai Imbrina Jara nanti dipilih Halflong kau Hana. Ini pilih dua, bujang ulu sungai ke bujang negeri.
1: Saya orang bujang.
2: Amat murah bujang.
1: Oh.
0: Ngamnya.
1: Kau vlog. Ngamnya apa
2: nih? Amat murah bujang.
3: Kasih kau nih.
2: Amat mau bujang.
1: Kasih kau nya.
2: Amat mau bujang.
4: Yes.
1: Oh ya.
4: Bujang selomuan.
0: Bujang selomuan ni bel.
2: Nak kerja ada bujang.
0: Bujang banyak.
2: Bujang
4: banyak. Bujang banyak.
2: Menyelumun nyelumun kutai.
0: Tuai pun kau menyebut tadi.
3: Bujang.
2: Iyo, nak kau menyebut bujang aja.
0: Bujang selumun.
1: Bujang nama kau selumun.
0: Kami. Tengah. Bujang selumun.
4: Sika tegal.
0: Sika.
2: Yo.
0: Okay, ini kini ni.
3: Angin ke flow?
0: Angin flow.
1: Okay, ngau tanya tadi, mana pasangan ku kita dek ga? Ngau Chris?
5: Aku ne. Okay. Okay, walaupun peninggal kita kedekat telefon, kita tak telefon ke kami dengan nama tadi arus telefon 353-224. Okay, kita nyakka ngau dulu. Halo.
6: Halo, ya senang tu. Kakak Iwan.
5: Okay, terus enggak pesan bujang sidung enang.
6: Sudah aku pesan kamu juga enam pintu sama hari kawai sudah pas sama hari minggu. Santo tujuh anggai lusi tingku sebile. Nanti bareng aton bareng nabuk semadi di betong. Sripah Isan Sripah di Kampung Linai Merudi Yakin Aji DJB Indendo, terus riau di muka. Terima kasih Rohon meragu ke tadi. Kapan SB, EB, sama Pantun, ini Merani. Semua sudah tahu sebenarnya dia. Okay, semua kapan dengan A, dengan B. Ada resepsi ini. Kalau nanti minta lagu, suara lagu tadi aja. Terima kasih aja.
5: Okay, bye. Hanya kau peringat kita ke terubah. Okay, kita nguji yang datang ke pesan dengan Facebook hari siapa tu ne? Udah kedeh baca macam yang ini.
3: Agak kediri kan. Pada pesan
1: kami tu.
3: Tuju ke Flora ke.
1: Pesan dari Daniel Stephen menuju.
5: Okey, harus telefon kami di 0843532224 lagi dibuka. Okey, kita dapat pesan dari Zilahani sama ngali hari sama Rujo Minggu. Minta tebah ke lagu Air Mata Bercerita dari penyanyi Ronnie Swater kena Marina Rempo ku ya sidak sebiliat di Bintulu pihak megang uju kita 6 pintu DJ serta semua min YFM dan semua pelingan YFM mega harap ke semua kita tadi terpindang serta sama bila abang ujung minggu ku ya terima kasih DJ ku ya. Okey hari Flora Deli, hai DJ. Sebab jalan ke pengabu jam minggu, nebah lagu Florence, hai bujang perang. Dikena merinan semua peningan YFM. Lalu kan sama kaban. YFM. YFM. Kaban SB. Samuan.
3: Dah ujung-ujung nanti berapa?
2: Udah mulai sepuah nah.
3: Tutup kediaman.
2: Setengah jam. Udah mulai sepuah aku.
5: Udah gila yang tikai.
2: Tikai aja udah gila.
5: WhatsApp kalau orang ting lalang kita 6 pintu 6 DJ 6 station. Thank you DJ harap kerasal belama selalu, rindu selalu. Okay, okay. Fiona Bunga, hai DJ. Minta tebah ke lagu Florence, hai berjumpa orang kena merindah diri serta menuju ke semua kapal pelayan Megat di Sarawak. Tok, okay, harap semua terus gerai serta muncul dalam semua pengawal kita. Okay, penudi hari Anna Clay. Selamat pagi hari DJ sama Bukonti. Minta tebah ke lagu Florence, hai berjumpa orang.

0: adik nam rinang bala pringa wifi mi ban semua bala made ya sa semua kabane binga whatsapp arab kita tadi bisi ninga pesan ya kesarito ku ya salam saya salam rindu selalu nuju kita semua piam kan nuju DJ 6 pintu terima kasih DJ okenya tadi Flora umah menya kita lihat di shortcut bahul ke wifi ke wifi
1: Wedang yo baru.
0: Kapan sel? Wai ka ngoban wife ban.
1: Wife ban.
0: Okay, ya cari si Bu.
2: Okay, terima kasih si si Bu.
3: Terima kasih. Terima kasih.
4: Yes.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima
2: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
5: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
5: Setengah jam dah.
1: Jam ke tau.
2: Okay.
1: Kamu ke orang
2: kita tau.
6: Okay. Jadi yang dipulai lagi.
2: No, macam namanya hari TikTok kami Bintu FM hari Matthew Bandan tu minta lagu ha, nak uli pulai gawai ke ditujung ngage kaban ya keng lala bujang lelang sama bujang lai ke pengawak ke minta lagu Gwen sanggup sanggup aku piang megak tu FC Mobile ke selamat gawai nuju bala bak rumah James Baya atas sungai bawah borak ke dia serta kaban belayan bak rumah buan ke ya Wellington Imai pesan gawai ditujung ngage kaban Facebook nak tinggal si daes rumah bak tuai rumah jarup cangkul di lubuk antu. Lalu Siti lagi tu hari Cecilia hari Bintulu minta lagu Gwen sanggup aku ke yang dikenak yang berindang semua yang kengelala di serata menua Sarawak. Okay? Nyak pesan dari bala peringah kita ngai ke munyi Kristi manjak salah kita mau berindang dulu mana? Ngau tau atau meha lagu kita ke sekali tu hari Gwen sanggup aku steady menya

0: Ya, sudah kami aduai Chris dari Sibu to Daniel.
1: Okay.
2: Sanggup makan yang maya dia tak nak ni.
1: Ya, agak manis.
2: Agak manis.
3: Jadi kita awak tak ada ni. Jadi kita awak tak ada ni. Awak punya kita awak tak ada ni.
1: Wah.
0: Wah. Tawa rajai.
1: Namun dah hanang langkong tay.
3: Okay ya.
1: Udah dia tak ada ni. Jangan malu gue
3: tak ada. Begitu.
2: Bedau ya, mereka aman ya, ringan ya.
1: Oh, ginti ada yang na ngekedeh dan datang.
2: Datang wadah naga.
3: Na ikhlas ni bagi itu.
1: Oh, nampak lagu ke kita ini.
3: Ni bagi na to.
1: Hana.
0: Hana.
3: Hana.
0: Ayo.
2: Nara aga kini na kini yang to.
3: Mana naga? Nana di naga. Kau itu naga. Yang
1: kita
2: tanya. Nana. Buat orang tada.
3: Ngenah kerana ngenah kita dah tak sabar agaknya. Sabar ni bukan sabar. Aku nanti nuna ke pasar ini waktu hari malam peninggal kita tu. Nada itu juga bisa itu. Nada itu mayu agak tang bisa ke siku dua ikau tu tadi.
1: Sapa bayar hari mai kami semua.
3: Mai semua kita mai ala lan jam tu semua kita mai gigi. Sigi kena kita berandau. Nih enggak bisa malam peninggal kat dipuan kini kita kesi tali pawan ya pada. Nombor tali pawan kita. Nah, miri kini
2: dah soalnya tahun buat kini. Ada je sebut ada nama nombor miri.
3: Aku nak ingat nombor tipu orang aku tu. Nombor tipu orang tu je ingat. Masih pelo.
2: Nibang nyari nombor telefon kita kena ni ya.
1: Aku nyawa ni. Dah aku nyawa dah.
3: Sebut nombor tipu kita dah. Si miri, berapa nombor tipu ini? Si ibu bisa.
1: Mungkin
3: untuk kita buang kami.
2: Baca tak kebiasaan.
3: Sikit ya, kami. Kami tu orang sikit ngemaruh ke diri. Kami tu.
2: Ada pelau. Bisa main aja tak ngalah. Nenang dah lah. Nenang. Haram telefon kami. Dah
0: telefon sibuk.
1: Kepak Maria. Udah
0: sing kontrak.
1: Udah sibuk.
2: Baca-baca pesan dia.
3: Itu hari Ragai. Ragai 2023 nama itu. Sama hari Gawai Sis. Itu hari Benedin. Thank you udah nyampai ke pesanku tadi DJ ke ya. Au, tori sama kau semua selamat ngali hari DJ Ana ke ya.
2: Ya, sing semua
3: ya tori nama kebuah nama sama kau nya semua ya ko. Mau mesti hari ko ya, mau mesti hari ditanya lai sama kau semua ko ya, dia nyawa aku. Okay.
1: Kuap ni lah cakrapa ni nah.
3: Ya, mau cakrapa. Hari Bujang Lembau sama hari Gawai DJ ya.
2: Ya.
3: Tu hari Robina sama kali hari enggak sama hari Gawai ke di darah aku minta lagu Pengendok Undang Ratai Badan nanti nadai lagi lagu Penawar Pengubat lagi darah. Terima kasih ya. Pedih mah ke lagu tu. Nama minta lagu mulih mediahnya. Engkanya benar sih nak tu dah jalan. Nadai ngawa enggak. Oh, jadi nyak tadi nak pesan rindu hati ke mesti di rintai bila peninggal kita ke mesti bila kita teman media ramah kita tadi. Oh, oh, si tidak, okay. Tu hari Richa Unup, selamat tengah hari DJ Hana, ya, selamat jalan ke pengawal. Genuan, mana gaya hari si tidak ya buat jalan simpang? Namu simpan ni nak itu. Nubah lagu hari Richard Lee. Hana ketawa aku macam je. Ha! Ha! Mana gaya hari kami itu buat jalan simpang ko ya. Nebah lagu hari Richard Lee. Aku di tempat ya. Kena merinan di rempu. Ngau keban FB ga kita enam pintu ga DJ. Thank you ko ya. Ya tak ada bisa orang tipe kita nandai.
1: Aku tu bisa ya. Sawat ke kita ya.
3: Sawat ke kita ya. Kita magian nyawa.
1: Oi,
3: nak buang. Nak main gajah nya bukan. Singa jawanya.
1: Salah. Nandai. Ah, tu bisa nah.
3: Bisa nah. Hello. Oh, jawah mimet tua nari radio Puan.
0: Halo.
3: Oh, Puan, jawah mimet ada radio Puan. Oh, bedau tu kak bengai gak kau dah gawai tu. Oh, oi, hello.
0: Uji padam ke dulu radio nak?
3: Padam dulu radio kita out.
4: Halo.
3: Ini dengan nyawa kami aja. Okey, baru bajik nyawa. Okey, sama dengan Wai, siapa tu kini?
4: Hari Samarinda.
3: Hari Samarinda. Siapa nama?
4: Ini orang tu.
3: Ini orang, akai aku tu anak orang enggak?
4: Ini padahal ini ni ya.
3: Ini nih ya, sabar gawai ini ya.
4: Sabar mereka ini gawai ke kita enam pintu dia.
3: Oh, terima kasih.
4: Rindu dengan kita ada ketawa tu dia pasal dengan orang kirinya tadi.
3: Ketika cerita
4: bagi ini sebenarnya aku bisa berikat ke kaki ke bibi tawa apa peninga
2: bisa ngagak mainnya kita suba
4: aku mulai sama gawai kita semua dia oh enam pintu ngemerik sama gawai ngobrol kawan-kawan aku telah mengau bukulai beriku sama gawai ngainda kiro di sungai sabdian Inai doam de Sriaman sepuluh lah. Aku beri sama gawai. Angarap kita boleh bertemu sama gerai. Beri sama gawai bila kami rumah dia aku dah pulai najiri. Angarap kembali anak aku pulai sehari itu. Dijaga oleh Tuhan lah. Sidaya selamat menggadatai. Di rumah jalan tidak bekas tidak pulai kecil ya cari tu aku beri terima kasih yang kembali anak cucu aku sudah pulai gawai tu semuanya terima kasih yang kita semua sudah selesai anakku oke
3: Terima kasih. Tahu Aram sama kita
1: juga. Kada aku gaya kejam eh. Sama nak.
3: Hello.
4: Hello DJ.
3: Hello tuan, siapa tu?
4: Ijau DJ.
3: Ijau. Hari ni tijau.
4: Hari kucing.
3: Hari kucing. Kucing mayo besar mak kucingnya.
4: Hari tebuan itu.
3: Oh. Gawai.
4: Sama gawai.
3: Ya.
5: Bujang juga.
4: Bujang.
5: Oh, banyak punya. Okay.
4: Aku ke berpesan, kami selama regawai ngagai kami semua belu bantu din. Selama regawai tadi belu bantu.
2: Bisa pulaikin gawai tu suba.
4: Nadai.
2: Oh.
4: Tetapi bisa nyangkuang tidak aja. Aku ke berpesan ke tidak ya ngagai. Mau dua numi ngau sama buat laut, nak tinggal menggak ngagai ancun, buat laut menggak denyok prolauti, bapan, mesilajen, baberti, cuat, babintuang, ngagai nubi, badelo, ngagai nak tinggal menggak ngagai mia, bamuyan, ngagai kita enam menggak DJ.
2: Oh, kelebih lagi ngagai dari kain udaranya. Oh.
4: Ya. Sama legawai, itu ada cuti itu DJ.
2: Oh.
4: Udah habis so, gawai, baru remre cuti.
3: Lalu orang pak kita.
1: Ini lebih daya emang
4: ya. Ya. Ya jadi je.
2: Oke,
3: bye. Terima kasih, Jau.
4: Oke.
3: Tadi Jau hari ke hari tebuan ke tadi. Selampur menua sebut. Kamu meh, jenak kita. Anda tinggal ke. Itu hari kekini ya. Bisa nyapa kita ya, orang hari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Bisa nyapa kita ya. Nyi kita ya, Sarito. Last ke penudi maya rami gawai itu border tutup sampai pukul jam 12:30 malam lagi. Jadi udah nanti nyemari bukai maya rinadai pengerami pulai baru ngagai pukul 10 malam. Jadi pembaku detok benung berdedat kereta berjalan laluan tadi. Benung bersekut tadi. Border kita lebih kita mulai ke dempo kelimbang ngau muka kelawas gitu.
2: Nanti ya last penudi menyapa ya.
3: Las kepenudi punya, las kepenudi maya pengrami gawai tau ya. Ya pengrami bukai lah on baru. Lepas kita bisa dua iti border kita dekat. Okay dua iti empat border hari sungai tujuh tadi. Nyonya kaya kolor lurah kia kata kia. Nyonya kaya kian kaya labu. Nyonya lo kaya baru kaya mengkalap kian. Oh jauh. Tahu ready dulu bekal tu ke bekal terdempak meh dulu dalam kereta tadi. Tanya tadi ingat ke bala peninggal kita ke benong ninggal kita ke awak dia tu. Ngarap ke ngisi dulu minyak kereta kita penuh lah mengambil ke ndak maya kita berusaha berperunai lagi. Tadi nanti penangguh lagi deh. Laban dia tu nanti kurang dari setengah minyak nauliah mungkin kita nauliah ngelimpas, nauliah mansak, nauliah mansak menua Brunei. Mesti ke paling kurang sesuku uliah mansak. Kepala mana yang full dari minyak tadi. Tadi anda ingat pasport kita, anda tinggal ke Singapura. Cek dulu ESE arrival kita mesti ke. Udah digagak dulu, anda nanti baru menyiko jako sepuluh kita. Udah oh, baru ingat agu. Nama kita nan nyawat ku deh.
2: Ini ngan deh.
3: Rinda. Rinda nama kita di mobil. Ya me kenyang. Kata dia nyawat dia kau tadi.
1: Penerang dia segi namanya patut ditemu orang. Enggak nyari
3: tu.
1: Betul dah penerang dia. Okey, cerita bulannya.
2: Tambah
3: ke
2: game nama
3: dia tersebut. Nya tadi maka kita kena kereta sudah jalan jauh tadi nan ingat mersa kereta kita ngai ke Kaloangat tadi. Nyo tahu betul si jalan tadi. Nya ngaso pedih kan tadi munyi tadi ke di sharing atau ke di kongsi ke mana tadi ya ke bisik udahnya bisik accident ke tadi nah nya ke utai bekenya ke di utai di kenangi kita yang nyadi deh nya di leban munyi kita munyi ko jako sebama bahasa Melayu tadi malang tidak berbau
2: ni pasport ya sebulan dah ke expire oleh mansanya
3: iya nanti nunda nanti nunda kita di Malaysia uliah nada masalah nada masalah problem tadi nanti kita mansak menua orang nya jadi ya 3 bulan tadi segi sudah diberi orang warning tadi jadi mesti ka warning orang dah warning reti tadi menua Brunei tadi dah warning 3 bulan nak boleh merakak menua sila ya. Jadi mesti kan digagak dulu punya.
1: Tinggal setahun lebih ada lagi nya pasport bana tadi tepi ya.
2: Warning nya jaga tangkan mah warning tadi ya.
3: Jaga tangkan tadi deh. Adanya mengharap kita semua bela ya me semua kita gagit ati kak pulai gawai tadi deh kadanyo na ingat kita lupa na ingat tadi ukanyo te dasuh tadi lama jarang kita mansok tadi nanti me kita bisi pengalami tadi teko bisi perkara tadi teko bisi hal bisi ral tadi baru kita ka mansok menua orang tadi lebih lagi pesan tadi tujuh kita ngagai orang lawas ke Sabah lawas di Limbang pun tadi ke mereka menua orang bukai deh. Nanti bukan kita milih kata kena ada ngawak kena. Nada itu yang nanti kita kak nguai, nanti kita ngai nemu ngai gitu. Nguai ke kita gitu. Nada kena salah kelimba gitu nah.
1: Man.
2: Engkau bulan 8 tolak ketiga bulannya. Tinggal 9 bulan lagi. Ya. Lagi oleh mansanya nen ya.
1: Au nya mah. Belum ban mah deh.
2: Au.
1: Adu ke dia mah.
3: Bulan 1 udah gagak nanya tadi nah.
2: Ya, mainnya macam ada tadi deh, leban yang aku nya ya expired ada habis timpuhnya bulan 8 tulek ketiga bulan ke nauleh mansanya.
3: Paling kurangnya tadi 3 bulan
2: tu. Oh, nya tinggal 9 bulan dah agak deh. Nemu deh reti kok aku.
3: Nemu kurti, nih rawi lah kenyang QR duit janjung kon.
2: Agak bisa pesannya dia.
3: Nadai, nak kau ketua nadai?
2: Nak vlog apa macam tu?
3: Bayi.
0: Kita nak aku ga, nak ketua mayu mata, panak ga pesan peninggal kita itu lepas
2: dari TikTok ni cemat. Jam cukup.
0: Minta pasang sebarang lagu meko ya denya Ari Harun Hamzah minta lagu Ari Ricky L ko ya Pengerindu. Pengerinduk tinggal bilun ku ya ne sindun sawang le hari ke minta lagu gawai air mata bari gawai ke hari Melissa Francis kena merindang semua kayaknya pesan hari bala pedinga kita hari bintulunya okey nah kini udah tau
2: pasal yang dia button
1: siapa ke benda
0: lagi sibuk juga
3: sampai ada pasal yang lagi sibuk ini kenangnya udah sana eh
2: Bedau.
3: Bedau. Okey, hari induk nawe sama ngale hari serta sama pejalan pengawak DJ ke panas hari di Sibu. Minta tebah ke lagu udah tebah tadi lagu sakit gawai hari Swelin ngacan kena merina di rempuk ya bala kawan FB ngau semua kenala nuju kita nang pintu serta semua pemina YFM Iban ngau semua peninga YFM mega ko igau kena dua kali ni peminat ngau peninga YFM Iban harap ku semua kita terindang selamat lelek mujo minggu terima kasih di Jenana YFM segala sejalai ko
6: pujujung tu nanti tanya apa tahu budak tek ya
3: wepen cecudur betul
6: weban
1: ni deh Ben.
6: Okay Ben.
3: Okay Ben.
2: Berapa minit lagu adanya?
1: Berapa minit nak?
2: Lagu adanya.
6: Apa minit lagu adanya?
1: Aneh.
3: Oi, lagu ku 4 minit.
5: Nu darah tu.
2: 4 minit. Tiga minit, tiga minit dah lagi boleh kena kita tahu. Lalu si bom lagi nanti ya.
1: Ya.
6: Ini yang rawap ya.
2: Ya.
5: Okey, aku kongsi ke situ pesan hari Daddy Mia atau Daddy Mia. Aku ya minta putar ke sebarang lagu hari Maxwell kena merindang bala ya kebenuang nyapu wai bablah ruai nanda ketutup gawai 2026. Sik nak pengawal itu. Okey, minyak jap. Pesan.
3: Ayo, pipit.
1: Ngeri dah tadi nak?
2: Nak kau kena? Oh, Siti jaga ni. Atau Roy Jason tu. Bisa hari ni tu hari Batu Kawah Kucing. Nya 7 hari kita sudah tinggal ke gawai dan itu gawai ko ya. Jadi minta tebah ke lagu dari Florence Hai kena merindang peminat setia YFM ya ke Bukai Mega di Selampur Menua tu. Ya, terima kasih yang agak Roy Jackson. Selamat ujung minggu agak semua bala peninggal bisa bergulang kita sebuah dah. Okey ni.
1: Okey. Ngawak tu menggak meri selamat hari Radio Sarawak. Ke lain sehari itu
2: 72 tahun ni
1: 72 tahun genap 72 tahun dilancar ke 7 hari bulan 6 1954 subah Radio Sarawak ni
3: 54
1: lama dah 72
2: tahun
1: bangunan asal ya duk upis radio Iban ni subah mah dan yang tadi
2: asal subah ni
1: awalnya bangunan asal ya nemu berapa engkau sempat putih pelbagai ko gawak dia sebab. Okey, terima kasih bagi kita semua dah mulai bernya Sarawak ngamuk lagu peminta antara stesen. Nyerah ke ngagai YFM Limbang.
3: Iya, terima kasih ya semua. Kita tadi sama gawai, gai guru geranya mai, senang tentang wan menua gai kita semua. Jadi kita ke sekali lagi pesan gai kita ke berjalan lon, ngarap kita berjimat berjalan lon. Nah, jadi terus terinduk ke pangan diri, bagai kita rinduk ke dirimpu, pian bagai terus meruah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak ngau pengelurus hati. Nyaja hari kami, jadi hari aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baje imelikun pendiat tujuh ningkum sampai di galang nanti kita ngau malam terang. Ayo kembali ke kita merampau Tuhan berkat ke kita semuanya. Jadi kita menang walau peninggal kita. Kita menang walau peninggal kita ingat lagu dari Rem Jana Pulai Kesarang.
6: Bye-bye.
3: Bye-bye.
6: Bye-bye.
2: Kuma mentas. Bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Iya kina atlo manuk halang madang ati lagu la kena na de na nini na de hagri hadengah hangat dengah mana panak-panak telo alang te hau maru jaka ani lebih nak mana telo lang peji de hada radio kaya na miri FM mabe kato dah mabe kato lagu mabe kato liveng ha telo lebih ani ya se kena apa peji ya tala makarah tam peji tala makasut anu program telo. Ya tiah layo nak pukul telok jenang yang megak tak dua minggu telok ngelarah lebih telok peji dalam program Bitung Urip Tam lebih ni peji ngering long Tuhan hati nerungak tusah peji dahina Tuhan. Ya teno long alang anak pastor Edward Abita Geri mana telok dalam maklarah tam lebih ni. Ji, apa gerai malang sayulan? Apa nak telok pepiah peji? Apa nak ngering dahun na Tuhan? Ya mina apa nak telok lang amah bahati umai gereja? Nure palang perah lang cik akleng. Melok tak lama min, ani haji jaka lang sayu apa nak telok peji? Ya tak lama program Bitung Urip Putung do migu. Ya u program Bitung Urip Tam, ya mihat lahu kelarah telok lim. Dalam info-info daripada dengar aku si mana telok lim ya pukul dapat lebih dalam peji pulau mana dahin ngeriang dahun yang keluar nanaya lang maya ya dalam manuti ya nggak penuh lagu pengakir mana telok lang akhir lagu katok lagu lebih ni ya sekenap mana telok lim ya pukul dapat terjunang lebih telok peji dalam dengar lang anak telok pahmo temo mana radio kayaan mana miri. Onaga pukul 4:45 minit lebih telok peji dalam dua dengah men awang daleh. Ya pukul 5 lebih telok payang jaki te kering dengah mana puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Onaga pukul 5 jenang telok peji dalam info nur pada dengah kelia. Dan mihal lahu kelarah tam ya pejo hatang pukul 6 lebih nanti nana telok lasi dalam program PDK peji dahina kelok. Ya tino pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah men RTM Kusing. Ya dan nana kasih tano program tam lebih ni kena nak putusin sayu mana telok lantangan na peji dahin tam. Ya dalam menuti asin hado kusik dengah bara dengah mana dalih awam te. Hui nak mana telok lantai umaru tak kira ni do jakat lebih nuni lo tak kira sang usan do ngelidam do kami hai miri ini ya halasu pasak-pasak halasu do ada ni ya. Ya dalam kelarata masa kenap mana telok lang lebo hapes radio kayan norepa angge celoh WhatsApp konti telok ya 0GG telok G saya 0GG Pak Tusu. Ya, selvi man habake telok geri, kurena tini selvi DJ yang lasu meran kalau ini kurena ya. Okey lagu hatawi lahin a DJ kurena ya. Ya talem do lasu none hasan hado, hadui ata pana ata ngem. Aka pedong telok jana le duya tak mi. Tak nyoh pa lebih sayulan ya. Amang pati alanyo dah halang habeh te alang benji telok. Ya kesok lebih ya dalam menuti ya jaga ageh telok lim. Okey enggak perlu pengake bakai telok geri ne deh hakil lagu tapi lah eh lagu lah kenan Christopher Klaw yang

Okay, Pastor Abid naman. Okay, makasih mandala halin tala RTM. Makawa man ako'y great time pero ang surutuhan nga doon eh. Ang payan tampo Diyos sa utam sembahyang. Terima kasih Tuhan Allah, tama na may lang hasurka, ang payan kami sa po Diyos. Sa alam dahum, ang kami pakali, pia-pia nga doon eh. Una kami akay, bulo maangka, dihin bulo tenang kati. Alang masih kami Tuhan, lebih na mampayin ka alang patira dahuman ni ika makuge makaman nyamukan kati abin dahuman ni maang abin dahuman ni tutaw dahuman ni ningan ya kami lim silang-silang Tuhan dang kelangi dahum dang mau kenap kami ya dahum mati dang murib dalam kenap kami lim dengan taje kami kilah kami dalam maka Yesus yang hati roh-roh iblis roh setan ngelak sang pulubat tangasaw pang kami manaring na tangkauna alamaran kay Jesus Kristus laki na saretati kala perintah limati Tuhan te deng kala manaring na tangkauna ja kami paan dang pia-pia mahakaran Tuhan mujuarang ka kala marang kay Jesus hama pangin ka sembahyang amen sayo pa pasukulaan alam pangtam ngadawani sayo man sidang-sidang Tuhan hino-hino ngapan tam te tua dahon sa Tuhan hati nalangat tu sa peji dan Tuhan akala alam nyanyi dahai Israel tulan 42 jauh 2 alah atina alang ngapantam nyingan dahin uatam alang paan tek tek betam masih tam tuku hitam katusa dahin nunapalaan alam nyanyi dahai Israel tulan 50 jauh 25 kahiasina te akui tegu kalau gak kate aku pasang makau kalau apa pia-pia mak aku anina lasan jauh halang antara pakalai ngedawani rampayan telah masuk alam lahu surat Tuhan sidang Tuhan itam inang tuk keadaan alang tam telunga jaka ni nyati di krisis alang jadi jiu sentana ni alang amili kaya miskin nyam atau muku alang lim kulunan telungai hati di krisis alang tusah teu sentanan ekonomi tajak lan kahum kulunan alang hume amtek kuman lebih nak ngahum kinah kinah anak Tuhan tesu melak kinah nak awin tabit gaya urip alang te awin anan dahun surat Tuhan alang telah pakalai ngedawani alang barai tam teji pengharapan menitam anak Tuhan hati ji kuasa Tuhan alang lebih tua manperah ataupun tusa alang te kate alang te alang tam calunga ani dahin kuasa Tuhan alang dang makau itam dan maok kemenangan menitam lim lim haleluya bujaran Tuhan tangku mendetala nono menitam manbehurip tam kinah tam itam pa perlu ala vaksin te dahun surat Tuhan alang paan nyingau itam jika tuk Tuhan anih naji vaksin alang lebih tua menlim-lim vaksin alang te jaka ani dahun Tuhan alang tam kelenghi ani na alang pakalah lim-lim tusa te alam urip tam tini aku ngenap geritam pakalai te lima tuk te alam surat Tuhan nona tuk itam nyinang tusah naik te urip tam alang keji Tuhan te dahin tam tegun nalunga tusah akala alam aring krising tulang 32 jauh 24 alang kuma Yakub dapkah alang melok laan beka ji laki naik petulung dahin nak atang daun naik hirap tini itam jam Yakub takut usuk isau bayi hak lah matai hak arti jauh ni menitam nusi Tuhan sang kelong itam alam tusa nunapa tegu itam pekelugat alam kate tusa tam Tuhan pa ante dehentam awi Tuhan te dehin Yakub alam Injil Matius tulan 20 saya jauh 20 alam koma aku yanina alam lengap kelak paan-paan atang kauh lim kat nun-nun awi nihana Emmanuel alah te dahin tampaan tusah alang kedua tusah alang ngebali uritam alang kedua tusah alang ngebali
Puritan. Akala dalam surat Aring Kelsing tulan 32 jauh 20 saya alang kuma. Man oh Yakub petulung dahin Tuhan, Yakub an Tuhan ngebalui anak ngemahing dahin ampayan natih Yakub jikluna dalang bau kenap iha jikluna dalang subung iha kenap oa batung nak dap bitugu Tuhan ngebalui urip na iha ngelengudum Mekah urip na man Tuhan kena nurip tak tusah kate telok itampa lahu mau kurip tam man Tuhan abin tegu itam lepala Tuhan amai tamati masih tam. Anang kata lah, tusa nusi ha tai amte. Akala lemarin kelesing tulang 32, ujung ayat 24. Bara jilake petulung dahin na atang daunai pebekal. Ani daun Tuhan alang pitok itam, paruntuk tusa kate bahatam, tek tokan na alang anak bara alam surat Tuhan. Nusi ha sang amte kaoh na alam lidah mati atang te Allah hati nainya mau te jaka ngapan tam tai takau mendim pesak ani teku hitam nginah urip tam paan-paan dahin Tuhan abin kenan tang ayat hitam dang menang pesak nasiha expired alam ji Korintus 90 jahat 10 telah alam koma aku ina ringkas namun telah arti jauh alam surat Tuhan ani Tuhan nusiha kelung pasak hati lebih menuhu atam jai tamdang nang ayat lawan pasak hati jai tam menang di alam tuk susah hati alam kepat tak berkat Tuhan sedia menitam alam susah kala alam aring kelesing 32 jauh 20 pitan matang pa Yakub imbarana rangka lahu bihanyo aiha nanun ika matang akui pelalo laki hati mauk asi nak menyakuk tina. Tina Tuhan ngenap pada mai hitam di alam lim-lim bahan la'ai tu sahtam alam hitam pakatek pelogat jahitam dang ala berkat di alam tu sahtam alam sayulan di alam murib tam alam ayuk tu alam 42 jauh pulu dan Yohanes tu alam 2 jauh pulu urib tam sang lebih sayu kanan Allah alang nyadi alang naikat alang sayu lante alang murid tam. Jadi alang kelima Tuhan pak ante dehintam. Iha ka Yakub naran ngawan ati pinel. Aring kesing telan 32 jah 30. Aku yo oh nyenang nang Allah berua alang murid. Berua alang murid pam te. Alam hitam nang ayat pelugat tek bahat tusah tam naitam naik ngejelah pala Tuhan. Nyanyi dah Israel dalam 46 jauh 2. Allah atib nah ngabantam nyingau denu atam. Alang paan tetek betam masih tam teguitam gak tusah. Alam jauh alang tambasa. Ilau na Tuhan atib paan dalam murib tam. Mangtam nyau atam dam. Akaina te akui tusah pesak akui sang makau ikam. Jaikam mahak akui kan Tuhan. Anti dahuna alam nyanyi dah Israel tu ala 50. Jadi alang bayar lah melitam. Teguh hitam dalam ngak tusah alam urib tam. Peji dengan Tuhan. Mang hitam melai. Mangalah. Mang hitam melai sangtai lemak. Bisau hitam nginah lalan tek Tuhan. Akai ketula tek Tuhan. Pidah jaka Tuhan. Nyoh na dahun na paan-paan. Haleluya. Tau tam sembahyang. Terima kasih Tuhan Allah surga panjin ka ogri dan surat Tuhan mai kami ngedawa ni aku ingat tak dang ini bi bula ma angka alang pejohanan an alang petulan dalam kenap sidang-sidang Tuhan dalam kenap taman hinaan kami lim dia kami pia-pia ada berkat alam menika ngedawa ni terima kasih Yesus terima kasih Roh Kudus bula ma ang alang tereng kami alam arangka hati ko sembahyang di barasa kenap haleluya amen. Terima kasih ATM. Terima kasih mengawan alang antam pia-pia pakale dan surat Tuhan. Ya Tuhan memberkati tamdim. Haleluya. Amin.

Iya, mana telo lim, ano na telo pepe. Apa ji tala ma program bitong urip ta malavia ni ya sekena mana Pastor Edward Avit alang ugu si long mana telo tala maklarah tam teno batang long Tuhan alang nak kusi ngap de hati nalunga tusah peji dahina Tuhan. Ya kina dang peji ngloa tala maklarah tam ya te migu alang sangatang ngejeloh program PDK peji dahina kelo ti alayo nak bukuna telo junang lebi potong domigu telok peji dalam program bitong uripa telok. Ya kerana ni 50 minit ulalu pukul na telok lebih jaka ani ya dalam kelarah tama sayu lebo sayu ngelarah lebih winak mana telok bake-bake radio kayan. Alang peji kusik dengah bara dengah mana telok ha pes radio kayan na telok. Etino mai sayu ngelarah lebih mana Samuel lahang kerana asu lebih DJ yang kerana tinan ya selebih menikah lahu Samuel. Ya kajo doha bau kerana ya on the way uli mana bau teh kucing kerana ya pulai ke sarang kerana. Ya uli mengapa nak telok suti ya teh uli mengapa nak telok. Ya sekena pakai lagu pulai ke sarang kerana temu tinan. Ya sekena manika Samuel mai selebo sayu ngelarah lebih menarin telok kita nuban kerana sayu do migu menitam lim udoh te nyika pa bahe lemting kerana nekayong te kahung uyut biteh belerung sayu kena mana dahun Tuhan jadi kemahing abin haut dau kate perasang ne ngaong menyak haut laong. Kerana te pantun alang anarin telok kita nuban meni mana telok talam ke arah tam lebih ane. Ya sekena menika kita nuban te pantun alang kacu mana telok ya petira. Ok te joh urip telok. Ati halong alang ana telok kering hab deh ya nalunga tusah peji dahina Tuhan sajat lan. Jino nate Tuhan janji ya ngio Tuhan alan telok ni tuto tua te lem kaji lagu nunande ya ya sejaklah nabi nana nji kemahyang mana telok ja telok pepiah ya tangga nata lem makinah telok. Ya mana telok lang teh hari teh talam dalih hitok tek keselamatan na telok lim ji dengah han telok Allah kucing ji laki ambara amayan umutusikan lang nak geri ni de ya tabin talam batu sahalan alun ha alan na tu na datuk petinggi Haji Abdul Rahman Yakub teh pukun pad junang jihma. Ngiyo talam hadui siasatnya upalang dahna. Tino tusah halan alun melawin mutusikan dalam laki negeri umur 40 saya duman laki ini ana pesaya mutusikan nak jendang naang jom lihat te metung ji besi alang tek te balan alan hati besi penghadang alang tek habeh tau balan alan anan lihat ambar ava tek kuhong nak dahin amenglan amayan tek ngavan atusah. Hendak petelok teh, ya, lapat-lapat, ya, pelihe peledah aku rintama kayan belagah peledah pelihe aku telok ha barem. Dia lambat asal selamat ya kerana haji pepatah haduan deh. Amina jelang amina su ngapa nak telok ya peledah ke bareng kena telok selamat ateng hang ngapa nak telok teh. Ya dalam nu na tua kina hadui lang telok na lebih ni dang telok anu dahina sayu dalam maklarah tam sayu ngerah lebih lim kah mana wini dau ya oni ha telok ngereng ha kato lagu man wake telok bi dalam nu ti puja-puji te alam maklarah tam akui ha tangan.

0: Pero harik alang ak nga alam, sayo na itang pahalang panangtam, awin halamati mantuhan. O taulao nga lang nyalam, yana kanan na mantuhan, dahin jam Tuhan. Pero na alang am nyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nuli na to halam alahan unitula tehang tam, Tuhan unyihuan ang jinati na yusuntanani, jaiha teha itam sang murid.
1: Okey, lagu dari Amira, lagu pengakhir mana bakal telur ini dah ngahap deh ya. Tino bakal telur ni bara on the way teh bintulu korena ngahap deh teh panu-panu nyenang bintulu ah. Asun ado geri ule-ule ko dah de bintulu alang anda hang lanak teh belasan ah. Okey, sekena mendekat wini dau ya. Okey, lagu dari Amira Tuhan kelenghina ha katalo kui ana nakina ha telok lim. Tuhan kelenghi ha katalo telo ya ha ut ha ut dau. Ya dalam maklarah ta melwi ni ha sekenap semua lahang ha aku medak lagu pengakhir ka semua ya. Ya telo penciu na are ha dalam ha klarah ha lebih telo ya dalam dahun kelunan ayak lang maya katalo u ane.

0: Donghina, Radio Kayan.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Persiapan generasi yang punya nilai kemanusiaan, nilai insan, yang hormat satu sama lain, yang senang dengan kebaikan, senang dengan persaudaraan, senang dengan kemajuan, senang dengan teknologi baru, benci dengan rasuah, benci dengan hipokrisi dan salah guna kuasa, benci dengan orang yang menghina, menghina kaum-kaum lain.
1: Nunanda ok dengah, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, biji dahin, Radio Kayan, Miri FM.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: Wani Radio Malaysia Kayan.
1: Iya, habliya alang hatek talam adalah tamhan haji. Tulang belakang halang dang maju adalah hatelo ya. Tiadahun menteri ayak atam hangah hab de. Tapi pihak telo nyekang ate rasuah lim dahin maju ji kau mate hang atelo. Ya, Kementerian Sumber Manusia Nurepah Kesuma ala sayu peruntukan pelita hatang 50 juta haida dana program berimpak tinggi. Ani hak nangge jeloh perbadanan tambung hati tabung pembangunan kemahiran PTPK. Ani ja PPH nyukong tejo anu TVET 2.0 ngejeloh do TVET negara 2026. Tenau Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ramadan Ramakrishnan Bara sokenap nak mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Atik Joh Daho Baranan Tenau peruntukan ani hak naji alang alang penting Ja PPH Petageng Atik Joh ekosistem sekolah Unang Pelahu Latihan Teknikal Dahin Vocational Negara Teluk jam dah anak-anak teluk ya Atik sekolah Tino sekolah TV TNG sekolah halang hasayu apa nak dah apa dah dang geri tek joh pengjam dah abin tek technical nunalim kah dah pakali teguanan abin TV aneh hak naji peluang hadui tek jaka alang sang atang. Okey, telah mengarah tamat tesu minit tu lalu pukul 4 terlebih. Ya, sekedap mana telo pakai-pakai radio kaya dalam puan peji telah mengarah tam yang ngepenuh pengakin lagu semua lahang ni ngap de. Alamanuna menabau teh kucing korna ya, pulai ke sarang uli mana suti korek ya. Lagu Hivan dan di mana telo.

0: alang te habaram dahin balaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Ya, sekenapa dahinnya saya ngarah lebih mana telolim ya ji info na paji dengan Mary anihan amagat tejo festival kreatif alang dahna hati Riuh Oha anan festival kreatif Riuh Oha langsung dah anu Hamiri ya te 24 atang 26 de bulan atusu. Itu no anak yang lebih 30,000 kelunan alang hanya nampak dalam festival kreatif ini alang ni menawang dalih nurepah mana dalih alang jelang huina dalih Brunei. Dan namun dua menteri Hadu Iwe nurepah seni dahina budaya Malaysia Limkah Ahli Parlimen Miri Ciu Chun Mana Bara. Itu jangan no festival ini alang an sukong penul dahin Kementerian Komunikasi nepah KKOM ya naji ju alang positif ja pepiah maju dalam industri hadui iwe nepah ekonomi hata dalam madale kurena Riuh Oha ni hana ja natu aji festival kreatif bi ani hana ji lasan ya apa ne pepiah putula barat ja produk kalang kreatif ya nunang pelahu te jo hasil adusu dahin pelahu te persembahan pentas dahin pengalaman halang selap ya wina aman telok alang ani nepak dalam festival anan. Nana ci info kemana telok ya dalam kelarah tam marung festival kreatif Riuh Oha alang adhano hamiri te 24 atang 26 pada bulan atusu alang sangatang. Ya janhana natuan tejo program kongsi Raya Gawai 2026 mihak naji tada dena nurepa selap na masyarakat alang tek talam kaum hui nak alang tek talam dalai ta Sarawak ya tino telok lami alang ananu ya ti tahun baru Cina hari raya dahin nak do gawai nurepa dolodo an pelami pepiah talam jipeng alang ada kaya. Nombor dua Menteri Perdagangan Dahin Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Hi Bara Lamian Anihak Naji EDTT ya dan titi tak lanak Sarawak kalang ngelanak jadi ji dalih alang kaju hipun ji semangat perpaduan dahin saling hormat menghormati winak talam kaum. Sajalah nanti ya telok alang tek talam madaleh ni kau mau pelebak bangsa telok bijan telok nyenang haji dah nak jete han utitua bi telok piah-piah ya peji majuji bangsa te alam daleh telok dan panci kaum kau mau pelebak lami alang an telok sambut pelami lami talam madaleh nana haji dalih Sarawak kalang kaju lan huina mana telok lang atek talam dalih dalih Sarawak kada di mampa mana telok lim.

perpaduan. Saya tertarik dengan sebulan sejarah. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya, di mana-mana saya pergi, dia bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai.

Iya, kena lagu Levandoh Kaya ni dan geri telah hani apa nak baca dah ni radio Kaya na lebih ni tentu yang membuat kudo telah ya. Okey, mana telah 5 jam tak makan ni tepat pukul 4 jam lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerani hatelok keriang dengan lebi alang anak Rin dan ila Adam Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya lebi men itam lim. Akui Rin Danila alam dengah levi. Ani lim dengah. Rang undang-undang waga emas an sang antengaran ha parlimen sepak aku bahasa ngeluak. Rang undang-undang waga emas sang antengaran ha parlimen

Pwede dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngapci Itang. Ya, saya kena menatang lim bakai-bakai radio kaya dalam paan peji ngajaloha program PDK peji dahin kalau peji dahin kada jiang dalam gelarah tam lebih ni 40 minit ulalu pekun pa tak lebih. Ya, saya kena menada jiri dalam ubah sak dengah menatang dalam gelarah tam dengah lebih dan menatang kering ngeluak te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya, we nak telok tenyinang dalam ano Dr. Madang langsang teh kuri-kuri ngaban te migu langsang atang ani hati te bulan 6 maga te saya de bulan 6 hati do ji ma ano Dr. Madang sang te ha long lubang tegu ji ma onang kat dah sang te ha mendamot tegu lewi Anan pitan da bulan 6 hati megak te dua-dua ano Dr. Madang sang te haramudu tegujih ma. Pulu da bulan 6 hado telo ano Dr. Madang sang te halong lami tegujih ma onaka ano Dr. Madang sang te halong banga tegu lewi. Ya pulu ji da bulan 6 hado pat ano Dr. Madang sang te halong sai tegujih ma. Anak megak te 12 da bulan 6 25 ano Dr. Madang sang te ha long kelian te gujih ma. Anana mambe ha kuri-kuri da bulan te migu langsang atang ani. Ya mana telo kina adang beji dalam persa age telo tegu doktun ni pala ha telo. Hui nak mana telo lantik ha bahagian nak miri. Ya, wina telok te payang ha HP radio kayan tam lebih ni sayu ngelarah lebih wina men telok lang mari yang lebo kele yang temawi MJ sayu lebih DJ kena selamat hari gawai ada nampak lahu so lebih men Loren Mike selamat petang radio Miri FM salam dari Serian Korina. Selamat hari gawai dengan bala tim-tim MDJ Miri FM Korena Tinan. Saya kena menikah Loren. Ya, jemlah tak lepas ji dalam dengah man awang dalai tak pukul 4.45 minit tak lebih. Ji info mana telok lim. Megak tak joha anu no depa kaso ata alang jadi adi ana melawin hadi teme alang dah na batu tusu ala nak miri bintulu tahari tak pulu da bulan 6 alang sang atang ni dang ada anu dahena sayu dahena mambe hadi teme yaitu no menteri hapasoh limkah menteri alang apu boh tak jauh jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Miri Datuk Sri Lee Kim Sin Bara dalam hadui temi marung hadui lang dah na ni lebih nak pergi dahin agensi no nampak lahu tak jauh prosedur operasi standard dahin sedia membeh luri tangki atak dah no dah sedia dahin nak nyiup ya. Dahin hadui temi marung habut paip alang dah na ni hati kek ke alam 24 jam dahin sampah tek puluh ji da bulan 6 ya melabi nanan telok lang tek tek kawasan-kawasan alang gak talam matusah an pehtuk ya ja telok meluk atak ya nguyuk atak telok lebih nak mana telok lang tek hamiri ya perlu ha telok meluk atak sukup-sukup talam dua-dua nan ya. Okey, saya kena dahin saya hangarah lebih mana telok lim. Ha, jam lain telok peji, talam dengah menawang dah leh. Apa ni paham-paham nak telok ji lagu. Alang kenan David Juman, Halam Tuhan.

0: dalam klarata melavieni hadalah paji dalam dua dengah mon awang adale. Ya una lo telok te nyedang ngaji dengah mon dale Singapura anu baraji kapen kontainer lang berdaftar ha Tanzania. Golden Stage ada barak ham kira-kira 6 km. Ani hak nama ada banget oleh pah Pulau Patam. Ngio pihak lang kuasa maritim dahin pelabuhan MPA Singapura. Dalam maji dah barate dot 6 MPM MPA bara kapan ani ana reput geri mudan kuri-kuri hatan kontainer jemle ana na an hinang ha kaham ati te pukul 10 junang malam ati 25 alang lalu etino pita ana dah kru ana bara selamat mana dah selamat mana dah pihak kuasa Indonesia. Engelo dalam maji dengah mana dale Istanbul. Tino anbara dalam tusah. Ji tusah tutu ngalang jadi haji loji penapis minyak Tiumen ha Rusia. Nembara tutung hamega akur-kuri tata layang jatu meter persegi. Tino ani anbara ji tutung alang dekaya dahi negeri risiko langbo. Ngiyo mana dah pihak kuasa alang tek talam madalehanan. Ngiyo pusat maklumat pelitah dalehanan tutung alang anbara. Jadi mana G unit sistem penulinan ha loji penapis minyak ke Tiumen ni. Hana melawin tek joh pelanggaran proses teknologi. Yana ji dengah men dalam Istanbul. Alang apa lah sih dengah menawang dalih. Kinah dan pahmu ngeluar dengah menawang dalih. Te jaga alang piah nguak lebih cima. Ia melakukan 6 minit. Kalau anda telah sang apa yang ngejaki. Te kerang dengah menepun dengah radio mana Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji dalam info. Nuna pendengah keliah. Ya mana telok lantai humaru jaka ani sayu ngelarah lebih mana telok poidoh apa yake. Ya sayu ngelarah hadomiku mana telok lim. Ya tak lama kelarah tamat lebih ani hati manhang telok alang apa ji pahlong aku man. Ya hati manhang telok alang sang teh. Ya geri dah panak telok teku mana pasen. Ya pegu tujuh ngamigu tam ya. Hati manhang telok alang apa temeh dah anak telok alang sang teh sekolah. Dah nami hadui hadui sekolah dah ya we nak membebasung dah anak telok bub dah. Hanya nang sayu-sayu ya. Okey, talam maklarah ta malam ini ya sayu ha kena mana telok lim halang pa ana peji dahin radio kayan tangan peji dahin kami putung dun lepas putung aja ka telok pahmu dah pejoh mana radio kayan Miri FM.
1: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun hima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jungo, man pusiang.
2: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun peludua ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Nak selamat kata tahu, tahun ini siyo 7 bulan 6 2026 pekuak ngan tahun minggu. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta Lydia Kenyam Miru FM pemungan ake Pauline Lenik. Rang undang-undang warga emas pekiok kenggin dalam parlimen kena mu'uman ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Kuma ida nak kini dalam pelepek jatin jawam awam kak petipo negara bagi ala inu-inu pandangan cin kelunan kado. Gayang ini nanti gayang pekua dengan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, institusi penjagaan dengan menggolongan warga emas. Ina apan rang undang-undang ini sukat keneti dengan komprehensif. Ina ya pebada lah, inu-inu cadangan pakai ngetiga puyan ini masih ida terima. O kena draft terakhir ida ngebada kuma kabinet dengan parlimen. Ia tisu ina teguk merasmikan program ISM ke community ke Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. College University ICATS dinaik taraf jadi ca University Penok. Ini penjo menguatlah ekosistem pendidikan tinggi Anun Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ti isiu, Perintah Negeri lepak terima keputusan Cin Kementerian Pendidikan Tinggi pasentuk kenaik tarafan institusi sekolah ina. Pengiktirafan ina ca pencapaian yang penting lan kuma sektor pendidikan tinggi kat Sarawak. Ini pesukat mecuk lah semangat kuma pembangunan modal insan kat negeri ini. Ia peti isu ini olepek merasmikan pameran latihan dengan kerjaya Sarawak ICATS. Kerja Sarawak Skate Fair yang ke Pulau Dua Liwai Kak Kuching. Ia penambah dawi isu nyala, College University ICATS nak ca penuken kuma bidang teknologi embau inana termasuk aero angkasa dalam tiga yang pekua dengan University Cin Awang Negara. Kenai ini day, Premier ngebadak ca komitmen Cin Perintah dalam pembangunan bakat bagi keperluan ekonomi yang berasaskan teknologi dengan inovasi. Ia peti isiulah nakini Sarawak mita kelunan kado yang sukat ti puyan ngan gayang dalam bidang keserdasan buatan, ekonomi digital, tenaga boleh baharu ngan industri teknologi tinggi. Ia penambah dari isiunya, mong anak Sarawak yang sukat ala awang te sambung sekolah secara adil tanpa nat latar belakang caca usaha. Dalam pekinapa, anak generasi mading ini kepada apa nak tumpuan kuma bidang kuabaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngan matematik STEM. Ngan binapa, kuak dalam bidang kemahiran analitik data ngan keselamatan cyber. Badak dengar kuma amai ngan wek kat dale Bukit Saban apan pakai ngan tiga inisiatif pendidikan tinggi yak pri atau percuma kuun kerajaan Sarawak bagi masa depan anak-anak ida. Timbalan Premier merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Unggah Embas Badak. Puyan ini neca bukti ngan komitmen kerajaan negeri dalam memperkasa modal insan ngan pendidikan kak dale luar bandar. Ia ti isu ini teguk Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Adun Bukit Saban kak Sepauh. Ia penambah dawi isu nyala, inisiatif pendidikan tinggi yak pri ini inana gayang pekuak ngan kuda-kuda institusi kak Sarawak Kuabaan University Swinburne, University Teknologi Sarawak, College University ICATS, University Ketin dengan Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak, inana Sentex. Ini capuian yang tiga pakai ngekadok generasi anak bayak yang berilmu dan berkemahiran bagi mengepenuh keperluan pembangunan negeri Sarawak bayak tau. Kelunan kadok kan petawai apa nabek tesiok ngan hal pinjam sin. Cin uko pinjam ya abek un lesen atau pe lukun kidi along. Ini ngebaya olepak siok cakes ugutan ya kan reput cin kota Sentosa. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin badak, ca pepeto lepek ti lemar put polis olepai dedua jadi mangsa ugutan sindiket pinjam ligit haram. Ya peti isiu, kes ini nading kuun cin anak dua peto ina uban lepek ti ca pinjaman ligit dalam pengaduk 7,000 ligit. Sindiket along ina menyat ulek ligit bayaran dalam pengaduk 30,000 ligit cin wek dua mainnya. Pemanak ina jadi mangsa ugutan cin kelunan ya un ya along ina. Dalam ina pe kelunan kado ken petawai apan tayalak bantuan kena kewangan ya sah ngan tenang cin saloran ya berlesen. Ina tua dengar to ini dengar lepas sedia kuun Sarifah Ajawiyah Wan Abdurrahman cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ka usai tali dio kenyah Miru FM. Selama sembak ngan penok ku undenga. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani Tiga Tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Selamat Pemong Kejaya, selamat tahun minggu, selamat kausih tali do kenya Pemong Kejaya dengan akik di jelenik cin pukul telu pabe pukul 6 kata tahu pia nyala Michael yang baru Pemong Kejaya kausih tali do kenya ya nu dengar kembi-kembi pikam ngelinga akik tau ini harap pikam on sae on tiga on magat on manyi tu kembi-kembi pikam nak kini ya tau ini nana 7 tu bulan 6 2026 pekuak ngan tau minggu ya. Ikam kok pengalai ikam boleh ngelinga meka Facebook live tali dia kenya. Cin pukul telu pabe pukul 6 kata tau ya bina pikem. Sukat ngelinga meka siaran radio pengalai ka pian pulo lema poin ca FM, pian pulo lema poin 7 FM dan pian pulo aya poin 0 FM ya. Bina pa ikam boleh ngelinga meka RTM Click ya. Ikam boleh ka ngelinga meka aplikasi RTM Click ya. Ya nak na salam tiga tawai ku mai lumong ya ngelinga tali dia kenyata ini ya kini ya, kina nading ke baca si dengar awang ku mai lu to ini akik ke baca dengar awang yang ngin ku mai lu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya akik ke baca dengar awang cin dalem miri ku mai lu ading nana kak dalem miri taup ini ya be un hujan ini se dengar awang kak dalem miri taup ini abe un hujan telu tenat dengawang ka dale marudi ka dale marudi taup ini alam ini un hujan ka ca dua ukok ya ini se dale marudi un hujan ka ca dua ukok telu tenat gaya awang ka dale telangusan ka dale telangusan ga se gaya awang taup ini un hujan lo pe ka ca dua ukok ya ni se gaya awang ka telangusan un hujan ka ca dua ukok telu tenat ka gaya awang ka dale belaga ka dale belaga taup ini un hujan pe ka ca dua ukok ya ni se gaya awang ka dale belaga miri marudi ngan telangusan ya on dale ya un hujan kata taup hujan taup te ya ni se gaya awang kengin ku mai lu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya harap ikam ngelinga tali dia kenyani sen sukat ala dengar ini ya dapat ukat ngatun ni se angkat asat kem ya kalau oleh kemiri ka oleh kembi kembi kem ka ya, dalam perjalanan ya, cintaya harap ikan matun tiga asat kem apa yang pepaja ale ben on mungkin on hujan ka ca dua ukok ka ukok ukok ya lu pisiu deng cin dengar ya ake okay. Pendengai kem bek majuknya deh. Okey kina nading ayan te kembi ayan ayan te puke ya pasalau ngan ake pabe pukul 6 kata taup ake ke pasalau ikam ngan lagu ya tading lan ini ya lagu rohani ke metit ku mai lu ngasiok ngau tau minggu tau buat tau ini.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Tiga tawai uban lepak lo pemong kejai ngan pangkat manyi kumai lu ya lo madong ka usia tali dia kenya to ini ya. Tiga tawai uban lepak nyukung ilu ka tali dia ke kenya harap to ini nak catau ya tiga. Tau ya buwe, tau ya denak, tau ya salau kumai lumong dalam inu-inu dan kembi-kembi pilu on to ini. Ya to ini akik ke inu akik ke metit belian-belian rohani kumai lu belian-belian ya inu uban to ini to minggu jadi dah lalu ngelinga do belian-belian rohani ya ya pakai lupa salau pedenak ila dalam inu inu luti ya ikam ikam nasap kupi pati nasap kupi kum ya ikam ya lo ikam ya dalam kereta ke ngelinga mereka tali dia kenyacin radio kina ya inu dengar harap ikam on salau tua ya kini pemanyi nak lisek kalau ikam on bangen on denak dau ngelinga ngan ngelinga dengar-dengar ngan belian-belian ni akik metit ku maikam ya. Okey, kena nak ke kusil aja dengar buat pasal untuk Wak Festival. Wak Festival yang akan ada ti nana puyan Wak Festival 2026 ya ngeramai Bandar Miri ngeramai pasan biok miri cin pulok pian to bulan pabek 20 ca to bulan 6 2026 ini. Ini pekuak ngan 40 lema acara atau pepuyan puyan yang edati sio festival ini. Kuabaan dalam elemen seni, budaya main asen, gaya mudip ngan komuniti. Ina pepenjo sukat menguat lah ladung miri jadi ca ukok pelancongan ngan industri kreatif kak Dale Ilu Utara Sarawak. Ya, Bat Datuk Bandar Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam Yi Siusang pada puyan ramai ini inana ya ketelu liwai kan ada lepak pasat majuk-majuk ini dai. Ini ba jadi ca puyan tahunan ya sukat ke pudip ngan mempeng kelunan kado cin kado-kado puyan aktiviti kuabaan seni music ngan perkongsian budaya atau apa adat asen ya kumaikam ya ngelinga dau dengar ini kam boleh tai tego Wak Festival WAK Festival 2026 ya ada keti ben majola dalam kurang cin 2 minggu ya ada keti ka pasen bio kini ya kam boleh tengin panakam anakam te masa tenar puyan-puyan dulu tis yo tau ramai ini ya nak seca dengar buat ya ke kusi kumailo ka tali dio ketetap ini ya ayan tu sate kembi-kembi lah ke kusi kalau dengar-dengar kumailo lupa ini lah nak kami kalau nak message peka Facebook tali dia ikam boleh nak kidi nak ke kusi ngan baca kuma ikam kidi ya tiga tawai ban pagat nyukong ilu kat tali dia kenya ente kena kena nading ke pasal lulu angan cah belian walaupun ini

Ya, nakini 27 minit lapar cin pukul lemah kata taup. Ya, lo pemong kejai ka usai tali dia kenyah. Tau ini ngan ake lenik. Ya, inu dengai kem ya, ngelinga ke cin pasen biok miri. Inu ya, kumai kem yang ngelinga ke cin lapo tinjar, lemeting tinjar. Kumai kem yang ngelinga ke ka daya telangusan ya, tiga tawai banikam pagat nukong, pagat mepoi luka, mepoi ngelingai luka. Tali dia kenyato, singet-singet tau ya, tiga tawai Tuhan berkat ilumong. Ya, binapa ke kekusilah, cah. Cia dengar pasan tu gangguan bekalan air kat dalai lumiri inana ini keja, ini cia puyan baik pulih ya ida terancang ida kawian kerja-kerja baik pulih ni kat jalan kat janan batu tujuh jalan miri bintulu ya inana sio puluk to bulan 6 2026 pukul lemah kata taup ya ini netau telu ida ke nading puyan baik pulih ina ya dalam tempoh tempo idawian ini inana dalam 24 jam ya na tempo ya majok lo dalam kira majok ina 24 jam ina jadi ida jangka siap dalam puluk ca atau bulan 6 2026 babe pukun aya kata tahu ini na tepat ya tempo pemulihan ida repair ina inana dalam 12 jam lepas ina jumlah anggaran masa ida uyan ketai sungai ini nana ala masa 36 jam. Ya ini ke kusi kuma kawasan-kawasan yang terjejas ya, kawasan-kawasan yang terjejas inana ka uko Krokop Jifo, Jalan Bulan Sabit, kawasan Piasau, Pulau Melayu, Taman Besho. Kawasan Pujut, Vista Perdana, Desa Bahagia, kawasan Permajaya, Desa Pujut. Saflek, kawasan Tudan, kawasan Senadin, kawasan Lutong, Kampung Masjid, Sungai Tujuh, Kampung Bukit Beraya dengan stesen Pam Minyak Song. Ya, ini antara kawasan yang terjejas bagi proses pemulihan inana Taman Jelita, Taman Tungku, Jalan Engkabang, Sungai Dalam, kawasan Eastwood, kawasan Hilltop, kawasan Riam, Taman Delight dengan kawasan Bakam. Ya ini se uko-uko ya terkesan atau apa ya siok dengan bekalan gangguan air kat dalai miri dalam puluk atau bulan 6 ya ya nai ni na. Okey, tutui ni kem, sedia sungai ngem, nu tim kumpul sungai mesek dalam building gam dalam tangki gam kumin-kumin pikam kelok kumpul kidi apa entai tau ni nak abek ni kem pajak-pajak lah kelok pita sungai ya ben lu lepas petawai lukan petawai ngelao lepas pasan tuk masalah gangguan bekalan air kat dalai lumiri ini ya abain pete bisau berenak petawai keno-keno ya ayan te ino bandul de panik bandulu ante stres ya pekeno tu ayen ayen palek tai bisa walek pakuun dengar ya bini sek ya ilun jam uyan uyan kate asat lu uyan keti kumin lu ke atun tegok lu un kes kuasa ini ya nasek dengar ya ke kusi ku mai lu tau kata tahap ini ya kina nadeng ke pasal lu angan belian ya oh lepas ini.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Ya, ini naseng anak ke ya, ke Gus Ilpa metit belian ku maikam pakai pasal oikam ngan belian-belian rohani ya ke metit petit ku maikam be majoknya ada. Ya, ini nah 30 minit lah pacin pukul lemah kata tahu ke kusi ca dengar pasan tuk pasan dengar pasan tuk mulai tading ca to bulan 6 2026, ya anak ya umun 16 ke ambau tua sukat daftar akaun media sosial selaras ngan pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak CPC ngan kod pengurangan risiko RMC. Ya, langkah ini ya puyan ini pakai menguatlah keselamatan digital ngan apan sukat memastikan akses platform ini pekuat ngan umun ngan ngelindung jaga anak-anak dalam talian ngan ya apa ni dah be bawah umur sukat akses media sosial ya dalam catu bulan 6 ini tadinya ya umun 16 ke atas tua ya 16 ngan kembau tua sukat daftar akaun media sosial ya ini akaun-akaun yang perlu ya termasuk media sosial ya, termasuk inilah meliputi platform Facebook, Instagram, TikTok ngan YouTube ya kena ida pesek dalam inu-inu platform ida keluar daftar ida keluar pesek ina ida kena ti ca pengesahan umun pakai dokumen rasmi nana ida boleh pakai IC ida IC and binapa ida boleh pakai pasport ya cinina platform ini sukat kesan atau apa sukat tisen umun kelunan ya keluar buka akaun media sosial ini sama ada ya layak atau pe be layak dalonya 16 uman tai kenda jadi ya be sukat on akaun media sosial ini ya ni ca dengar pas untuk keselamatan digital kuma anak-anak ilu ya ini ca dengar ya tiga pe apa ndu sukat jaga ise keterbatasan anak-anak ilu pakai media sosial. Uban kini anak-anak ilu ni tisan ni dah pakai media sosial, tisan ni dah man-man inu ya digital-digital ini ya. Okey nah ja dengar buat ya ke kusi kumai lumung pas entuk pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak pas entuk media sosial ini. Okey kena nading ayan te kembi-kembi ya ke petit lah belian-belian. Akik kemetit lah belian kau mai kem pakai pasal lo ikem ke kita tahu ini.

diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan, dan diskaun ini akan ditangguh oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta.

Ya, ini nak sengana kilo ke pemong kejaya kurang cin polok polok minit lah ya ke use tali dia kenyato ini ya. Kenapa dalam masa polok minit ini akik ke kelo nak nyai nak tiga tawai nak inu tiga tawai ku mai kem ya lepak pemong kejaya ngan akik ke use tali dia kenyat cin tading pukul telu pabe ke pukul lemak pukul enam ke tetau pini ya tetap setia tetap pagar manyi madungan akik ke ka usai tali dia kenyakin ya ke kalau nak tiga tawai ku mai kem ya lepak nak live eh nak live nak like nak like ngan nak love make ka Facebook tali dia kenyai Nana Asfian Mahyus Betty Ali Boy King Michael Almi Clement Cheng Alexandra Anyi Aki Lenjau Jonas Joe Steven Kawat, Dublin Kebaja, Alex akan ngan ni. Ini kakak konti saya ni. Ini bungan. Ya, ya. Like. Ilu kak tali dia kenyata ni. Aku mai kem lepak nak meses-meses pa. Tiga tawai pun ni kem lepak sukung ilu kak tali dia kini. Tali dia kenyak kini. Ngan meses-meses bangan cini kem ya. Kek pa bangan nak meses-meses ikem. Ya, nak like. Kuma ilu kak. Tali dia ketetap ini. Ya, bina pinapa keke kusil aca dengar buat kenalu. Ini dengar ngepayak lana cina ke inana pasantuk monsun barat daya 2026. Ya, monsun barat daya 2026 ke dalai lu Sarawak ini. Inana idah keti Jabatan Perdana Menteri Agensi Pengurusan Bencana Negara keti Operasi Pembenihan Awan OPA ka dale ilu Sarawak ini. Nada keti dalam puluk pian pabe 20 ca atau bulan 6 2026 inana ida keti operasi pembenihan awan ini ka tujuh dek dale ya tujuh dek dale tumpuan ada ti nana ka empangan bakun ka empangan murum empangan batang air empangan matang empangan si munjan empangan gerugu ngan empangan bengoh ya ini set tujuh dek uko kata deti operasi pembenihan awan kak dale ilu Sarawak ini ya nen pekuak ngan monsun barat daya 2026 ya kinana nanca dengar buat pakai kusi kumai lu kak tali dia kenya. Okey, kena nak ke metit lah cablian kumailu ya. Petawailu kena ketailu petat cin tali dia. Okey, metit kumai kem harap ikam on salau.

Iya, ini na lagu belian ya, belian ya kemetit ya pasalo ikam ka kena ke ku oh ketedu petat cin tali dio kenya tu ni ya kena na kuda minit la tepat panak pemung kejai ke usia tali dio kenya kena tepat panak petat ake nyat lesau inu do salah dau salah dau kata isiu ge ya ke nyat lesau kidi ai lu petegok la nembam dalam jam yak kuat ya dalam jam yak kuat cin pukul 3 pabe pukul 6 kata tau ya jaga agat ngan udip lu tiga-tiga lu ka angin lu pe pagat manyi kumara ilumong ya ke bangan tawain ari se ikam pamong gejaya ngan ake ka usai tali dio kenya cin tadi ngan ke kini pabe ketai pukul 6 ini ya. Okey, kena tepat panak petat ake metit ca belian pakai pasalau ilu ka jam ya ya ngebayak lan ini pukul 6 na ilu kang linga cin YFN imban kucing bye bye petegok lan bam.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat mai ya peningan. Bertemu baru kita ke lemai itu awak sedang mai baka selama nyentuk ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 minit lemai itu lagi kita rekomendian ke tanduk program Lalau Penghidup. Tang sebenarnya kita berpeningan dulu ngau lagu-lagu lama.
1: Mulai kepeningan ngau lagu-lagu 60-an, 70-an, ngau 80-an, seminar di YFM.

0: Ya, sama lemah sekali lagi kita baru mendiang ke YFM lama itu. Lebih lagi kita ke meluang di rantau jalan yang ke Mayu. Sehari itu kita mulai ke diri ngagendur ke gawak. Udah bakal ke kemisi nyerombak pengerami hari gawai ya. Lalu pergilah mereka nembiak hari satu. Pergilah nembiak dekat berengkah sekolah baru. Tau ke macam baru dah bekau ke kemisi ya. Jadi ngonya ada kesama belah berjiman ada tinggal likun berandur ke di tujuh kita. Ya lalu pengilak mengga peninga hari satu dia kita tahu mendiang ke city program slot cerita pagi Sarawak pukul 9:30 pagi ke data buka terus ba TV 1 ba selamat pagi Malaysia berterima yang ke 72 tahun radio Sarawak. Jadi yang nak ingat program tu dekat ditabur ke terus hari konti YFM Iban berengkah pukul 9:30 pagi ya. Yang tadi ya peninga Siti hari program ke bisik dia tur pergilah berterima hingga 72 tahun radio Sarawak. Jadi ingatnya kita terus berperinan dulu.
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Gulai Sejalai 94Y FM.
1: Ya peningau dah habis tanduk program dalam penghidup kita dekat natai ke pesan ke berita beran ke bisik dan juga kita peningau ngagai kami buat YFM anjung nak email buat yfm1@gmail.com atau kanjung nak lumur WhatsApp 0138628422 ya. Ya, kena terus ke program kita lama itu dan sama mendiang ke tanduk program lalau penghidup.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datai baru setebulai bila peningo buat program lalau penghidup. Minggu tu ajak minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahu daripada kita berlamar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai dia tu kedekat macau gentan Injil tu. Jesus angkat arindurnya. Lalu benungnya berjalai. Dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew. Duduk bau pesia. Ko Jesus piaku ngoya. Titiah ko aku. Matthew angkat lalu nitiah ke ya. Dodirinya Jesus makai di rumah ya. Mayuah orang pengumpul cukai ngau ratib dosa datai. Lalu duduk makai bergulai nguya serta ngosidak murid ya. Sekedar orang perisi kemedaknya lup jaku ngosidak murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngorang pengumpul cukai serta ngorang ti berdosa. Jesus ninga sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur. Tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigak reti jaku tu kena sebut dalam bab kudus. Aku tidak berguna kegenselan dan pengasih. Aku tidak tahu yuk dekat ngangau kurang terlurus tang orang terbedosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utenya ngagai sidok. Dia siku pemesai rajudah datai ngagai ya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tinduk baru dah mati. Tang aku minta nuan datai ngengkah kejari nuan atas ya lalu ya deka hidup. Jesus angkat nitiah ke ya lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoya. Bisik siku induk tiba getah dalam pengelamak 12 tahun datai nunda udi Jesus serta neguk puting baju panjang ya. Ku induknya berjakuk dalam hati diri. Seminak neguk baju panjaya aja, aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu koyo. Anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus lutamak dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak, balau rati bertabuah, ngau rati mayuah begau, nak nemu tungok, ia lalu berjakuk. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati tang ia agi tidur. Orang mayuh luk tawak ke ia. Serta orang mayuh udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelakai di serata menuanya. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisi doiti bagi. Terubahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kio. Lalu kedua, ayat 18 ngari 26, pasal Jesus tingrai kesiku induk tersakit bergetah serta mengangkat kidok baru siku anak Indo, siku pemesai orang Juda, sudah mati. Terubah, aku mai kita berarti ke ayat 9 ngaga 13. Pasal Jesus dimanggil Matthew awak kenitiah ke ya, serta lu nyadi murid ya. Kita berarti Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawa Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang rumah. Amat sidak pengumpul cukai nadai meruan gaji tang sidak dikemendar kengambil cabut duit hari cukai ke digumpul sidak. Sidak digumpul cukainya boleh tenda hari perintah Rom. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kuda bersetuju ke dalam tendanya, sidak boleh bempu semua terlebih. Laban mainnya menyak nadai surat kabar tukar dia, mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sidak. Lalu bala kumpul cukai suah tak senekok takut senegar nyukai orang awak mengambil ujung mayuh lagi. Tu makabuah bala kumpul cukai tu dipegedi korang mayuh. Lalu dikumbai sidak orang berdosa. Sidak dipegedi lepas orang sidak gawak korang Rom. Lalu dikumbai berdosa lepas sidak suah nipu takut ngakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang tibalat depa gedi kurang. Tang tajak pihak kita mendak Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Dito menyadi kita mendak ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus kita mendak terkeberati ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi berkitai kemayanya tang pasal utai kita nyadi berkitai jemah elok. Jesus kebenar besai benar pengharap berkitai mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana nama sida diberi peluang. Mayuh balak kitai nama meda orangnya jai dalam perangai kitai ngumbai sida ya jai belama-lama. Kitai ngumbai sida nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitiah ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai penglikun ke pengaya ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, ianya penghidup meruan. Ianya penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Taudahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew, di pengumpul cukai serta dikumai orang berdosa dalam runding orang Juda. Tu makbuah bala pengajar adat, ngebala orang presi, ngutuk Jesus. Laban pengajar di kudus terdatai rela tala berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai bergulai dengan pengumpul cukai tak kurang ke dikumai sidak orang berdosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat telah Jesus makai yang berumah Matthew Mpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32. Tang ia tahu benda berumah Jesus Mpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kedekumbai, balau rajudah, urabdusa, Jesus ngamat kejaku ya, dimadah, aku datai ukai dekat manggil urat ti lurus, tang urang ti berdusa. Aku datai ukai dekat manggil urat ti lurus, tang urang ti berdusa. Kita berarti kemenyadi, Tuan Jesus ndak peduli ke kutuk balau rajudah. Laban ia nemu tugas yang ianya nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai kediri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat digerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Orang yang sakitnya mah tiap guna ke lutur. Lalu dia mah ala lutur patut ditemu gawak. Menjadi Tuan Jesus tu mah lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai dengan semangat kita sakit, lalu mati. Jadi dia tu kemai kita berhati ke bagi ti kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus ti ngerai ke Indu ti sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus ti ngangkat kena Indu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berhati ke gaya tuju, ngau gaya pengarap sidok tenderima pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumbai kita cerita pengawak nyelai toko miracles kura putih. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kanisa toko senegok. Ia tu ukai muti tak tuai ura juda. Tak siku pemesai tidak padu kenerit keadaan orang juda. Kita sama nemu bala raban orang tiba ketu meh orang tibalat begedi ke Tuan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisi peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuan Jesus atau munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebuh anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngenak semua jalai bukai, ngigak pengerai ke anak induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai ke anak induk ya, nyau mati. Pemesai kanesa tu, nyau nadai daya lagi. Kau tidak pun nguyang meyong agak Jesus, amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gede ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, tidak tahu agak Tuan Jesus, kita boleh berarti ke tujuh ya ukai ketika

Datai ngadap lah talo, ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang berduduk ari penyuntuk kita. Tang tajak piok, laban lah talo na pengerindu, ia nyawut peminta kita. Jadi berindu tisakit bergetah tadi, ia datai ari belakang Tuan Jesus, meragau dan selit, beraban balong mayuh, serta neguk puting baju panjang Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumbai kita bakal superstition. Laban ia Arab keputih baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakal utai kesuala kerja bala orang Kristian keliau. Tinggi gak pengerai hari tinegu, rangkah tulang, toko gari bala orang tuci. Nyalai kita tahu madah keinduk tu datai ngaga Jesus ngau pengarap tiba-tiba cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak agi ngaga superstition ari pengarap. Tam nyadi, kita medok amat tuju pemesai tadi ndak betul. Lalu pengarap induk tupan apian cukup terketulian. Tang Tuan Jesus dalam pengerindu ngau pengasih ia. Ia ngerja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua. Kita datai ngaga ia dulu. Lalu dahnya, ia boleh ngadu ketuju serta nambah ke pengharap kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik balau peninga sama dia jenuh. Serta lup sampai ngaku aku, agak latar lah tip taruh ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah Ta'ala, di pengering semua orang timangai ke pengharap sedak atas Nuan. Dalam pengasihan Nuan, terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami, kami nada boleh ngereja utamana ntinda ari tolong Nuan. Tolong kami oleh pengasihan ngekuasa Nuan. Awak ke dalam kami, tinitiah kepesan Nuan, kami boleh ngemuas ke Nuan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah tala siku ajak, dia tu ledatai ke pelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, maitut jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mumpu aku.

0: Ya, peninggalan yang kita mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program yang tadi ditusun Bishop Eris Sumpinjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi sudah tahu lagi peninggalan kita dekat ngatai ke pesan kau berita berat ke bisa dianjung kita peninggalan gagai kami bawa YFM. Jadi jalan kita nganjung pesan anjung gagai email bawa YFMiban@gmail.com tak kanjung gagai lumur WhatsApp YFM bawa 0138628422. Jadi pesan kita dekat dikenatai ke kami nyentuk ke ngagai pukul 7 lemah itu lagi ya. Jadi sebenarnya kita berperinan dulu.
1: Station Bagulai Sejalai YFM.

Ya, aku kai penyangkai setiap lagu dari Achan ke lama itu. Jadi ngunyak kita terus berarti ke pesan ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan tu dan juang peninga ngena email. Eh. Jadi pesan tu diterima dari Kalistina Bermas anak David. Dituju kengke semua balu akabar melayan ke diau di Nanga Lipus Kenawin. Di Ruban Seratu Arif di Ketibasung Sibu Bintulu Miring ngau di Kuching lalu pemkak ngau Kabam Melayan Kebukai kena Allah disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke Lai Anak Njan, Lai Anak Njan tau kinai Bermas udah nadai sari kemari 6 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niantu dekat di sengai bak rumah Jonikel Nanga Lipus asal Kenawin lalu danjuang pagi hari 2 9 hari bulan 6 2026 jadi nanti kita akan mau beritahu si lagi tau nanya ngagai anak empu Bermas berumah telepon 0138666843 lalu nyak tadi peninggal pesan madah ke lai anak njan tau kindai Bermas udah nadai kemari 6/6/2026 jadi semua balua kebam layan dipinta datai ngau nyenggai niang tu ngagai rumah Jonikel dan ngalipus asal Kenawin lalu niang tu dekat di Anjung kena 9/6/2026 lalu pesan kita itu ke dua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Seberandur baka kaban belayan di Taman Desa Wira Kuching di Melugu Kelau Poai Ngkeramut Miri gua kaban belayan bukai ke ngelala niang tu jadi pesan tu madah ke Joseph Jangguang Jangguang anak banda tau ke laki niang Li Raca tau ke apai Linda udah nadai kemari 6/6/2026 lalu niantu di sengai ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall kena pergila 8/6 lalu danjua ngagai pendam St. John Chapel Melugu Seri Aman kena 9/6 ya tadi peninga pesan madah ke Joseph Jangguang anak bandak tau ke laki niang Li Raca tau ke pai Linda udah nadai kemari 6/6 lalu niang tu dekat di sengai ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall malam pergila 8/6 lalu danjua ngagai pendam St. John Chapel di Melugu Seri Aman pagi hari 2 9/6 ya tadi peninggal pesan tiga kedua ke bisik di terima kami jadi siti lagi pesan ke bisik mega di anjung peninggal kita jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Ulu Muka di Ulu Selangau pemgak di Batu Matup Julau Rumah Jana kaban belawat kaban belayan di Selawat Julau Batang Kenawit Batang Tabai ngau kaban belayan bukai ke ngelala niang tu jadi pesan tu madah ke Runi anak semu Runi anak semu tau ke Rimi udah nadai pagi tadi 7/6/2026 lalu niang tu dekat di sengai bak rumah Roselin Bunai Sungai Nirai kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu lalu di anjuang pagi 9/6 ya tadi peninga Siti Gepsan madah ke Runi anak semu udah nadai pagi tadi 7/6 lalu niatu di sengai bak rumah Roslin Bunai Sungai Nirai kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu Selangau lalu danjuang pagi hari 2 9/6 ya tadi peninggal sekedar pesan kebisik danjuang belah peninggal kita ingin email ngagai YFM ini sudah terlagi terbatik pesan bukai kebisik di anjuang belah peninggal ingin WhatsApp ngagai YFM jadi kita ingin tu dah lama meliang ke lagu tu dulu.

Ya, yeah, setiap lagu dari Angela Lata juga. Jadi, kita nampak pesan dari balap ninga kita. Jadi, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai Dr. Datuk Spencer Mpadeng, pemgak ngagai Pita Ugus, Maga Sebiliak di Miri, Termah Andawi Maga di Bintulu, James Bali, Gosedak Sebiliak di Kuching, Pengiran Anak Gapur, Tawan Anak Uju, Si Datuk di Pakan Nunggang, Panti Anak Uju di Keramut Seri Aman, Kundat Anak Uju di Maradung, Kabam Layan Berumah Koni di Sungai Bidai Kenawit, Pemgak Kabam Layan di Batang Mudung, Gaul di Kup Ibus, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Ulu Sebetan, Batang Awik, Gaul semua bala Kabam Layan ke sama Bugulai Bersekolah Nguya, Ber SMK Kelaka Ruban, Gaul kalau Bugulai berlatih engkau ya, bawa palan bertanam tupi di Semenggok, engkau kabar melayan bukai ke Semakai, Lebuh Mayar Abad, tuan rumah tunggal berayang di Kemuntang sebelah, pemgak kabar melayan ke bukai ke Diau di Seberandur. Jadi pesan tu madah ke Silang Anak Linggih, Silang Anak Linggih atau Keliang, udah nadai lemai kemari 6/6/2026, lalu niang tu dekat di Sengai, bawa rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban, malam hari 1, nyak malam pekila 8/6, lalu danjung pagi hari 2, 9/6. Ya tadi peninga pesan minta kita datang ngagai rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban, laban Silang Anak Linggih tau Keliang udah nadai kemari 6/6, lalu di Sengai malam pergila 8/6, lalu dan juang pagi hari 2 kena 9/6. Ya tadi peninga pesan dian juang peninga kena WhatsApp ngagai YFM. Jadi tu Siti ke pesan ke besi diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu diterima dari Niki Anak Joseph, dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke Diau di Sungai Liam, 3 berumah Seloi Satap Malang Bakung Selepin, Sungai Nipa Bakas Seruas di Tabin Tinjar Kuap, Kelitang Temam, Pemgak Kabam Belayan di Macan Kenawit Betung Penasu Sibu, di Rasau Niah Ngua Kabam Belayan Bukai Kendaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung, laban Lidam Anak Kasin, Lidam Anak Kasun udah nadai, lalu niang tu dekat di Sengai berumah Justin Manai di Sungai Tulang Bakung, Blok A, Lumur 14. Yang tadi yang peningah pesan ke penudi ke bisik di anjung bila peningah kita yang kena WhatsApp ngagai UFM eh. Jadi yang kita kaki pesan bukai yang kena sempat dikenatai ke kami lama itu tau anjung ngagai email tau ngagai WhatsApp, lalu dekat dikenatai ke bawa awak pengerak pagi tumu pagi-pagi lah pukul 7 pagi bawa YFM.

Peninggal lagu dari Gwen Sanggup Aku. Jadi ingatnya dalam lagi kita dekat sama buku live sembah sembiang Misa Kudus. Dan sebenarnya tu setiap lagu kena merindang kita kelemah itu.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Minggu tu kita ingin tu selamati tubuh ngau darah Kristus. Kena 7 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kebin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteria kudus. Nuan dia so datai ngamik nyuman kati tengesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nga datai ngambik ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambik bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kala tala tiba duk berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita, lalu mai kita yang agak pingin hidup tim ruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegak mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga. O Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemaduk tinggi, Jesus Kristus ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala dalam sakramen tinggalir kati itu, udah ninggal ke kami pengingat pemerinsa, kebenar ke kami, kami bersemayang, kami nyembah misteri kudus ngi tubuh ngi darah anak nuan. Kami tahu semampai ngasai ke dalam penghidup kami buah penyelamat ti datai ari nuan tidup. Lalu merintah ngi talapai dalam penyeraku buruh kudus salah tala datai ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Itu kata ini ngalit teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah. Baca aribub ulang adat. Bagi 8 ayat 2 ngagai 3. Ayat 14 ngagai 16. Moses bejaku ngagai orang Mayuah. Kingat ke cara Tuhan Allah Ta'ala kita. Udah ngulu ke kita bejalai nengah menua puang 40 tahun tu ti udah. Kena ia ngemaruh ke ati kita serta ngabas ati kita. Laban ia keran dekat nemutai ti dalam ati kita. Sekali ke kita dekat tau ke engai ngasi ke pesan ia. Ia ngasuh kita lapar, kena ia ngemaruh ke hati kita. Lalu udahnya ia meri kita mana nyadi ke pemakai kita. Pemakai tindak kalak di empak kita, tau ke di empak aki ini kita. Ia ngerejanya ngamik ke kita nemu, mensia ukai beriduk makai ruti aja. Tang beriduk bak genap leka jaku ti pansut ari mulut Tuhan. Ingat ke Tuhan Allah Ta'ala kita, ti udah mai kita pansut ari menua Ijip, ari penghidup kita kenyadi ulun. Ti udah ngulu ke kita bejalai, nengah menua puang ti mar alai diau, menua ti mayuh ular ngau kala, menua ti nadai ai, alai ia kemansut ke ai ari batu. Ti udah nupi kita di menua puang ngenak mana pemakai tindak kala dimpa aki ini kita. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur Antara. Puji meh Tuhan o Jerusalem.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Puji meh Tuhan o Jerusalem. Puji meh Allah Ta'ala kitai o Sion. Ia ngasuh semua pintu nuan tegap. Ia merekat kebala nembiak nuan.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Ia nyaga garis antara menua nuan ngau likun. lalu ngasuh kita kenyang makai gandum ti pemadu mana. Ia berjaku ngagai tanah, lalu utai ti disebut ia nyadi ngau jampat.
3: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
2: Ia meri pesan ngagai bala nembia ia, atur ngau adat ia ngagai urang Israel. Ia nadai kala ngereja utainya ke semua bangsa bukai, sidak nak nemu adat ia.
3: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
4: Baca kedua. Baca ari surat di keterubah santepo ngagai urang di Korin. Bagi 10 ayat 16 ngagai 17. Mangkuk berkat ti diberkat ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi ngirup darah Kristus. Lalu ruti ti dipecah ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi makai tubuh Kristus. Laban ruti nang site aja. Kitai kemayuh tu nang setubuh. Laban semua kitai belak makai ruti sitiknya aja. Jakut Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ko Tuhan, aku turut titi hidup kenurun ari surga. Barang sapa makai ruti itu deka hidup belamaya.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca hari Injil Kudus ini teh ke John bagi 6 ayat 51 ngagai 58.
2: Mulia kenuan oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai orang Judah. Aku tu ruti ti hidup kenurun ari surga. Berasapa makai ruti tu dekat hidup belama ya. Lalu ruti terdekat diberi aku kena ngidup ke dunia nyak tubuh aku mpu. Orang Judah lalu berkelikuh ngau pangan diri ku sida. Bekeni ku orang tu oleh meri isi diri ke dempak kita. Jesus lalu berjaku ngagai sida. Ngau benar ku madah ke kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia. Lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku. Lalu ngirup darah aku. Bisi penghidup temeruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida ba'ari ti penudi. Laban tubuh akunya pemakai ti benar. Lalu darah akunya airup ti benar. Ura kemakai tubuh aku lalu ngirup darahku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Bekapai ti hidup udah ngirum ke aku lalu aku hidup laban apai. Bekanya mega orang kemakai aku dekat hidup laban aku. Tumeh ruti itu nurun ari surga. Ukai bakar ruti tidempa aki ini kita tang sidak mati. Ta orang kemakai ruti itu dekat hidup belama ya. Injil Tuhan.
2: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Ini dalam itu kita ingin tu Siti Ari Besai dalam penghidup gereja Katolik ianya solemnity tubuh ngau darah Yesus tu kan selalu didengar kita Corpus Christi. Jadi satu kita ngerami ianya Yesus nasigi amat amat bisik dalam Eukaristia. Netap ke Kristus ukai semena tanda aja tang amat amat bisik tubuh darah semangat ngau divinity ya. Ba ruti ke di pedak kita ngau ba wine ke di pedak kita. Jadi tu kangau awak kita ngelala tu meh pemberi pengerindu ti penghabis ya. Nyadi ke pemakai penghidup roh kita. Ngubah sedak tiarap nyadi tubuh Kristus dalam dunia tu. Jadi tu kita boleh medak sekedak ke diperhati ke kita ke suah kita nak merhati kota tu. Ianya Jesus sigi amat amat bisik. Jadi Jesus nyebut lebuah yakin madah tu tubuh aku. Di segi disebut ya dalam Eukaristia. Jadi nya di segi amat tubuh ya. Jadi Eukaristia ngulu kita itu kemai kita bertemu ngau Jesus kenyadi geselan tu kemati bak kalbari. Ubah kita nyadi utai ke dempak kita. Jadi Eukaristia ngubah kita awak ke lebih lagi rindu ngau nyadi murid ke taluk ngagai ajar Allah Ta'ala. Pemerik ti penghabis ya. Eukaristia nyak meh pemerik Tuhan Yesus ngagai kita. Madah ke Yesus meh penabur benih. Ya meh kita itu meh ke nyadi benih ya. Lalu penudi lah nyak meh upah kebesai diterima kita. Pemakai ke pejalai kita. Kristus nyerah ke derimpu nyadi ke pengering atau ke pemakai ngambil ngering ke kita dalam pengawal dalam penusah kita ini tiang hari. Lalu mantuk kita ngelaban penguji atau ke penusah ke nyangka datai dalam penghidup kita besari-sari. Kangau ngagai penyerahku. Baka benih ke mayuah tang hari siti ruti. Jadi tu ingat ke kita siti ruti ngasuh kita nyadi siti dalam tubuh Kristus hanya dalam gereja. Jadi kita boleh berarti kemega pasal pemerit tinggalit kati tu dalam pengawal kita kemayu hamad badunya tu Eukaristia meh alai Allah Ta'ala nganti kita nyerah ke pemerit ngau nakaya lalu ngerapit ke kawal kita dalam kita kenyembah Tuhan Yesus dalam Eukaristia tu tadi. Eukaristia ti hidup. Lebuh kita disebut atau kita di kumai Eukaristia tu tadi ke orang bukai. Kita ke udah pecah belah tu tadi lalu berkunci dalam pengawal mela sedati serantak sedati diau kediri kau sedak ke senang kena penusah. pengarap kita itu tadi. Kita milih ngambil Arab ke semaya Kristus hari utai ke derundian kita. Jadi kita yang derundian ke lebih kita medak nyak tanda aja. Jadi kita boleh medak kini ubahnya tadi. Lebih kita kenemu Kristus dari segi amat amat bisik dalam Ekaristia. Jadi kita berterima kasih ke Jesus kedengayan ke diri dalam Ekaristia. Lalu kita mina nemu andal ngarap dari segi amat Jesus bisik ngau kita lalu nak kalau ninggal ke kita. Sama kita yang aku pengarap, aku harap kalau talau apa itu pemaduk berkuasa
3: pengaga segala dunia, lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, tidak kandung ari Roh Kudus, diadaka Maria dara bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nyiki ke surga, lalu duduk bersepia kanan Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa, arinya ia dekadatai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, Kristus Tuhan kita meri tubuh darah yang agak kita nyadi pemakai ti benar ngautai ti dirup ti benar kita ti mai kita boleh penghidup arinya kita kesiti dalam Ekaristia mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai
4: ke pop sida bishop ngau pedri ngambe kesida nyuak ke piring ngau talu serta ngau basa ti pemadok tinggi Tuhan dengar ke kami.
5: Tuhan sambut peminta kami.
4: Kesemua mensia kedia begulai dalam genap bengkah nur di dunia tu. Ngambil ke reti Eukaristia ti ngempuruk ke orang. Dekat mai pengelurus ngagai semua mensia. Tuhan dengar ke kami.
5: Tuhan sambut peminta kami.
4: Ke kitai lelaki indo ngau sidak nemia. Sekali ke kediri tau ke Braban. Datai suahagi nyembah Jesus kebisik dalam Eukaristia. Tuhan dengar ke kami.
5: Tuhan sambut peminta kami.
4: Ke kita empu ba'alta to. Ngamik ke kita amat nyadi siti tubuh lebuah kita bersawum dalam Kristus. Sama berbagi ke ruti ti hidup ari serga. Tuhan dengar ke kami.
5: Tuhan sambut peminta kami.
4: Ke orang ke udah ditupik ngau Eukaristia dalam penghidup. Ngamik ke sida diangkat ke baru bak pengujuan dunia. Tuhan dengar ke kami.
5: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala timhaduk berkuasa kemenar ke semayang peminta kami. Terima ya bersaum ngau semayang anak nuan ti cukup badas. Ya jai piring tulis diterima nuan. Padri ti meruan dengan Kristus Tuhan kami.
5: Amin.
0: Jelah teji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagen wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
5: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
5: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambi kepira aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
5: Awak ke Tuhan nerima piring bajari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Beri ngagai gereja nuan Tuhan kami bersemayang pemeri serakup serta pemayak tanda tu tidak di ayan ke dalam misteria bayak bak piring tidenjo ke kami di tu nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh
0: serah kati kita,
2: kami nyerah ke iya ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih hangge Tuhan Allah Taala kita.
2: Nya sigi ngana serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Meri terima kasih hangge nuan Tuhan apai ti pemadu kudus. Allah Taala berkuasa serta meruan nengah Kristus Tuhan kami. Lebuh maya makin lemai ti penudi. Ngau sida rasul yang nuduk ke pengingat penyelamat hari regang tadi kingat ke genap maya lalu ya nyerah ke derimpu nyadi anak domba ti nadai litan pemberi pemaduk sempurna ti uliah diterima Allah Taala nyidup karaban ti taluk dengan misteria kudus tu nuan ngagak sida ya kudus lalu tu ngambil karaban mensia ti ditanggam uliah dunia tau diberi penemu oleh siti pengarap serta diserakup ke oleh siti kawul pengasih. Lalu ketegal tu kami datang ke otor sakramen tinggalir kata itu ngambil ke disungga dalam pemanis nimit nuan kami tak datang ngagai menua serga tidi tilit ke itu nyalai begulai ngau semua otai ke di tempat serta senyawa ngau sedap melekat kami manjuang muji nuan berlama-lama.

0: Tanda amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemeretok kami bersemayang. Turun keronon bakambun pagi atas hidup ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jambia dibudi lalu hari penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengkar roti lalu meri terima kasih mecah kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empat ya laban tu tubuh aku tidakak diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih ya nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat tik baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ingat kaku. Misteria pengharap selamat ke kami pengelepas dunia
1: laban uleh regang ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami
0: nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua agen nuan Tuhan ruti pingidup ngau calis penyelaman merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngan wan lalu melawan wan nguati insuruk kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua bala klerji. Ingat kemegah bala mendiandih kami ti udah tinduak belalak andal ke pengangkat ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembahyang kasih mereka semua kami ngambika begulai ngau Maria dara bungas ti berberkat indai Allah Taala ngau Joseph ti berberkat laki ya ngau bala rasul ti berberkat ngau semua orang sante ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebak awak kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemuliakan nuan berseruan ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah pai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu tempau lejah petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang engkau mana kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngami kau boleh ditolong pengasih Tuhan kami, selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, nang inuan diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemaya ditinggal aku ke kita, pemaya aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja non lalu ngau mana kemendar kia pemaya ngau penyerakup nitiah ke penekat nuan tidup lalu merintah keselama lamaya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Dan kita merik tanda pemaya ngagai diri sama diri.

0: atuk anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku dapat tuat nur nuan datai dan sebut ajar.

selamat lemai Datuk Penabur ke berita lemai hari YFM hari Minggu 7/6 tahun 2026. Terbatu batang berita NRDA dengan projek Kerbau Bisaya merangsang pemansang peliliah benua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit dikenang regap ke JBPM nyedia ke diri napi SAR. Masa mayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi itu isi berita. Pengawak numbuah ke Agensi Pemansang Wilayah Utara NRDA jadi ke tanda perintah Sarawak menyampat ke pemansang adab utara negeri itu lebih lagi di Limbang engau di Lawas. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kemayu bengkah projek pemansang benung serta dekat dipercayai mungkul infrastruktur ekonomi dagang temuai engau perkara rama dikenal tentu ke rakyat ngasai ke pemansang ti sebaka. Pemansang infrastruktur mengkang nyari kepuguk besar penumbuh ekonomi yang kaum jalan alun jembatan gau sistem pengangkut ke mana lagi. Yang natai ke Jakutu maya malam main asal bersimbai gau pesta berbulang gau lumbak kerbau ke 21 di Batu Danau Limbang. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pemansang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Ngenang gau silagi senentang komitmen pemansang di wilayah tu, Perintah Sarawak mega mendar ke belanja pemungkal 6 juta ringgit dikendak mujur ke projek komersial Kerbau Bisaya. Yang harap ke tu dikarap kulih buka peluang baru ngagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Datuk Amar Douglas Ugah madahkan belanjanya disedia ke ngagai amanah pengitu pengelantang Bisaya Sarawak. Projeknya kedia tu benar ngantik pemendar nguliah ke tabak projek sebedau uliah diperjalai kenggau penuh. Projek tu bisi peluang jadi pengerandang industri nupik kerbau cara moden kelimpah hari ngerancak kagi sektor hiliran ngau agro dagang temuai di menua tu. Upis Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal KPKT udah ngemendar ke agen belanja 267 juta ringgit tahun tu dikena ngedegap ke Upis Bomba. Ngau penyah penusan Malaysia JBPM dikena mujur ke Operation Giga ngau nyelamat SAR. Menteri

0: pengap rumah dengan perintah lokal ngekoming madah ke agih belanjanya dia kena nuku ke JBPM berikas di optimum dalam napik sebarang penusah ngenyen. Dengah atur pemasang Malaysia lumpar ke 12, 1.3 bilion ringgit mengadik mendar dikena nguliah ke aset JBPM jadi ke perkara nyedia ke diri ungkup timpuh panjai. JBPM seruran dilalau bersedia laban sebarang operation ngenyet berguna ketimbal pengawak terjampat serta patut seruran ngadang. Pemayuh orang tuai umur timajak nambah serta berguna ke perhati tindak putus ngansa atur pengawak ngada kemiagi sidak telandia dalam bidang ngintu ngau nyaga. Menteri Pemasang Orang Induk Robiliak ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri madah ketangkup pengawaknya serta ngintu nya berguna ke pengelandik khas dikena nentu ke pengelantang sidak ke dijaga lalunya ukai seminak tangkup pengawak pihak ajak. Opis Menteria dengan Institut Sosial Malaysia ISM ngerembai ke program latih ngintu di serata menua ngambil kulih ngada kami hagi raban pengibun ke profesional serta di aku. Opis Menteria naga uliah ngada ke 2,000 ikut orang pengibun profesional tahun tu. Tu setipak ngau peminta servis ngintu timajak nambah bahawa institusi pengintu ngau palan ti berkawal. Yang masuk ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah program ISM Community ISM at Community tuai umur berpengerai community lantang di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Masa mayuah dilalau ngambil keseluruhan berjaga remaja macam bangsa pengawak nipu cara online temajak nyadi serius dengan pemansang teknologi kemaya hari. Menteri Perangka Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyalah komersial lebih lagi sindiket nipu Datuk nyadi Siti Rebatang Penanggul laban majak mayuah mansa lenyau duit simpan ketegal kena tipu. Raban sedanya ngena maya macam cara yang kaum nyaruk diri nyadi pemesai perintah, pemesai bank, polis ngau company nganjom barang dikena nipu mesia mayuah. Berindek rinya mesia mayuah diberi jakutangkan anang muntang arab ke kangau telefon, mesej ngau link ari orang kendak dikelala serta anang berkunci ke penerang bank password ngau kod penentu transaction OTP. Ia masuk ke jakunya berprogram sembang pan santai bersama PDRM Miri 2026 berdewan serbaguna Kampung Pengkalan Lutong Miri. Palan Transformation Menua Pesisir RTC Sabangan oleh merangsang aktiviti dagang lalu ngonya muka mehagi peluang berantai pemisik ngagai peranak menuanya. Menteri Perangkat Guna Ngau Telecommunication Datuk Seri Jualhi Narawi madah kepalanya ukai seminat jadi pelasar kawal rama tamaga nyadi ke pengerandang ekonomi menua pesisir. Ia mega kenyadi kaban kesan negeri Adun Sebuyau harap ke inisiatif tu dekat negap ke sosial ekonomi raban bangsa dalam nangkup agenda pemansang negeri. Ia masuk ke jakunya udah kenemuai ngagai RTC Sabangan. Ia madah ke atur ngegap ke pemansang menua pesisir dekat terus dipercalai dikenalan tu ke rakyat sama belak ngasai ke penguntung pengawak pemansang. Radio Sarawak terus bempu pangku pengawak tip guna dalam nyambung komuniti di serata menua. Sampai Menteri Perangka Pengangkut Sungai Ngotasik Datuk Henry Harry Jinem madah ke nyak lebih agi maya perangka guna telecommunication agi bisik takat di menua pesisir ngau kandang menua ulu. Pemesai kandang geografi Sarawak ngujung ke radio agi mengkang jadi medium tip guna dikenak ngenatai kependerang ngagai rakyat pengelama lebih 7 dekad ke udah. Ia megak menjadi kaban kursi negeri Adun Tasik Biru madah ke tajapan teknologi communication Datuk Majak Mansang tang radio agi relevan lebih agi bakan nandur ke bedau bisi akses communication ti mana. Datuk Henry masuk ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawak ngintu mayo bengkah pengerami cara begulai di Sarawak terus nyadi ke manifestasi semangat berakup berbatak asur serta berbahasa kepangan diri tinyadi identiti rakyat di negeri itu. Sepi Menteri Kebun dan Abesai Ngau Komoditi Ngau Komoditi kemegatnya di Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si pada kepengawak ngatur program Kongsi Raya Gawai 2026 nyata mandang kepemayak Raban Bansa Rimayuh Pupu Raban Bansa di Menua itu. Pengawak ngabang ngagar rumah terbuka serta ngintu pengerami cara bulai udah jadi tradition ting rapid ke kawal antara community Pupu Bansa. Ia madah ke semangat berserakupnya natau ndak diterus dijaga serta ditampung rebak dudi kena nentu ke pengelantang negeri itu terus meruan. Jaku di Pansut Kaya lebuah kengulu programnya di Serikai. Seikut lelaki berbadi nyawa udah bersisikal ke depannya ngelantak pemagi jalai buat jematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching Tumu pagi kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk dengah penerang madah ke mansa ke bumi 48 tahun lebuhnya dalam berjalai nuju ngagai Megeri Ari Petrajaya sebedau mutasikal ke di depan ia terpawah. Berindik penusanya mansa tebalak bakal bak palak ditetap ke raman perubat berbadi nyawa bak penusahnya kenyadi. Kes tu depan si Ari ngenak session 41 bracket 1 Akta Pengangkut Jalai Alun 1987. Di kenang ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. NRDA ngau projek Kerbau Bisaya merangsang pemasang pelilih menua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Pemerintah mengungkup ke 267 juta ringgit kena ngeregap ke JBPM jadia ke diri dalam operation SAR. Masa mayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi berita kebaru dah terpendeng ke kitanya tadi di Tusun Sharifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nyanaka kami labur ke berita dari YFM ke lama itu. Berita tak terpendeng kita baru pukul 9 malam tu lagi dari Kuala Lumpur. Lalu berita dari YFM dekat di tabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu. Berseri Maigawari pengarah yang di Pertuan Agong. Bah pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngau Raban Sedadu Ari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tini ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen Ari Agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO Bakar Sedadu Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi ngau raban beruniform ke bukai. Buat ke malam, tuai pemegai menua ngau binia, bisi nguluk pengerami makai lemai, begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kedak 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakit 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
1: YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat semua baru peninggal buat program bagi telah kita ke minggu tu. Minggu ke terubah bulan 6 ya. Nama beritahu dah gawai apa semua blood gerai mujur dalam semua pengawak lalu sama-sama sudah mantup ke hati diri mulai dari sebilik kabar melayan lebuh maya hari gawai ke baru dah di intu kita ya. Ya, buka selama Mia Dedam kita mulai baru buat program bagi gak telah untuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Arus telefon kita yang nak berubah buka selama 082-258-633 atau 258-634 ya. Ya, jadi telah kita ke malam tu di Tengkebang Dr. Charlie Dudang. Jadi sebedau gawai tu tadi aku ngelalai ke entelah di Tengkebang Dr. Charlie. Yang lagi nampung entelah keti di Tengkebang Dr. Charlie. Dengar mana-mana ke entelah tu laban entelah ke di Tengkebang Dr. Charlie itu nang ya selalu panjai ya. Anak gue nekan kelumat telefon kita nganti lalai udah habis di kenatai kaku. Oh. Jalan telah kita ke terubah malam tu munyi tu panjai telah tu dengar mana-mana. Aku kita semina encelegit aja ke pandai betuis tau ke berjugit. Nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wicit. Malut diri ngena rampu akar ngkelayit. Nyumpiang pendiang yang ngena putiang geraji ukit. Main silap mata ngasuh perut ya labuah beirit-irit. Bini apai sabit berkait ke diau detisi langit mit masai kepit bingkai tanggi pan nemu ngau orang betuis tau ke berjugit tajak ndak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa ku kita isminak darah inya ajak ke pandai betuis tau ke bertanda nemu ngungkung diri ngena sengkiluang ui segak balut diri ngena temuku urat karak nyumpiang pendiang ya ngena putiang geraji temaga. Main silap mata merurut ke perut, ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana, nduk sintuang benih, kediau didilah tanah rata. Pan nemu ngaurang betuis tau ke bertanda, tajak nak kalak ngaurang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua ya, di kampung Jeruang, nadai dengan sung nyumbua bujang, di kampung Sunyi, nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga untung mimit. Untung mimit. Nyata di peningan telah kita tika terubah malam tu ya. Ya, jadi aku sekelihat lagi ngenatai ke baru lalain telah tu ngambil ke kita oleh ninga atau ke ngau lenak lagi di dinga. Jadi lalai yang bunyi tu ku kita ismina encelegit ajak ke pandai betuis tau ke berjugit. Nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wicit. Malut diri ngena rampu akar ngkelayit. Nyumpi yang pendiang yang ngena putiang geraji ukit. Main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit. Bini apai sabit berkait kediau ditisi langit mit. Masai kepit bingkai tanggi. Pan nemu ngau orang betuis tau ke berjugit. Tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa. Ku kita isminak darinya ajak ke pandai betuis tau ke bertanda. Nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wi segak. Malut diri ngena temuku urat karak. Nyumpiang pendiang ia ngena putiang geraji temaga. Main silap mata menurut ke perut ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana nuk sintuang benih ke diau didilah tanah rata. Pan nemu ngau orang betuis tau ke bertanda. Tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua yang peningah di kampung Jeruang nadai dengan suang nyumbuh bujang. Di kampung Sunyi nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga untung mimit. Untung mimit. 082-258-633 enggak 082-258-634. Dah pasti peringat buat kedua-dua itu harus telefon kita enggak ke 258-633 dulu. Hello, selamat malam. Lepas aku nyangka lama udah nganti, nyala enang kalau tunggu telepon. Hau, kita ngagai peninggal siku lagi. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat hari gawai ngagai kita sewile.
0: Oh, sama-sama.
1: Padahal lawan tu, baru 7 hari.
0: Oh, 7 hari seminggu udah, ne? Oh,
1: iya.
0: Kira udah tutup me gawai dan giliran tikai orang pelbagai aku.
1: Ini tu berdawat saya kau
0: berdawakan
1: esok.
0: Ngelalai kenapa tu, Robina?
1: Burung senayet asaiko.
0: Ah?
1: Burung? Burung senayet.
0: Burung senayet.
1: Oh. Iya, mantu-mantu angkat, mantu-mantu angkat ya, buriat ya.
0: Ukai burung senayet. Burung sige burung tu ukai burung senayet tu.
1: Burung pipit kini.
0: Burung pipit ukai.
1: Terlayet.
0: Ukai.
1: Oh, lagi kengija baru tak?
0: Okay, terima kasih. Burung sige burung tu Robina tahu kai burung ke disebut Robina yang tadi au yang kau bisi kita buka ilmu nama ndak burung tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei.
2: Hari tatau tau.
0: Hari tatau. Au, ngelalai kena mata.
2: Okay, kena burung sulit ya.
0: Burung sulit.
2: Au.
0: Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai. Okay, sama-sama. Ukai burung sulit tu, bisi nama burung tu. Ya, kita terus ngagai siku dagi peninga 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Uji baru.
0: Uji baru Rumina. Oke, ngelalai ka?
1: Burung anya-anya, burung jeruwet.
0: Jeruwet. Ukai. Ukai. Ukai. Oke, terima kasih. Kita ngagai siku dagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat
0: udah gawai.
3: Selamat
0: gawai. Okey. Burung nama tu gad ngalai ke nama?
3: Kau burung kenyet ni.
0: Burung kenyet?
3: Ukai. Tu kamu mana itu? Burung tadi ini kenyet gawai.
0: Ukai tu ukai madah ke gaya ya? Tu madah ke burung tu. Landi pandai ari burung bukai. Burung nama dia nah.
3: Burung telit.
0: Ukai. Ukai.
3: Lah kurang dulu ya.
0: Okay, terima kasih ya. Apa mau tok ni halu belau temu nama burung tu. Uji kita enggak guys siko lagi peninga. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wai.
4: Hari taman tungku wai.
0: Hari mire. Ngelalai kenama tu kini?
4: Atau burung tiwong wainya pintar
0: deh. Burung tiwong ukai.
4: Ukai burung kukur meh.
0: Burung kukur ukai.
4: Oh. Ukai. Ya
0: jalan lah. Okay, sama-sama. Okay. Pres nengi kok burung tu neh. Tu siko lagi peninga Arab kebetul mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Janang.
5: Lulunga
0: ya. Untung mimit. Untung mimit.
5: Burung sulit ukai, dan sulit ukai.
0: Ukai.
5: Kumat sepuluh pipit ukai.
0: Ukai.
5: Tapi cukup kuyat ya nak. Burung. Lekat apa toh? Nama tu asam bulat toh. Burung sikit burung toh.
0: Sikit burung toh. Tak nama burung ni ke badau temu lah.
5: Oh baik kita burung pipit ukai. Nama burung toh. Toh burung lu tu kan gua tak siap toh.
0: Toh.
5: Awak.
0: Kau burung ulu kini nak kenuan. Ukai burung tak siap. Ukai burung tak siap aw.
5: Jauh ya,
0: Ukai. Okey, terima kasih. Dau temu mau uji kita enggak sih? Kok lagi peningan? Tidak temu lagi. Tinggal dulu mau. Hello, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wai.
6: Hari miri tadi wai.
0: Oh, hari sama tungku tadi.
6: Au, ukai burung jeruit nyaka.
0: Oh, ukai nyaka sesemunyi nyak me atau kai jeruit?
6: Ukai telit.
0: Telit ukai.
6: Kai.
0: Ukai.
6: Oh.
0: Hmm.
6: Eh,
0: mau mama buang. Oh, okay. Oh ya, mah okay. Ah, pelbagai yang kaya kepenuh di sekali itu. Oh, nanti tidak mujur, tinggal aku dulu malagi. Oh, hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam. Selamat
0: pagi. Oh, sama-sama. Hari ini tu?
7: Hari kapit.
0: Hari kapit. Oh, tuan murah kapit pelbagai.
7: Jadi apa?
0: Oh, ngelalai kenapa tu?
7: Burung
0: kuncit. Burung kuncit.
7: Okay.
0: Kau
7: dia malah
0: kau. Uji kumbri mimit nerang ya. Burung tu sebengkah ada bangsa burung kenemu tak kepandai berjahit ngagak tansang ya. Baka burung ganggang pandai ngagak rumah ya. Begitu ngena akar tak kerutan di atas sungai. Nanti banyak ke orang putih dikumbai orang Taylor Bird. Ah, tiba jaku iban dah. Burung?
7: Burung. Enggak kurang sedikit.
0: Enggak kurang? Oh. Okey lah. Okey, terima kasih ya. Ah, dah sebut kau tadi au uji kita ngigau dia tu. Nanti dah temu. Ah, nak mau kau tinggal ke mau. Hello. Nama tu dah. Ngagai siko lagi pengak ke penudi itu. Dah beri aku tadi au. Hello, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Hari ni mai.
8: Hari miri itu.
0: Hari miri ga. Au. Uji sebut ngelalai ka? Okay,
8: burung kuncit ya.
0: Okay.
8: Burung siang kai kan?
0: Okay.
8: Oh, susah mak. Tiga burungnya.
0: Mak susah banyak. Au.
8: Au, ngelak kurang.
0: Au. Okay, terima kasih ya. Kita yang agak sikut lagi peningat. Hello, selamat malam.
9: Hello.
0: Au, hari ni mai?
9: Orang Limbang.
0: Oh, orang Limbang tu mesti mau out. Okay. Ngelalai kenapa tu?
9: Kita bukus malau.
0: Okay. Okay. Bukus malau. Lemu berjakuk ya?
9: Lemu.
0: Lemu? Okay. Okay, bukus malau. Okay.
9: Kita bukus. Bukus
0: polo. Polo, okay.
9: Apa-apa.
0: Okay, terima kasih. Lu berdua semua ya? Hello, selamat malam.
10: Hello, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Oh, tuan mau pelapak aku.
10: Nguji itu.
0: Oh, nguji. Ngelalai ke nama tu, Thomas?
10: Ke burung berjahit.
0: Hanya betul. Burung berjahit. Tau ke burung? Jahit. Jahit. Lepas burung tu. Ya, nemu tak kelan dia berjahit. Ngagak tansang, ya. Anda pakai burung bukai, burung bukai tu. Sesengapok tak agak ke tansang eh? Oh,
10: ya.
0: Rumah-rumah entah jadi itu nemu ya bakal ke dijahit gama tansang dia agak ya. Ya tadi kumpai orang burung berjahit tau ke burung jahit oh. Okay, terima kasih ya.
10: Ya sama
0: ya. Ke pengujung ya ditemu Thomas Ari Bentangur. Thomas tu megak sikut orang ke landik angga entela selalu mulai kita ipa program tu. Terima kasih ya. Tadi telah kita keterubahan telah kedua tu umbas si pemanjai dengan mana-mana hau kumang daya menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kabari sigi disimpan ia di periuk tanah engkah kaya di atas tungku tinggi nyadi ngi sidak mana jelapi nak piak simpan di bungkan bulu amunti nanti maya rekap makasi nak ibu adi sungkit ngenak senduk asi semina engkadah hajak ke langit pedak kempua asik baka ke ngariang reni baya ngaradai duk darinya nanti kak nyimpan laluah penganan jala sigi disimpan ia di periwak temaga engkah ke di atas tungku ringguang bakaki tiga Jadi inggi sida manang raweng ndak piak simpan di bungkan bulu betuang timaya rekat makai pengalan jala ndak ibuah dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja peda pengalan jala putus berkeletuang baka ke duju bah ai besai. Yang menyelala ya. Jadi menua ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Di kampung sunyi, nadai dengar kesui nyawa orang. Ulu lunggak, bisik duitik lu lunggak ya. Lunggak ketrubah, lupuang manang tau ke lupuang beliau. Nyuman kitai demam batu. Panjai lu lunggak tau. Ya tadi ketrubah. Jadi lu lunggak kedua, sengayuh tau ke penimbok seruruan terpanggai tenggelam melepu. Nyak bunyi lulunggak eh tadi au. Duiti lulunggak. Jadi kita berarti ke baru lalain telah tu kumang dayang menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kebari. Sigi disimpan ia di periuk tanah engkah ke ia di atas tungku tinggi. Jadi inggi sidak manang jalapi nak piak simpan di bungkan bulu munti. Nanti maya dekat makai asik nak ibu ada sungkit ngenak senduk asik. Semina engkadah ajak ke langit. Bedak kempu asik baka ke ngariang renik bayar ngaradai. Duk darainya nanti ke nyimpan lalu penganan jala. Sigit disimpan ia di periwak temaga. Engkah ke ia di atas tungku ringgung berkaki tiga. Jadi inggi sidak mana raweng ndak piak simpan di bungkan buluh betuang di maya dekat makai penganan jala ndak ibu dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja. Pedak penganan jala putus berkeletuang baka keduju bah ai besai. Jadi menua ya dia tanam puah baulang di babas repok madang kelindang di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang. Dalam babas utai tu au. Jadi lulunggak ya, lupuang manang tau ke lupuang beliau nyuman kitai demam batu. Lulunggak kedua, sengayuh tau ke penimbok seruran terpanggai tenggelam melepu. Ya tadi peningah lulunggak ya, bisik dua itik, sawut yang mega bisik dua itik. Laban nanti kita ngenak lulunggak ke terubah. Lain lagi bunyi sawut ya nanti lulunggak kedua juga lain lagi bunyi sawutnya. Ya tadi peningan telah kita di kedua malam tu. Udah bisi peningan baru telefon. Hello, selamat malam.
11: Selamat malam Pesta.
0: Selamat malam Kak. Lulunggak lupuang mana?
11: Penudih
0: tadi sengayu. Sengayu.
11: Nyimpan makai berkuyu mana?
0: Katika?
11: Kera nyimpan makai berkuyu.
0: Oh, nanti nanti tu, nih. Kera nyimpan makai dalam kuyu, tahu ke nama gisiko?
11: Nyumbu.
0: Betul. Nyumbu tau ke kera nyimpan pemakai dalam kuyu. Ini pengalaman yang nyimpan dia ni baru ya nelan. Kira kenyadi biak pemakai ya punya. Okey kan, betulnya. Okey, terima kasih ya. Ya, nanti berleman lalu dia sambar ke ikat. Ngelalai ke nyumbuh tau ke kerak kuya nyimpan pemakai dalam kuyu. Terima kasih ya. Ya tadi peningan telah kita titik kedua malam tu di Tengkebang Dr. Charlie. Ya jadi telah kita titik ketiga tu cukup panjai. Dengar mana-mana kau. Jengayang buja lempung berdiri jenggi panas busung nak nemu ni penglama udah berdiri dia nadai kalau medak ia nyingkang ke balang kaki nanggung. Nanti subuh maya tutung agi bambai ngaluluang sigi ia nyak meh ke saksi mata ngenak buliang matan cenuang. Dengar ranau seduaya ngenak pending berlangguk ke antin mas hongkong ukai semina nyadi kasasi tutung sudah luluang balau sidak kebujang ngodara ke benung madu pengerindu ngigak sulu sangkong pan sanggup berdiri berintai panjai bertampung Nganti gintir diri serta sanggup mai bekal tumpi penganan tepung, kena ngupah jengayang buja lempung asal mes sidak ya, oleh madu penginduk besui belakang gau jengayang bujang lempung. Dia tu kenyau oleh pemasan dunia teknologi communication pemadah ICT, dia sudah jengayang bujang lempung nyau bakal rumah temawai. Seminat tiang ajak kebisi berkecukak di tengah laman serta nadai orang ke datai nguang. Jengayang bujang besai berdiri jenggi panas lemai dan nemu di pengelama udah berdiri dia. Lelai kalau nyingkang kebalang kaki berjalai. Nanti subuh mayang gelai agi bambai ngau jawai. Sigi nyak meh kasasi mata ngenak buling mata penimpai. Ningga randau seduaya ngenak pending belanggu kantin emas Shanghai. Bukai seminak jadi kasasi ngelai sedua jawai. Balau sidak kebujan darah ke madu pengrindu ngiga ambai. Sanggup berdiri berintai panjai nganti gintia diri serta sanggup mai utai dipakai. Kena ngupah jengayang bujang besai asal meh sidak ya oleh madu pengrindu bersuik belakang gau jengayang bujang besai. Dia tu kenyau oleh pemasang dunia digital dalam media rama. Dia tudah jengayang bujang besai nyau bakal dampak langkah umai langkar atap ajak ke dipedak nadai orang datai ngundang. Oh, mana dalai tu. Oh. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami. Pansok mensia berjalai berkundang pasang di tengah pasar alai orang berbeli kemayuah macam barang. Ulu lungga acuk daun maram. Tau ke? Kekerus daun maram. Acuk daun maram. Tau ke? Kekerus daun maram. Ya tadi peningan telah kita etik ketiga malam tu cukup panjai. Nanti aku ang datai ke baru. Ada sempat kita ngigau au nyalai brunding kita namun dak kini saut dia. Udah bisi peninga baru telefon kita ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
12: Selamat malam dia.
0: Ah, oh, selamat malam cik, sama gawai.
12: Sama-sama.
0: Rami kita gawai dak nah.
12: Au sama dah. Au sama.
0: Iya, nama au. Lalai kenama tu cik?
12: Untuk telefon awam ne.
0: Acuk daun maram apun dua telefon awam tau ke kekerus daun maram ko ya sama ya tak punya
12: sama
0: ya tau ke kios telefon awam ah betulnya cek okey terima kasih ya jadi peningau dah temu uce hari sepauh ngelalai ke pun dua telefon awam angka pelbagu lebak-lebak kita itu. Suah enggak orang berdiri bawa punduk telefon tau. Dia tu lagi kita bisa mendak tang telefon. Ada lagi dia. Dia nak langkar tau ke langkau dia aja. Lagi tinggal. Nyonya di ke cerita yang tadi. Nah. Jadi peningat tiga-tiga telah sudah mujur di giga kita. Jadi ngonya jam kita dia tu 23 minit lepas pukul 8 malam.

Ya terus ngagen telah kita ke Lumbu 4. Jadi telah ke Lumbu 4 tu pandak tang dengar mana-mana dulu mendau kita telefon. Jadi lala yang bunyi tu kumang dayang empit ada besapit. Tang nak sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembar siam. Tang besi dua lumur kat pengelala. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami pansa pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Panjai lu lungga ya. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kung lalai ke baru lalai ya. Kumang dayang empit ada besapit tanda sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembar siam tang bisi dua lumur kat pengelala. Jadi menua di negeri Ricah Rami pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Ya tadi bunyi dulu enggak ya. Ya, terima kasih mendengar kita terus mulai dengan kami buat program bagi kantelah. Kita akan baru muka radio atau akan masang radio kita. Nanti bertelepon radio padam ke dulu atau ke beri jawah kaki ngambil kena ngacau. Lepas kita berandau buat radio.

0: yang berlaku tak kaget dia rantau jalan yang kau mulai ke diri ngagen dur ke gawak ada bakau ke kemisi panjai jenuh bawa pengalami dari gawai tengah ke jalan lun angka bisi kita terpansok ke sawut ngagai lalain telah kita ke empat tu au. Jadi lulung kau tadi kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Ya tadi munyi lulung kau ya. Jadi peningah 082258633 ngau 082258634. Ya terus ngagai peningah tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Bujang Sidok Kenang.
1: Oh.
0: Oh, nama beritahu ai.
1: Mana?
0: Mana ne? Au oh, sama gawai. Hmm.
1: Gawai sama.
0: Au, ngelalai ke nama tu ne?
1: Lomo plat kereta trela.
0: Kata ka?
1: Lomo plat kereta trela. Kena angkut tayang, angkut barang lipat nah.
0: Lumur plat?
1: Plat kereta trela.
0: Ukai, tang tu bisi berkawan ga lumur plat ke tu? Tau kai lumur plat kereta? Uji uji gigak ni dulu. Kami ngai pesi entua ai ko ya. Ya kan sampul parit yang tadi lumur plat.
1: Hmm. Abang
0: buka. Ha? Abang buka? Au. Okey, okey, terima kasih. Hmm. Udah bisi pendalam mimet ari Abu Jang sedang menang au. Jadi kita peningah uji berarti ke ari lalai ngau dulu ngau antelah tu tadi au. Jadi bisi udah disebut Bujang Sindong Nang tayo nyebut ujung ya aja. Hello, selamat malam. Hmm. Ada ngau tak telefon baru lagi panjai jam kita eh. Baru 27 minit lepas pukul 8 malam yang kau bisik kini orang ngatur pengrami ngili yang bidai tok ke ngili yang tikai ke malam tu ya. Uji kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Ya, hello.
2: Selamat malam.
0: Au, selamat malam hari ni.
2: Selamat malam DJ.
0: Au, hari ni tu?
2: Hmm.

0: Au, kami ngai pesi entua ai ensambur parit.
1: Keluri panjai metelo sama plet nomor plet.
0: Luri panjai betul udahnya. Pesi. Pesi.
1: Bisi.
0: Bisi udahnya entua ai ko ya. Bisi nama.
1: Bisi sama sama nomor plet.
0: Bi ukai ukai ukai ukai sama lumur plat. Nanti luri ke panjainya. Ketika sama lumur ya. Sama lumur plat ya. Siti kami
1: ngai. Siti nomor plat.
0: Ketika
1: luri panjai. Mai kereta siti nomor plat.
0: Ukai ukai ukai. Lumur plat ujung ya. Luri panjai bisi ujuang ya lumur plat nuang giga tua ai dia
1: sama sama mai
0: sama mai ukai kalau meda luri ke panjai nuaka ba sambung-sambung ke mai luri panjai na ba sambung-sambung
1: luri panjai Lori panjai mai kereta.
0: Iya, iya tu. Kumang dayang sedan ke ya, ada kembar siam. Tapi si dua lumur kat pengelala ko ya dia. Jadi lulungak tadi kami ngai pesi lori panjai bisi banyak. Antua ai sambur parit tu lumur plat. Lori panjai bisi entua ai giga lumur plat.
1: Aneh masa jam
0: lekor. Okey, lagi orang nembok kena. Okey, terima kasih. Nyok ada ngi Thomas tadi au uji kita ngagai piningan tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni wei.
2: Hari Ruban.
0: Hari Ruban eh. Oh, okey, lu sebut ngelalai ke nama?
2: Kita di temu tadi nama tadi.
0: Ketika ya kepada
2: tu. Aku dah ditebu
0: tadi. Ba tengah tadi. Ya tadi mereka luri panjai bisi udahnya lulunga entua ai lalu lumur plat.
2: Oh. Ke lumur plat. Lumur plat ini dah temu nana.
0: Lumur plat sudah temu luri panjai bisi dot dot lumur plat. Nama deh.
2: Bisi
0: entua
2: mudanya dan
0: entua entua ai kia dia
2: entuanya entuanya okay dua
0: luri panjai bisi dua ai
2: ai nya ketik kita nyebut ni nu kalau ai nya apa dua nya dah betul nah
0: betul lumo okay. Flat ku ya tenua kalau mada luri ke panjai nya nama te kedua leh.
2: ketika orang nyebutnya nek airnya air saya kudu kasih semak mainnya dah saya kena
0: tak pelabah aku nanti enggak mengena airnya uli yang kata tadi kalau uli panjang besi dua lumur plan air tu au
2: airnya uka tai
0: uka tak tak tak ni buah airnya aku lori panjai bisi dua iti lumur flat eh kenal dah airnya kau iti nak kira tak sama nya munyi ya nya kembali ke tak tahu ni buah kenal nanti kita ada lori tok ke trailer ke panjai bisi dua iti lumur ya isi lori tok ke trailer ke bisi enjin alai dribonya siti lumur. Lalu temping ya hari belakang siti ke lumur nyalai melalai ke luri panjai bisik dua iti lumur plat
2: lumur plat
0: ya okey siapa tu Alistair okey terima kasih
2: okey
0: ya sama malam ya nanti peningah ngelalai ke luri panjai bisik dua iti lumur plat jadi penerang di tu luri tau ke trailer panjai bisik dua iti lumur isi luri tau ke terela ke bisi injin alai dribonya bisi siti lumur tau ke siti lumur plat lalu tampung ya di belakangnya siti lumur nyalai bisi duiti lumur lah dia ndak sebakau lumur ya lumur plat ya nyalai hanya tadi penerang pasal entelah saut ya luri panjai bisi dua iti.

0: Lumur Flat. Ya, terima kasih peningan telah kita etik keempat. Lalu dia tu kita ngerikan telah kita etik kelima. Terah kelima tu pandak. Aik bah datai ari ulu ngemah. Kumbai dikudi ini manan jara. Mandi kemaya balik nama ia kucing. Aik besai datai ari sungai putai. Dikumbai orang dikudi ngelai. Malu aik ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kita menua ya. Ululunga nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Kita berarti kebaru. Aik bah datai ari ulung ngemah. Kumai dikudi ini manang jarah. Mandi kemaya balik nama ia kucing. Aik besai datai dari sungai putai dikumbai orang dikudi ngelai malu aik ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu-lunga nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Ya, ada bisi peninggal kita, bawa 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, Arimir baru.
0: Arimir baru, tu nemu pelepas kau.
1: Okey, ngalai ke, boleh tarik Ruri je nak. Okey, ngalai ke Ruri sembilan ya.
0: Udah temu, anak gini ke.
1: Udah temu, tarik.
0: Udah temu, dia tu telah kelemua lima.
1: Ngalai ke nama tu, tarik.
0: Kayak ni. Ya ke oh ya kalau atau tadi lulu enggak ya nebang kayu ngai bermain.
1: Oh
0: sini ngal lah tadi lalai ya
1: nanti ninggal ngelak kurang ya
0: Allah kurang okay. Terima kasih ya. Ya kita ngagai siko dagi peninga 258633. Hello, selamat malam.
2: Sama-sama.
0: Oh, hari ini tak? Dengar ke radio lain nak dengar aku ngangau. Uji kita dengar kaya peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Mak Jang.
3: Hari lama ya.
0: Selamat gawai Mak Jang.
3: Selamat gawai. Lama aku nangau DJ.
0: Lapa dah?
3: Telepon aku sitik nyai.
0: Beli baru ni. Udah beli?
3: Pak ya.
0: Okey, lu lunggak tadi nebang kayu ngai bermain.
3: Nak nemu DJ. Kan ini baik buyap itu.
0: Uji sebut dia. Engkau aku nemu.
3: Ada bisa temu. Tanda ia ke nyum kerak ke minta makai. Tanda boleh ya.
0: Apa kuyuk macam mana?
3: Kata lu ngak ke DJ.
0: Nebang kayu ngai bermain.
3: Asai-asai ku menyikau lebih na. Madah ke orang Indo ngai berkayan. Ukai kah?
0: Apa memang dah. Orang Indo ukai ngai berkayan tau. Betul tu orang Indo. Kayen ujung. Datai kayen. Nasib ukai roh laki nyawat tadi orang Indo.
3: Orang Indo datai kayen.
0: Betulnya. Okey, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Ya. Dah ditemu Mak Jang Ria Lambir ngelalai ke orang Indo datai kayen. Yang telah kita etik kelima, terus ngelakin telah kita etik keenam. Sida Ari Upis Bitanari. Ngasuh. Vitarina tau ke vitanari ngasuh orang nupi jelu kambien capi tau ke babi sigi bisi meruan merik bantu semua anak jelu kada suah ditupi ngi nyadi ngi mana jelapi ndak pia sebut seleka jaku sariri pada mensia besaranyat angkat nyingkang kebalang kaki nyungkak ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada nanti ngasuh orang nanam lada sigi bisi meruan meri pawong ya. Jadi ngi aki manang lipa ndak piak sebut seleka jaku ajak pedak mensia ndak milih bujang ngau dara berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja nitiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Lulunggak ke terubah nganu orang kulup. Jadi lulunggak kedua nuku cermin. kita terus berarti ke baru lalain telah kita tikenam sida rupis veterina dengan seorang nupi jelo kambien capi tau ke babi sigi bisi meruan merik bantu semua anak jelo ke diasuh di tupi jadi ngi mana jelapi ndak piak sebut seleka jaku seriri pedak mensia besaranyat angkat nyingkang ke balang kaki nyungkak ke penatai pemisi sida ari lembaga lada tengah seorang nanam lada sigi bisi meruan merik pawong ya jadi ngi aki manang lipa ndak piak sebut seleka jaku ajak pedak mensia nak milih bujang gau darah berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja ditiah ke singkang dunia jadi menua ya menua tu menua petara menua kitai menua ya ulu lungga nganu orang kulup tau ke nuku cermin duiti ulu lungga ya, kita terus ngagai pininga tu. Hello, selamat malam.
2: Malam baru sekali. Ini baru sekali. Oh,
0: okay. Ni
2: buku cermin macam ni bantu brain ni.
0: Ukai. Okay. Okay. Okay. Ya, nanti ya nganu orang kulup deh.
2: Nganu orang kulup.
0: Okay. Terima kasih. Tu tadi bisik berkawan ke bantu brim ke ikat tak kai bantu brim bau tang tu kira ke bisik berkawan ke bantu brim mari kita kena mak brim nombor 7 nombor guna kita tinggal duitnya tu me bisik bersangkut paut ngau saut antelah kita ke 6 tu au.

0: Ya, kita terus ngagai piningatu 258634. Hello, selamat malam.
1: Ini baru pesanan dulu tadi dulu enggak.
0: Dulu enggak tadi. Nganu orang kulup.
1: Nganu orang ke bantu.
0: Bantu ukai, ukai bantu. Ah, okay. Udahnya orang
1: orang uang. Halak kurang lebih.
0: Halak kurang. Okay. Ya tadi peningat besi bakawol ngau pengawak kita bersari-sari. Ya kita ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo Priska, hari ruban tare.
0: Oh, okay, out.
2: Tapi temui jalan kunam temui kau. Okay. Eka dulu tadi nama yang pula lalai. Eka apa namanya?
0: Oh, lulunggak tadi ke teruba.
2: Lulunggak.
0: Nganu orang kulup.
2: Nganu nya. Okay, mantu.
0: Mantu ukai.
2: Ukai.
0: Siti, Eka lulunggak kedua tu tadi nya nukuk cermin.
2: Nukuk cermin. Nukuk nya.
0: Sama ya tu, sama. Sama
2: lah kan.
0: Nganu tu tadi ngau nuku sama.
2: Sama lah.
0: Sama.
2: Nama tu pengawal orang ke ataupun
0: pengawal orang.
2: Pengawal orang kemre tulung lah.
0: Kan. Kena nama tulung ada. Kena keletih.
2: Maka orang kemre tulung kena kita beli barang pemakai berkena lah.
0: Saya kau ne. Tang tau kai ukai. Nya lebih si jaku bukai kena ya.
2: Okay. Lagi nyambung baru ke?
0: Okay, lagi berundang ke baru ne? Okay. Terima kasih.

0: Ya, kita terus ngagai piningatu 258634 ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Priska.
0: Ah, selamat malam Priska.
1: Assalamualaikum.
0: Halo. Oh, sama-sama, sama gawai. Oh, ngelalai kenama tu Rin, tenemu pelbaku. Nganu orang
1: begini ke lulungga.
0: Lulungga tadi ke bisi duit lulungga Rin ke terubah nganu orang kulup, ya kedua nuku cermin. Ya kan nuku cermin tu ujung cermin tu bisi ngena jaku orang tu.
1: Ukai bantu miskin.
0: Ukai.
1: Ukai gini.
0: Ukai. Au.
1: Au.
0: Okay, terima kasih. Ya nanti kita berarti ke lalain telah tu. Tu ngenatai ke kena kita nyebut orang ke bisi meri nama tu ne. Kati kau tadi simply utai bab hidup kita itu nah tang nama deh utai kan sebut tu tadinya nanti di simpul kita di praktika nya ngelalai ke sawut bentelah kita ke sekali tu au apa gigan telah tu nadai kena kita bubuti lebuh maya ari gawai nah. Lepas aku mana tu kena kita berbuti. Tambrik prayas mengambil kebesit pengeransi yang orang kengiga au. Yang kau tahu tu lepas aku dipasuk ke program gawai kita kejemahi lah. Lalai mengiga entelah. Beri peluang ngagai orang kebiak, ngagai orang kerabat baru, ngambil ke nemu reti program tu. Kena kita berbuti lebih kita ke bugulai balong mayuah. Kita terus ngagai siku lagi peninga 258634 33. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wei.
2: Hari sibu tu wei.
0: Hari sibu ne. Au. Oh, okey, ngelalai ke nama tu.
2: Ukai bantu beriam ya kini.
0: Bantu beriam ukai.
2: Ukai. Mesti ngapo.
0: Au ya meh. Okey. Okey, terima kasih. Ya, siku lagi tinggal kita 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, Fresca. Sambung baru.
0: Sambung baru? Lagi,
3: kan? Out. Hari rumah.
0: Okay.
3: Okay, bantu sara hidup, kini?
0: Sara hidup, nganu orang kulup bantu sara hidup. Okay. Okay.
3: Okay.
0: Okay.
3: Ataupun, nama tu nak bantu, nama. Tu, kalau ada perintah, bantu tu nak.
0: Okay. Tu, okay bantu. Okay bantu.
3: Okay lah.
0: Tang tu bisik kau ngebantu, nanti kita bisik bantu, kita boleh nulung nama, kena kita mansang ke diri, nyak RT tu deh.
3: Oh, orang agak cerita, bakal cerita, bagaimana nak?
0: Tang tu, ya tu, ngenatai ke, nyak tu, kita sebut itu tadi deh, nama deh, kena oh. Nama deh, kita sebut itu tadi, nyak ya.
3: Kena air berkimpin mungkin ni. Sabak kan tu. Mereka orang miskin ke mantu orang miskin sebuah berkimpin. Saya tanya kena ke.
0: Okay. Okay. Jauh mal. Jauh mal. Aku lagi dengan kau baru. Okay. Terima kasih.

0: Okey, kita terus ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
1: Hari Miri Baru.
0: Miri Baru? Oh, okey.
1: Nama tu kau yang lalai orang ke bantu orang ke si timpeng peniau tu?
0: Okey.
1: Tu bantu orang susah aja lah.
0: Okey, bantu tu.
1: Oh.
0: Hmm.
1: Tak
0: perlu, orang ni bersawup ni. Okey, terima kasih. Pamong juga entelah tu ni, entelah kenam tu. Dekat apus jam tu bedau boleh juga kita. Sigi ketawa diri Dr. Charlie. Oje kita ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Ayuh, pansuat.
0: Oh, bro pansuat. Okay. Kini kita tengok bro pansuat dah.
2: Ada bro
0: dah payah
2: untuk baik.
0: Auf ya. Auf. Auf, bro pelai gawai ni. Amat ke? Ya. Auf. Ya. Bisik ni ngak lalai tadi, Sebastian.
2: Bisik pun ni. Apa yang berarti kata?
0: Auf ya ni. Auf, uji ni ngak ngenak lulu ngak nganu orang kulup.
2: Nama tu nganu orang kulup. Nama tu tak ni.
0: Auf. Nak tu mana kemunyi tu tang ya. Dikatai ngira ya. Anang ngira teh kena mana ke tu au.
2: Ya ya lemu mak ku teh kada.
0: Iya au au. Hmm.
2: Tu ngana je kurang apa saya
0: ko? Ukai. Ukai nak kurang. Ya ke ya ke nombor 2 tu tadi baru bisi ngana je kurang.
2: Apa dua je orang maka QR scan ku tadi.
0: Ukai.
2: Ukai ne.
0: Ukai.
2: Ko mo ko boleh cermin.
0: Au susah lah kena.
2: Misi
0: suka mesin
2: mesin
0: tahu mesin. Au. Nah. Okey. Au. Nama statement ukai kan ya ni. Anu lagi perlu ni baru. Au, lagi okey baru. Au. Okey, terima kasih. Okey. Yang tadi peningau dah lagi kita uji kita ngagai peningau Arab kebetul meau. Hello, selamat malam.
3: Kalau tidak sawup orang.
0: Pihak mereka, pihak cek.
3: Ni jaku perancang penghidup.
0: Ya, kebetul dar. Jaku perancang penghidup. Apa lan dia ucek tau. Lelak mai baik lah berpusing nan yang hari kucing kemiri-miri kau muntulu bedau ketemu. Aku
3: agak kebetulan.
0: Apa lagi kebetulan kan? Okey, betulnya cek. Jaku perancang penghidup. Nanti abak nganuk orang kulup. Nanti abak nukuk cermin. Jaku tu ngena jaku orang tau. Jaku motivation kuya dia nak kepada ke
3: au.
0: Okey, terima kasih.
3: Okay,
0: ya au. Ya segala dia orang sepawah ngiga entalah au ngelalai ke jaku perancang penghidup. Ya, terima kasih sudah ditemu Ucik 10 minit lagi jam kita yang kalau kita boleh ngiga 2 titik lagi entalah pelabaku terus ngiga entalah kita titik ke 7 malam tu entalah ke 7 tu bisik panjang mimit. Ayo kumpam pali kalau ngelalau kami. Nanti kak ngirup air bersih di ulu sungai mayam rarau tengah hari. Anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi. Ngai kekitai kena tempias hujan nyalian labuh rerenyai. Aki imbau kalau ngelalau mayam ngetu merarau bekau udah nasau temudok. Nanti dekat ngirup air bersih di lupa nanga sumpok. Anang sekali-kali ngirup air ngena penimbok. Ngai ke kita kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya di kelala bungai ari langgu, di kelala bansa ari jaku, di kelala iban ari penyiru. Ulu lungga tali retai kena nampuang pendua. Nadai peda pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Apu panjai. Ulu lungga tu au. Tali retai kena nampuang pendua. Nadai pedak pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Jadi sawut yang mega panjai ya, bisi basang basangkut paut ngau nama tu pemali, penti pemali kita ya. Aku ngerti kebaru, ayo kumpang pali, kalau ngelalau kami nanti kengirup air bersih di ulu sungai Mayam Berarau tengah hari, anang sekali-kali ngirup air ngenak tanggi, ngai ke kita kena tempias hujan nelian labuh rerenyai. Aki imbo kalau ngelalau Mayam Getu Berarau, bekau udah nasau temudak, nanti dia akan ngirup air bersih, dia lupa nangas sumpah. Anang sekali-kali ngeruk air ngenak penimbok, ngai kekitai kena terutuk tempias hujan nyalak. Jadi menua ya, di kelala bunga ari langguk, di kelala bansa ari jakuk, di kelala iban ari penyiruk. Ulu lunggak, tali retai kena nampuang penduk, nadai pedak pemanjai, sepengudah digulung pelepah pinang. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Malam baru peske.
0: Ah, uji sebut kan. Tali retai kena nampuang pendua. Nyak gigak dulu.
4: Tali retai kena tempuh pendua tu malam makai kena tudung periwak.
0: Au, udah nyak. Nadai. Au, nadai pedak pemanjai. Saya pengudah digulung pelepah pinang. Nampak pemali makai nak tudung periwak dah.
4: Baik. Ketika itu ulu lima ujian tadi, pandai lima ujian. Ngain, makanya ngain lah.
0: Au, ya.
4: Banyak dah.
0: Au, mali makai nak tuduh periwak, ngai.
4: Ngai ke?
0: Au, ngai ke? Banyak?
4: Nak mana ulu lima tadi dah?
0: Pemanjai, pengudah di gulung pelepah pinang. Au.
4: Ngai ke? Kitai.
0: Au, kitai. Au. Danya
4: tulah
0: tulah ukai ukai mali makai nak tuduh periuk ngai ke kitai
4: kitai Allah
0: Allah ukai sepengudah di gulung pelepah pinang ke dia
4: ngai ke kitai Allah
0: ukai ukalah
4: pinang jual orang ne.
0: Ujungnya orang, orang ujungnya.
4: Dengan Siti je deh, nombor dua ujung.
0: Nombor dua nya, ni tertarik nah. Pinangnya orang, pelepah.
4: Allah.
0: Panjai lagi.
4: Penyalah.
0: Penyalah orang, au dah nyak. Enggak ke kita, itu deh. Ni tertarik nah.
4: Dengan kita kita nama yang tadi mali makai mana tudung periuk ngai cekitai maksudnya
0: asa pengudah kaya tu asa pengudah digulung kayaknya ya ulu lunga idea mali makai ngena tudung periuk ngai ke kitai asa pengudah digulung penyalah orang
4: penuntung
0: ukai
4: penampung ke?
0: Ah, ketika?
4: Penampung?
0: Ukai, ukai. Pelopok, enggak aku cek nama tu.
4: Penuntung.
0: Ukai, juga semak ni agak.
4: Nuntung?
0: Ukai, ukai. Ukai nuntung.
4: Labung.
0: Labung, ukai. Penyalah orang ujung ada. Au. Tapi, mali makai ngenak tuduh periwak, ngai ke kitai. Penyalah orang ujung. Au.
4: Labuh penyalah orang.
0: Ketika?
4: Labuh penyalah orang.
0: Ngelabung?
4: Ngelabung.
0: Nyadung, ukai, ukai.
4: Ngelambung kan?
0: Ngelambung ukai.
4: Amos dia.
0: Au ah.
4: Lama, ala gua elo. Ya de. Ampung ukai ge.
0: Au, pung ukai ge.
4: Mama, Siti dah jawab dah temu kena.
0: Iya, dua lekat je kau.
4: Dua orang, kamu Siti tadi dah.
0: Ni kalau. Sepengudah ku ya di gulung.
4: Penyalah.
0: Penyalah. Penyalah, banyak.
4: Penyalah. Nuntung ke? Teh. Penuntung?
0: Ukai, ukai, ukai.
4: Nampung, nampung ukai je.
0: Oh ya, selalu aja gitu. Okay, terima kasih. Ah, kita ngasih peninggal ke sekali itu nembu ke ya. Hello, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Oh, sambung. Oh, ngi gat. Oh,
5: nanggung.
0: Ni tu tak nah.
5: Kesitu.
0: Malay makan nak tudung periwak ngai ke kita. Nanggung penyalah orang.
5: Oh.
0: Nanggung penyalah orang. Tanuan ukai nuan nanggung ya. Ukai nuan nanggung tanuan. Di tanya ke orang nanggung penyalah orang.
5: Nama si Lulung ga setiap dia orang.
0: Lulung ga atas dek. Nak kalau saya pengudah kira dah, saya pengudah di gulung. Di gulung contoh nanggung dah sebenarnya nanggung penyalah orang. Tok ya.
5: Oh.
0: Saya pengudah tu gigak nan.
5: Mali makai nak tudung periwa.
0: Ngai ke kita.
5: Tulah
0: kaya gini. Aw, ngai ke kita nanggung penyalah orang ne? Aw.
5: Aw.
0: Aw, mimet lagi. Asal kau jago ke? Sambung kerja. Ukai, ukai kita ikan kerja. Jadi orang bukai tang nuan kena nya orang. Nyalain lalu nanggung penyalah orang. Di nama?
5: Di sere?
0: Ukai bisa jago sitik ke? Mimet tak ke? Jamnya kok cukupnya? Tinggal berapa sekian ke?
5: Di salah
0: nanggung penyalah orang ne. Akhirnya juga betulnya mali makai ngena tuduh periwak ngai ke kitai di petenah nanggung penyalah orang. Hanya yang betul. Okey, terima kasih au. Okay. Ya, minggu baru bertemu baru. Ya peninga ngatu tu nak aku le mulai ngok kita berprogram ikan telah kita ke minggu tu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru minggu baru tu lah. Lalu nak lagi pukul 9 mendeng ke berita hari Kuala Lumpur.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu berseri maigawari pengada yang dipertuan agung. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tini ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah ngau gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayu lagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat kemalam, tuai pemegai menua ngau binia, bisi guluk pengerami makai lemai, bergulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Dengar ke YFM. Radio Kemerindang Kita di Tenggari 101.3 FM. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat ekspo pelajar ngau batang pengawak di pemandu besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagak peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur. Rebak Baru Sarawak.
5: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kau pun sungguh lagu ya, Tuhan datai pemerintah Nuan, okey? Pemerintah malam hari Minggu, hari itu ya, 7 hari bulan 6 tahun 2026. Benda baru, okey, bak lubang ribut ya, engkau DJ MATU di konti 3 jam. Ungkep ya, malam tu ya, okey, ngarap ke lagu-lagu kau dah disedia ke kami ungkep ya, sehari-hari itu tadi ya, udah ngasuh kitanya lekat. Pengerindu dengar kami ni tiang hari, ni tiang jam. Terima kasih, Wai. Tepat lagi bila kita ke benung belalang bak rumah jam ke dia tu, ya. Okey, baru dah makan kini. Sambil-sambil berandaunya dengar radio. Terima kasih, ya. Bakal selama berjam ke terubah hari Minggu, kita bisi program Aku Boleh Penampak, ya. Tanduk program kita pukul 10, dari kami nabur ke berita malam hari kami di YFM. Hari lagu Alfonso, Tuhan Datai Perintah Nuan. Aku nginjau Sylvia Bunyi merindah kita engkau Siti Megat lagu enyak belulian tincin intan dan nyamak kita mending ke tanduk program ke dikeluar ke Monica Midi. Aku Boleh Penampak ya, ungkap ya, malam tuai 7 hari bulan 6 tahun 2026.

program Aku Boleh Penampang. Lalu tok meh siti program kenyadi palandur kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup kitempu diri sebilik kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala fada bishop tau ke pastor cerita ke tegal pengarap Kristian tau ke ketebal lagi di kumbai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka rundiang mari penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tulis nguyang kati bala menyadi bukai dalam Kristus nyambi kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau di kumbai kita nyelai laban tu cerita orang ti parai lebuh benuang gegarian disengai baruai tau hidup baru. Utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai. Di lebuh ya hidup barunya tadi dia debala ke benuang dedugau nyengai ia baruai tak kesebar lari laban dikumbai sidak bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundiang nih henti aku pun ndak meku berani henti bedak bangkai orang kebenar sekai tak angkat baru hari pemati tau angkat hari ya kebenuan gari-gari yang matinya tadi. Jadi tu megak utai kenyadi bak sebuah rumah panjai kebenuan nyengai antu tau kenyengai bangkai siku lelaki yang kudah parai tanda memukai dia bangkai tu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ia kemedak utai kenyalai tu tadi nyau berkesebar lari nak bapai nak bindai atam kejap ya semina sidak ketuai aja kena dapat angkat nak dapat lari ni tiah kura bukai tu tadi enti amamai antu si mati pakai antu me pihak ku bala sidak ketuainya tadi tan laban sidak ke tuai nak uliah nitiah kura bukai kelari tadi sidak semina ngetat ke diri aja duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak ngerandau sidak kena dapat lari nitiah kurang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis sekedak tadi nya udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi kebuah ya laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngerandau orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nangah kai antu ketipda sidaknya dia bala kudah lari nak bapai nak mindainya tadi pan mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya laban lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak aku dah nuduk ke diri diruai nang alit ati magang tentu megak sidak dekat nemu nanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai ke dipedak ya lebuah ia ke parai nyadi ko ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya nyadi ko ia nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke serga tau kendak tang melikat duikuknya madah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke serga deh ia kok lelakinya nanya ngagai melikat duikuknya tang melikat duikuknya madah kenama ia endang nadai bak serga engkalaban sigi ulah lelaki tu kebingkian mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia nak uliah ngagai serga ia lalu minta ngagai melikat duikuknya tadi dekat bertemu dengan petara ko ia iampu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubah serga nyadi bedak bekenyak dia melikat duikuknya lalu mai ia ke sebuah rumah baka istana semua utai dia kedipedak ia digagak ari mas magang-magang nyengkawem rumah istananya tadi nyau berperenjian jadi lebuh ia ketamak dalam rumah.

istana, dia lelaki tu medak Jesus benung duduk ba atas bangku emas, lalu pala ia bisik di tepan crown tau ke mahkota emas. Lalu maya tu ia medak Jesus tu berkenak ke baju burak tampak, lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang. Nyata belengak megak lelaki tu tadi medak utai bakanya. Kau hati ya, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenungak Jesus sebagai orang kebicara nungak magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya. Kau ia, tubuh jalan penghidup, ngau pengawak tu udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisik ayan titik buap, lalu ia ngebak ke buapnya sambil berjakuk. Maya jam tu, hari bulan tu meh pengawak digagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah digagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah ke hidup kita sebilik, bingkian, jahit jakuk, ngomayuh penyai bukai udah dikerja nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai, lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan, dikerja nuan, ngelamak nuan hidup di dunia. Nuan seminak bisik ngereja siti pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Tiak deh ku jakub Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bakanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelamak ia kagi hidup. Dan Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjaku baru kok ya. Alai minuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia. Lalu nyikap diri sebedau aku nurun baru ke dunia. Udahnya lelaki tetadik pen lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing di sengai orang baruai. Nyalai, baru ya tu nemu diri, endang, amai, parai, tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, hidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus ngagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak ngerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Koe, lalu ditusi niang Reverend Richard Koe yang lebala kebisi datai bersemiang ba gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki tu lalu dini menuaya tajak piak nada daripada tang lebuah kesaksian tu keditusi ba gereja Miat Hosana maya tu. Lelaki tu nang agi cakah berjalai ke pengawak tidak dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai. Suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara. Kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamal engkau gaya rumah ndur biku Raja Petara ke ditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu engkau biku Raja Petara dan sama baka istana serga emas engkau gamal Tuhan Jesus kedisebut kitai dia tu Arab meh Jesus endang amai bisi. Jadi ndak berasa kita nyo datai bak penghujung program sebelum melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita terdekat berkongsi ke cerita atau ke penyelai ke bisi nyati dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai ke bisi dipedak atau ke didinga kita ketegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan, kita tahu nusi cerita ngenak tulis atau kerikut berjakuk. Kita tahu ngenak nama gagak, tahu megak ngenak nama amat kita mpu. Saksian kita tahu di email ngagai aku ba email monikamidili@gmail.com. Tahu ke kunci ba page Facebook aku boleh penampak. Lalu tahu megak nulis surat di pos ke ngagai RTN Kuching menuju nama aku. Dikenak bersuara, sedia lagu hari Pastor Deli Amira, aku lantang-lantang. Bertemu baru-baru ngejam kesama minggu baru, ngau cerita, tau kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kata mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pemerintah Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menikah tadi Bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh dan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Kami Nuri Langgita Nintiang Ali bermacam lagu Nuri.

0: Cina, PC, Maduro.
1: Aku dilengkah keluhan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Lagu dangdut dari Ermi Diana Ngau, lagu yang ambu. Okey, 11 minit lagi nyuka pukul 10 malam ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Baru muka radio nguyen ke frekuensi kita dengan kami. Terima kasih, Hawaii. Pukul 10, mending ke berita malam, neh. Berarti ke gayari kita ungkep yang malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia kalai hujan bak sekedar dur di pagi benua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, engkau limbang nadai hujan di muka engkau Bintulu, Tasik di benua kita bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari utara engkau penglaju ia 10 nyentuk ke 20 km sejam, kesuah pengangat ngau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Ya, selamat malam dengan DJ Brenda kita ni. Ngau bala kaban ya, kena mulai ke diri hari menua betuang, pulai ke miri berjimat derebat eh. Ngarak ke likun datang kepalan ke dituju ngau semua peningat kami kagi ninga dalam peringkat pengangkut ya. Pagilah sekedaknya udah berengkah gawak baru neh. Okey, bala budak bagak udah berengkah bersekolah baru. Okey, kita meninggalkan lagu ke disada Anderson Ngalai, mulai ke pengingat lagu lama ya, retro, ngajah ke diri uliah bertemu lagi Sullivan, Simpan Meh. Udinya kita nyingkang ngegay jam kedua pemerintang malam.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida tik orang penatai pun.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana?

Jom kita edit pukul 10 malam. Kita kena buka berita malam hari Y FM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu sehari tu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Jalan besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hari bak tahun Siti Tuila. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Anggaran Bangsa Dato' Sri Nancy Syukri Madah ketujuhnya RM350,000 udah dikemendar ke hari baru projek transformation menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngaga agu mensiamanyuh ngagai bilik mandi keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke peringkat guna tu berguna benar ukai seminat kena nyaga penggelantang tang nyadi penyungkap pemansang ekonomi komuniti nengah pengawat dagang temuai domestik. Ia maksud ke jaketu mayandrang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN, mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita ba Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengurami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak terinduk ke pengawat Niki Bukit kelebih lagi orang induk ngambil ndak ke diri Niki Bukit dikena nyeliah risiko tersat tau ke perkara keendak disadang nyadi bak dalam kampung. Ia nyemetak bendar madah berguna bendar bisi kali yang sama ngau Niki Bukit ngambil bisi orang mantuk lebuh bisi nyadi sebarang penusah ngenyit nyadi. Ia maksud ke jakutu maya dipinta ngenang penusah Siku Induk kebernama Jaslinda Saludin didiriput ke lenyau penglamat 2 minggu bak dalam kampung sebedau ke ditemu selamat di Perak. Rabana Nambiak di Sarawak dipinta menguasa bidang sains teknologi kejuruteraan matematik STEM serta pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET Sapit Menteri Pengangkut Bak Darat ngau Langit Datuk Dr. Jerib Susil Madah tu berguna benar kena ngada ke modal mensia ti uliah bersemekih setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu Datuk Dr. Jerib. Maksud ke jakutu bak pengawal alin utup pameran kerjaya ngau latih Sarawak Escape Fair di Kuching. Pengawal pemandang 2 hari tu mengujur mata penatai lebih 30,000 ikut orang ari serata Sarawak. Program Randau Community platform ke berguna kena negap ke pengawal ngenatai ke penerang perintah ngagai rakyat kelebih lagi bak kandang menua pesisir. Kaban Kunsil Negeri Adun Daro Syafi'i Ahmad pada program tu boleh ngangkat ke pemerhati-hati mensia manyuh pasal polisi ngau agenda pemansang Sarawak. Nyalai ia dekat ke program tu dikerembai ke ngagai renggat pilih menua ngambil manyuh lagi orang boleh penerang ti amat serta pemaduk baru. Ia maksud ke jakutu mai menjadi ke program Randau Community 2026 renggat bagi menua muka ngau pengurami ngiling bidai rumah panjai nangar kecil barumah jaul anak jinggung nangar kecil daru. Bak program ini mega ia bisa menjadi ke penyerah ke surat padah Projek Transformation Menua Pesisir 2026 tu dikena berjalan ke projek ngangkat ke pemanah Gereja Borneo Evangelical Mission SIB Nangar Kecil ke berungkus RM250,000. Kelimpah harinya agih belanja RM19,000 mega diberi ngagai 4 buah J3K kandang menuanya. Sebuah rumah 2 ringgit bak kampung Juriah Abang Ramli batu 7.5 ngimbai jalai Oya Sibu
angus pagi tadi. Upis Bombang Gau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Madasi dan Rimak Kangau Pasal Penuh Satu pukul 11.30 minit pagi. Seraban bomba dari Upis Bombang Gau Penyelamat BBP Sungai Merah Gau BBP Sibujaya Ngesah Palan Penuh Satu. Hasil hari penyikar, raban bomba dan ujung ke api mujur di Tagang, hari ti nyerarai ngagai rumah sepiak. Rumahnya di Wan, 19 ikut orang, gau 3 ikut tuai bilik. Nada orang bakal berpenuh satu lalu operasi tembuk, orang pukul 2 ngali hari tajak pihak, pun penuh satunya di ngau penyampau pengerugi agi di pansia. Menyujung ke berita malam, kita ke malam tu hari kami di YFM Iban Kuching. Beritanya tadi ditusun Monica Gary Disalin Ailinda Suwil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri Maigawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresa baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi guluk pengerami makai lemai begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita bak RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Jeffrey Nyaloi semina nyabung pengerindu. Okey, terbengah hati ngagai pemain badminton kita regu lelaki Kedah Mujur menang. Okey, terbuka Indonesia. Pemain profesional muda kita Goh Syafri Ngau Nur Izzuddin Rumsani jadi champion regu lelaki. Dah sedua Mujur ngalah ke pemain tuan rumah Ari Indonesia Raymond Indra Nicolaus Joaquin main terbuka di Istora Senayan sehari itu tadi. Ya, tajalah basket keterubahaya 13-21 tim menua Malaysia angkat basket kedua Ngau ketiga Ngau poin dia 21-18 21-10 dalam tempoh main 49 minit. Ya, boleh gelar champion ba Istora Senayan pemain Zafri Ngau Nur Izzuddin sewaya tulis ke prize mata duit lebih RM430,000 ya. Ungkep ya main bareng kat Super RM1,000. Hadih-hadih ke kita. Tunggu jom ke Malaysia Mujur Madam ke kemarau gelar champion dalam penglama ia 18 tahun ni. Terbegah hati ngagai tim kita Malaysia. Bila kita kerindu pemain bul, anda ingat berdakbang stesen TV RTM dipancar ke terus, okey? Kita sama berhati ke pekit main bul Piala Dunia ni. Nyak ya, demam main bul nangkan kita ilah. Pastor Steve Balang, ku bersugang nyembah Tuhan dan juga dimending ke pelasar jurai nangkan kenyal lagi.

0: Ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami ianya utai teman satu. Ba mayang rigawainya kita kena awaknya ngusuang pangandire atau kenemuai ngagai pangandire indah besampi ke ari bilik site ngagai bilik site maka site rumah panjai na ya. Site rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba mayanya pagi hari satu hari bulan ianya ngagai bilik site ngagai bilik site ngagai bilik site besampi ke ruang biliknya. Okey, besampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jaku Tuhan.
1: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak ke di Intu 1-2 hari bulan 6 nintang tahun disambut semua raban bangsa Dayak. Jadi tu tadi yang kaum Iban, Bidayuh, ngau orang Ulu. Pengurami Gawai dekat Berengkah malam 31 hari bulan 5 ke alai diri sebilik ngau orang ke dia bat rumah panjai tau ke genturung pendiau dekat bergelumuk serta ngirup air pengayu. Tajak pihak, bak kita orang Kristian pu agi mayuh ti saruk penemu senentang cara kebetul ngintu pengerami gawai Dayak. Bak tusun ke sekali tu, pelasa jurai 635, dekat berjurai ke sekedap perkara ke bisik kaul ngau pengerami gawai Dayak, ti ulih nyadi kelalau ngau tengau kita semua. Shalom semua, puji Tuhan. Kami boleh datang baru pergulai ngau bala kita ke minggu tu. Lalu aku megak merik terima kasih ngagai Pastor Graeman Ujang tip bisik pergulai ngau kita ke minggu tu. Lalu di pelabak kaku nak laun asai aku merik selamat hari gawai ngagai Nuhan Pastor laban dia tu agi bulan 6 enang agi bulan gawai bangsa kita.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu selamat gawai ngagai Nuan Puan Penny.
0: Ya, sama-sama Pastor. Puji Tuhan, kita boleh ratai baru bergulai dengan bala peningah kita ke minggu tu. Nah, jadi pihak megak bala peningah bulan 6 tu asaiku maya tiin keman alai kita berjurai ke perkara berkawa dengan pengerami gawai Dayak. Lalu hangami ke randau tua ke Sarito Pastor nyemetak agi didinga semua bala peningah kita. Sarito tua dekat berjurai ke topik reti gawai Dayak nitih ke perspektif Kristen. Atang sebenarnya Pastor nyangka Nuan Ulih ngelansak mimit bekau tujuh pengerami gawai Dayak tu bak raban bangsa kita Dayak.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Manah nal jaku tanya tu laban sangkut kepawat ngau gawai kita. Bak gawai kita itu mah maya yang mayuh bala mulai kenepu ke rumah bala kebak ngeri atau ke dini yang lain nol laban dekat begulai ngau kita. No bercakap ke pasal gawai bak kita mayuh macam utai dikena ngena leka jaku gawai itu bak kita iban ku aku tu dah ya. Jaku gawai itu mayuh dikena kena ngintu mayuh macam gawai itu gawainya inah mimpi mega ulih dipegawai ke orang na ya. Ti disebut sidak diberi antu kini begawai kenya lebuah orang ke berjalai jauh sekolah jauh megak di pegawai ke megak nama kebuah kenuk ko ngicak ke dalam semua utai petara oleh nulung oleh nyaga oleh ngota sidak ya mepiak makunya tadi dah au lalu ngasuh semua kerja nyak mujur magang lalu bisik megak sampai nimang ya gawai nimang okey lebuh maya begawai nyak non non nimang okey semua utai titik kerja ngenak lah kajakuk ngicak ke bisik tuah bisik limpah bekenyak kul kajakuk kedua ada ya ngicak ke gayu guru nguan menua lalu tu mah cara bala kita ti bedau penghidup ti lama ti cara sedak yang ngintu gawai tang bak kita lain lagi gak bak runding aku.
0: Awaknya tadi Nuan ngelansak mimit berkawa ngau gawai ke disebut kita ada pastor. Enang sikit amat bunyi ke Nuan bangsa kita hatuk subak nanti kita berarti ke mayuh macam bangsa gawai. Ngambil ke contoh lebuh kita berumah baru dia gawai ke di intu kita nyak gawai panggung tiang kurang. Hanya sitik hari pengerami gawai
1: menyana. Betul, ya.
0: Habis itu juga nanti ke pengelantang kita, kita kalau dengar orang nyebut gawai burung bisik maka pastor. Okey, nyadinya tadi penghidup kita ke halamat subak. Yang menyukai aku nyak tadi bala peningah bangsa kita Iban nang kaya ngau budaya kaya ngau mayuh macam pengerami ke benar di pelapak kaku sekedar hari gawai ke disebut nuannya tadi pastor nyangka anda miak dia tu nak tentu nemu tanya di pelapak kaku
1: memang betul
0: nyangka tanya utai ke baru amat lebih tidak yang ingat utainya tentang bawa orang lama-lama nemunya
1: nang amat ya.
0: Okey. Hanya tadi ngelansa mimin, jadi tuan nikah ngagai topik tua ke sari tok pastor. Nuan udah ngelansa mimin tadi ah bekawa ngau gawai daya. Kelimpah rinya megak nanti kita berarti ke sejarah megak. Nanti pengerami gawai daya tok pastor deh. Nya oh. Dikena kita pengelala ke bangsa kita daya je ke benar deh.
1: Iya. Yeah.
0: Ambil ke kita itu ditemu orang deh.
1: Iya. Yeah.
0: Lalu untuk perspektif Kristian, nama arti gawai daya?
1: Oh. Ba aku secara pribadi ya sebagai pastor lalu pihak mega orang ti nitiah ke Tuhan kerinduan hati kita dalam semua pengawak ti kerja kita kita dekat memuliakan nama Tuhan nyak kebuah jakuk Tuhan madah bayak ke kita ngirup bayak kita ke

0: uti cukup manah reti jakok ketau di tu jakok semak bakal orang kebumai tang ketau kita ke negeri, kita ke bekerja negeri lain lagi kenya dah bakal gaji ke diberi company diberi perintah ke lebih kita gawak bak perintah nyak mak ketau kita. So kita berterima kasih ngagai Allah Taala ngagai semua berkatnya. Lalu ngena awak nyak megak kita kita ngena awak ke pegawai tu ke kolaban nyak cuti megak ngena awak nyak megak kita bertemu ngau diri sebilik ngau diri sekaban lalu mayuh megak mayuh megak bak rumah panjai ngena awak gawai tu laban orang pulai magang nu mayuh kawin megak. Ya, bak rumah panjai nama kebuah lah banyak numberami lagi kenyak dah.
1: Tadi tuan jemput pastor nanti apa konteks subak kita yang ngerami gawai daya tu ketegal kita nya tadi merek terima kasih ya ke asia ketau padi ke di ulih kita. Jadi apa konteks kita ke maya hari dia tu nyak tadi kita merek terima kasih ya ke tegal tuan ada boleh padi lah tuan ada ngetau dia pastor yeah, tuan gawak tuan eh
0: betul
1: jadi yeah. Kita ke diketau tuan gaji tuan menyak
0: betul,
1: tadi
0: betul betul
1: jadi artinya tadi nanti kita orang Kristian tu ngerami gawai daya tu nada penyalah menyanti medak konteks
0: ya nang amat nang amat dia leban munyi kerja ke orang dia nu kita bumai dia kita ngetau lebah kita bumai ba negeri ba perintah ba company dia kita ngetau dah lalu ba perspektifnya manahnya dah leban kita meri terima kasih ya ngagai Tuhan ke pemanah yang udah ngau kita.
1: Ya, jadi ngarap ke bala kita semua peningah nak saruk lagi penemu kita orang Kristian ulih ngerami ulih ngintu ari gawai tang ngena cara kita empu ni pastor.
0: Betul.
1: Jadi pelapak kaku kita udah nemu dia tu nyangka sekedar ari tanya kita udah udah terjawab kau Melayu dah. Udah bisik sawut ya dia tu berunding kita di pelapak kaku bahkan ni cara kita orang Kristian tu tadi patut ngerami gawai daya ni teh ke cara kita. Atang sebenarnya nuan nyawut pastor, ku mai kita ngetu dulu. Anu gua nyawut dulu tanya aku tu, kita belelak dulu ngambil kepala peninga kita duduk jenuh lagi ke bugulai ngau kita ke sari tu.

0: Kita lagi bergulai dengan kami buat program Pelas Sejurai 635. Sehari itu bergulai dengan Pastor Graman. Berjurai ke topik kita, reti pengerami gawai daya, nitih ke perspektif kita orang Kristian. Terima kasih bagi bala kita peninggal. Semampai bergulai dengan kami, tajak pen maya kita yang tadi mayu pengawak, atau ke kita yang tadi kiruh dengan pengawak kita, dan kita lagi tetap bergulai dengan kami. Entik diperhati ke kita deh. Kenyau hari tahun keterubah pengerami gawai daya disambut ba rengat menua kita, ianya kena 1 hari bulan 6 tahun 1965 subak. Nyentuk ke dia tu. Adik kita berhati ke cara pengerami gawai daya udah nempuh mayu proses evolusi ko kita ada mayu betul, ubah ko kita ada. Nyak tadi ba utai kepada kita ke maya hari tu ba pada mata kita ada. Atang ba orang Kristian bakal ni cara kepatut endua kita itu tadi ngintu tok ke nyambut pengerami gawai daya.
1: Ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami ianya utai teman satu ba maya rigawainya kita ngena awaknya ngusung pangandire atau ke nemuai ngaga pangandire indah besampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti baka siti rumah panjai ya siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba maya nya pagi hari 1 hari bulan ianya ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti besampi ke ruang biliknya. Okey, besampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jakut Tuhan lalu bersaksi ke pemanah Tuhan ya ti udah ngau kita ngelamak tau ya ti udah merkat penghidup kita ti nol kita bumai nol kita bekerja ngelamak tau ya tu udah bekau ke besampi ngagai tiap-tiap biliknya tadi utai ke selalu dikerja kena ngerami agai ianya semua bak rumah panjainya ya ya ti manah nal buah rumah panjainya nemu Tuhan magang nya nak berkat kepala kami dia lah banyak nemu Tuhan magang udah tembo besampi ke ruang bilik pengandiri udah nya mai pemakai magang lalu dengkah bak ruai lalu makai begulai lalu rami begulai minyak dah rami makai begulai lalu banyak mega ngambil awak berandau ngopangai diri lebih lagi kaban belayan ti lama nak ngau bertemu bakih ti lama nak ngau bertemu lalu ngena peluangnya baru gak kita bersaksi ke pemanah Tuhan bak penghidup kita. So inah bisi mega ngena awaknya mega uke minat bersaksi aja merik leka jako peransang ngagai orang kenebia lebih agik sidak ke sekolah lalu ngambil ke sidak ya ransi yang agik mega belajar ngambil ke bisi masa depan ti cerah.
0: Retinya tadi pastor nuan ke nyebut ngusung ngagai bilik sitik ngagai bilik sitik tau dikumai kita ngabang betul dah
1: kira kepiak menyak dah tang ngena awaknya bersampi
0: seraya kita ketuk ngabang agai sitik bilik ngagai sitik bilik entik berumah panjai menyada udah kita bersampi ngagai orang kengumpul biliknya
1: betul
0: udahnya belak ngemai pemakai tu tadi ngagai ruai
1: udah temuk nya tadi
0: udah temuk bersampi
1: ke dalam sebut ngabang pemakai bisa di sida ke ruang tang urang tu nadai maya tu inya kami mina jako kita nusuak bilik tamak ngagai bilik sitik bilik sitik artinya besampi dia nibal ke kajako Tuhan bersaksi dia lalu dah temuk besitik ngagai sitik lalu nanti panjai lagi rumah nyanu sampai nu tengah hari nu tengah hari ya dah okay, lalu dah nyak baru makai begolai
0: okay, udah semua temuk pengawak kita ke ngusung besampi ba ruang bilik sitik ngagai ruang bilik sitik
1: betul
0: baru kita makai serumpuk makai diri serumah
1: betul
0: jadi, udah nyak tadi di pelabak kaku bisik pengawak bukai kini diatur nangkan kenyak pastor
1: bisik
0: nama kini
1: utai-tik ngasubala rami lagi ianya udah bekaunya ngalih hari ngagak mainan ya mayuh macam mainan ngagai bala sidak ke Indo ngagai ke laki ngagai semua bala bisik mega tu ngena tekad kerja tahun tu ngena main bowling tang bowling terkena nyak bol kena nyak buah nyul Rino nak ngai. Ya.
0: Nyo bakal suka neka ngenya ne
1: pasal nak nyak ti ngasuh bala ketawa agi rami agi ngage pangandire ya. Lalu nak tu rinang agi dengau mai macam ti tau malok sida nya.
0: Oh, betul bukainya ke mana. Nemu ku te kunuannya pastor. Oh, jadi nya tadi nyangka sekedak pengawak kau lihat di kerja kita. Jadi aku rekat nanya nuam mimit gemega pastor. Kelimpah hari nyangka ada kumai ku tadi nya bisik kira mainnya tadi suka neka, ma ala-ala suka neka.
1: Betul, betul ya.
0: Uleh kena kini nanti baka mayanya kita itu tadi mana ke mayan asal kita baka ngajat bertabuh tai ke namanya ya ke sekena atau ke nang budaya asal bangsa kita Iban tu.
1: Oh, nadainya nyalah lebam bijakuk pasal budaya kita nya nang manah di ayan ke ngagai lebih agik ngagai orang Bia di ajal ngagai orang Bia jaku budaya ajat kita semua ya titik nadai sangkut pawot ngau pengharap kita. Okey, lebam mainan kita nya mainan kita. Ya nya adat resam kita nya utainya baku patut di kemerat ke kita ya patut inah diajal ngagai nemi ya ngambil ke nama kebuah ngambil ke sida megat nemu main asal kita tang nanti bersangkut pawat ngau pengarap macam lagi hanya bak kita perspektif kita Kristian anang kita gereja utai sampai ngagai utai bekanya
0: tinya tadi nanti baka tua tu ke ngajat tadi namanya nangkup ke baka namanya tupi ke kini ku kita pasal
1: ya.
0: Uliah menyak kini
1: nadai nya nyalah dah laban nya bejakuk pasal ajat rami kita okey rami gaga tupi itu ukai ngelambang ke nama-nama ketupi itu bejakuk pasal nya siti ari baka
0: identiti
1: kita ya utai ke bezanya ya lalu bak aku manah nal genya di ajal ya.
0: Ya laban enti nak maya kita pengerami itu nyangka jarang benar ga kita meda orang manang ku te kebakanya
1: de pasta ya.
0: Ngambil ke contoh baka orang ke betabu orang ke namanya malu gerumuang ku kita nya
1: tadi betul
0: enti nak gawai pelabak ku nade meda nya raban nanem ya
1: nangamat siti dak ga selalu jarang ngamai de kelimpah hari betabu de kumai kemudian begenang.
0: Begenang.
1: Lalu lepas sudah begenang, aku rindu nal bedak sidak ketua-ketua ke landiak nal main genangnya. Minak sidak ti landiak nemu nama tiun genangnya ngagai pangan diri. Ya. So tu baku mainan ti cukup balat mana lalu patut disambung, lalu patut diajal ngagai orang kebiak.
0: Ya, ya tadi nyangka sekedar dari bala peningga kita, hak lebih lagi bala peningga Raban Kristin. Nanti kita maya pengerami hari gawai itu tadi. Nada salah kita nya tadi ngau orang ngajat kini ngau orang betabuah kini maya bisik pengerami beruai. Labannya tadi siti hari cara kita mega manang ke budaya asal kita, lebih lagi ngagai Raban bangsa bukai nyangka nya tadi bisik datai ngagai rumah panjai kita dah. Jadi kelimpah harinya mega pastor bisik mega hari diperhati ke kita. Laban munyuk aku tadi jeman udah berubah. Nanti subah orang maya gawai tu nyangka bermain genang kini ngajar kini. Jadi ada miak ke maya hari tu lain gak gak ulah sedak atau tadi ada lebih ke begini ko kita itu tadi begini aku jemputnya ni pasti.
1: Kau nyangka orang kau kau badan siang
0: nak kini.
1: Kau berjoget ngau pengandere semua. Bah aku lebah kita bunga ngau pengandere. Nadainya nyengala salah dah. Tang ya ti ngasuh ya salah mimin. Ya nya tu lebah orang lebah gawai nemulah kita lebah orang udah ngiruap
0: ya.
1: Lebah mainan kadang-kadang nuka kelanyul lagi lah. Lalu nya ke anang lebih-lebih laban mama pama pala udah dipaluk nya ti ngasuh pengawak ngasuh ulah ti tau ngemedias ke derempu tau ngemedias ke kawa ruang bilik. Tau ngasuh kawa kita serumah rengang ngopangan diri nyak utik aku tang dalam semua utai titik kerja kuno ko orang putih moderate deh artinya utai titik teratual yeah. Utai kena kita bunga ngopangan diri mainan ngopangan diri kena kita rami lah ukai rami je erti cakup rami bagi kita gagal
0: ya gagal
1: dengan suatu kita gagal ukai ngerusak deh. So nama-nama utai ngerusak kita anda ngerja
0: Retinya tadi ente poco-poco. Nada salah poco-poconya. Mana genyana pastor.
1: Ya, nadanya nyala ada.
0: Asal tu atau tadi munyi kenuannya anang ngerejau tai kena patut. Ente asai nak ulih ngau orang berdiri poco-poco ni ibu ah mari.
1: Betul.
0: Okey, jadi nanti maya gawai tu, nanti kita poco-poco, nanti kita lagi steady kurang, tak ada salah poco-poconya. Bukannya mega, nanti kita dekat ngajat, nanti kita dekat ngau orang bertabu, nebah genang, nebah gerumung, semuanya ulih di kerja kita. Nadai ditagang, tanya deh, lah banyak budaya bangsa kita. Tadi apapun tadi aku bisi mega nyebut berkawal ngau ngirup air pengayu dia pastor.
1: Okay.
0: Semua orang pelabak aku nanti kita nyebut air pengayu tu. Pelabak aku bukan bangsa kita aja, bangsa bukan nemu. Nanti nyebut air pengayu atau nang sinonim dengan bangsa kita. Ulih kena kita ngirup air pengayu tu kini?
1: Oh, terima kasih ya. Tu cukup tanya ti cukup balat badas ya. Ya ti cukup balat mana ditanya lalu pihak enggak diterang ke ngagai bala orang mayu. Ya, bijakuk ke pasal air pengayu. Bak kita Kristian kita nak Arab ke air pengayu. Okey, laban sebut air pengayu ertinya lebih kita ngirupnya ngasuk kita gayu. Pihak ko pengarap kita bantu na ya. Nama ti ngasuh kita gayu. Utai ti ngasuh kita gayu, lebih kita nemu ngintu tubuh kita ngau menyana. Ya, ngintu tubuh kita ngau meruan. Contoh bekeni ke kita ngintu tubuh kita. Ya, exercise ngau betul lah. Makai pemakai tik betul, nak terlalu gemuk, nak terlalu masian. Okey, nak terlalu gemuk, makai gemuk belama nu gemuk ke kita itu lagi. Jantung ke kena laban kena serang lagi. Nu darah tinggi ke lagi nah ya. Lalu mayuh macam kolesterol gak tinggi lagi dah. So utai tu ka ngelaban nyawa magangnya dah. Ya, lalu nama ge kelimpah ri pemakai kita mega cukup belelak. Erti jakuknya cukup tinduk semua. Tok titik ngasuh kita gayu. Jakuk pasal namanya pukul 12 tengah malam. Tok titik selalu dikerja kami. Tahu kita makai begulai tengah malamnya. Tambah malamnya maya aku ngambil peluang bersampi ke semua bala laban malanya dani ke pukul 12-nya kak genggau dah keruai malam hari. Okey, nyambut tahun baru bak kita. Okey, so kena kita nyambut tahun baru kita ianya mana debaik lalu diserahkan ngagai Allah Taala ti pun semua penghidup kita. Lalu Allah Taala lebah kita bisik Allah Taala kita bisik penghidup. Lalu penghidupnya tinggal suah kita gayu. Ertinya kena ngiri yang minci yang singkang pejalai kita. Kena kita nempuah dunia ti penuh ngau licin tu. Nah ya? Dunia ti penuh ngau pemedias. Dunia ti penuh ngau penguji. Nyak kebuah dunia turkumai. Dunia pemetang. Tang lebah kita bisik Allah Ta'ala jakuk ya. Nyak ti merik kita penampak. Kena kita bertengau belalau. Lalu nyak ti ngasuah kita nak limpang kibak kanan. Lalu nyak ti ngasuah kita gayu guru nguan menua. Gerai nyamai mengikut jakuk sirat. Tuai ya. Lalu awak ke sampai aku lebih maya kita ingin tu gawai tawan tu ingat ke nama tik ngaso kita gayu ianya Tuhan penghidup tik meruan penghidup tik nangi ngasi kaya
0: arti kunya tadi pastor arti kita udah kita bersemiang 31 ribu bulan ya tadi kita makai kita ngirup kita nyebutnya maka kita tidak bergerija kita ngomongnya baka pot bless minyak deh. Nada salah menyanda udah kita 31 tadi kita makai lalu birup ke air
1: menyanda.
0: Utai bekenya okey menyanda.
1: Iya. Makai begulai nada nyala.
0: Makai begulai. Diri sebili ya kini tak diri serumah ni
1: tak ni mah. Aw. Bisa orang kerja diri sebili ya bisanya diri serumah. Tote selalu kerja kami semua ke semak bilia sama begulai kami sebuat lalu udahnya lalu bersampi begulai lalu sampi ke pengendiri nyerah ketahuan ke barunya
0: ya lah bentik baru rumah panjang ulih kita direk serumah tang kita ke dia berpasar tu nyu direk sebilik aja
1: betul nang amat.
0: Okey, bala peningan ngarap utai ke bisik di lansak kami buat program Pelasa Jurai 635 sehari itu berkawal ngau reti gawai daya buat perspektif kita orang Kristian boleh nyawab kita hanya ke ngelamat tu nak tentu terang tau ke rapas di pedak kita ngarap ke penemu ke bisik di pansut ke buat program tu uliah nyawab kita, lubuk kita yang tadi berhadapan, korang dia berhadapan dengan situasi kebakarnya. Jadi, pastor, laban awak kita yang ada mayu lagi serkat benar, aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ketua Sarito.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu sebenarnya hari gawai itu atau ke berserimbai dengan hari gawai itu nyebut selamat hari gawai dengan semua bala peninga. Lalu sampai aku kena kunyimpul semua itu kena sebut aku tu ingat nama arti ya gawai bak kita, gawai bak kita, kita meri terima kasih ngagai Allah Taala ngagai berkat sudah diberi ngagai kita pemayak pengelikuan pengerai itu sudah diberi ngagai kita. Lalu kelimpah hari terima kasih sudahnya kita mega nama arti ya gawai bak kita, kita ngena awaknya ngena peluangnya ianya kena ngelawak pengendiri ngena peluang ruangnya kita bersampi pengendiri lalu meri kesaksian ti badas ngagai pengendiri bak rumah panjai nama kebuah nama juluak kita, juluak kita itu ngelala lah tala ianya ingin dekat ngemulia ke namanya dalam setiap utai ti dikerja kita. So menjadi dalam Tuhan nama utai ti ngemulia ke nama Tuhan nya utai kerja kita bak maya gawai itu au to to simpul aku Puan Benny lalu sampai aku awak ke semua bala amat diberkat maya musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih ke simpul Nuan tadi Pastor Graeman. Hanya di bala peringat, sebedau kami ngelengkap ke program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Minta Nuan sekali lagi Pastor bersampi ke kita sampai penutup.
1: Terima kasih. Allah Ta'ala terkelala kami dalam nama Jesus. Kami meri besai terima kasih ke pemanah Nuan ti udah terus ngau program tu Tuhan Jesus. Lalu awak ke Nuan terus merkat program Pelasal Jurai tu Tuhan Jesus. Awak ke Nuan ngena program tu ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa ngemenua kami lebih lagi berserimbai ngau gawai tu Tuhan. Awak ke Nuan merkat tiap ikut bala peninga lalu awak ke leka jakuk Nuan terus nyadi kelalau tengau singkang kaki kami laban pengingian hati kami Tuhan mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan lalu sampai aku awak ke tiap ikut bala peninga Tuhan ni indah nengah gawai tu sida yang mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan awak ke pengawak ulah kerja sida ya jakuk sida ya cara sida ngemaik penghidup sida ya dalam rami dekat ngemulia ke nama Nuan siku aja nama-nama uteti nak ngemulia ke nama Nuan aku bersampi bala nyiliah kenya awak ke nak ditinggang nak diikat oleh nama-nama uteti oleh ngikat oleh ninggang kami terima kasih Tuhan dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami kami dah bersampi. Amin.
0: Amin. Amin. Hanya diingat untuk bala peningat untuk nakak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu. Terima kasih.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kami, Nori Langkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nero.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tadalamay, Pamarindang, Malay.
1: Y FM, Sigulay, Sigulay.
2: Terima kasih kerana kita para pendengar.

0: WAI.
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang empu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

Jam ketiga kita ni pemerintah malam, malam hari Minggu. Okay, country and western. Nyentuh ngakai pengujung program kita dengan lagu keterbahaya George Turner, Yo Man. Okay, bunyi ke daripada tadi ya, World Cup kita main bul Piala Dunia FIFA 2026 ke tahun tu. Okay, dekat Mantai ke 48 Bengkah Menua ya, kalai 104 Bengkah main ke dekat dibuka bak 3 Bengkah Menua kena di tuan rumah FIFA 2026 Canada, Mexico, Ngau, US ya. Kalai 48 Bengkah Menua tu tentu ya, city antara menuanya nyadi tim ke di Gerindu Bala kita ini. Okay, ini bagi tim ke di Gerindu Bala kita NTMA, nanti ya main bul World Cup segi hari kelia nyukung tim England. England bermain ungkap ya grup L di pasuk kebukulan gau tim Croatia, Ghana, gau Panama. Okey, ungkap ya rungkat keterubah knockout. Okey, garap kemujur lah tim England World Cup kita ke tahun tu ya. Program kita Country and Western nginjau Bee Gees. I Started a Jog. Kedua lagi Wanda Jackson, Stupid, Cupid.

Ya, berindang hati dalam program kita Country and Western. Okey, 11.13 minit malam. Nanti kita bisa berhati ke berita online kita. Hingga biasa itu bisa berkaitan berita TV kita. Ngenang sedentang penusah aksiden ke nuntung sepintu ruang bilik ke depan kereta bangsa SUV Proton X50 di Sungai Petani. Ya. Kelenyau nyawa kalai sidak ya sebilik tu ke bendaria pagi tadi baru dah ngambil kereta barunya. Palan berjual ke kereta di Juru Pulau Pinang pukul 11 pagi. Sudah tidak tu tadi. Dituntut dosah aksiden, okay, berlantak engkau sebuah lori ke mai tanah bak kampung baru Pinang Tunggal, ngujung ke Namiku sidak ia sebilik tu bebadi magang siku agi balat bakau nyengkaum siku anak miet ke berumur 7 tahun engkau siku anak miet ke berumur 6 bulannya. Ia ke bakal ianya anak miet ke berumur 3 tahunnya, okey, dan ditaban ke berubat ngagai hospital kalai semua tubuh mangsa tu tadi pagi tadi sudah dibai ngagai unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alor Star ngambil ke pansir silik uliah di pejalai ke. Nanti kita berhati ke gambar keretanya cukup geni ko kita ini. Amat balat lah, okey. Aksiden ke nuntung kereta tu engkau sebuah lori Jumat berkita ke Dereban eh. The Wallflower, Love is a Country. Kedua lagi Cat Steven, The First Cut is the Deepest.

0: Hello, aku Pimla David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Klik.
1: Segulai sejalai seminat ba YFM.

0: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping rujang pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Ya, segulai sejalan kau kami nyentengah gai tengah malam tu lagi. Ya, program kita Country and Western. Okay, pukul 12 pakai selama kita mendengar lagu-lagu di sini ke secara automasi. Okay, nyentengah gai pukul 6 pagi-pagi lah. Pagi lama ke 8 bulan 6 2026, pukul 8.30 minit pagi dekat diatur pengawal bergempur ni tiang bulan. Bergulai kau menteri besar menua kita ya. Bergulai kau Raban Ari Upis Menteri Communication ketika diatur buat bilik media ringkat 11 Menara Perkeso Kesuma tahu megak dipedak secara live dengan FB rasmi Opis Menteri Communication menua kita ya, diatur secara maya kita secara online. Ya ke benung duga-duga lagi dengan kami. Okey, buat rumah kini tahu ke buat palan gawak. Terima kasih wah di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Lagi mending ke kami pemerintang malam kita hingga program Country and Western. Itu lagu disadar Alan Jackson, Country Boy. Udahnya mending ke lagu ke berjudul Just Enough Rob. Lagu disadar Rick Trevino. Hingga kami pemerintang malam YFM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954 lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/6

0: 2010 ngagai 2015. YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngalih hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agib kunci ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pia agib kunci awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngenak frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
0: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019. Jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miring Gau Limbang. Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngalih hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai. Nabur ke Jakuk Bisaya Engau Lumbawang.
1: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

2026. Ketahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Bone Country, Alabama. Okay, lagu keempat penudi kita malam tu ya. Nyanda berasai berkayu bak konti kita pukul 9 tadi ya. Dia tu kira ya 18 minit lagi ya. Sudah kita berserarak bak lubang ribut ya. Kita bertemu baru tumu pagi. Pagi hari 2 bergerak pagi leh. Okay, bila kita pihak baru dekat belalak wai malam tu atau ke ya ke gawak malam hagi tinggal kami, terima kasih ngarak ke gereja pang kita engkau hati ke cukup ya lantang ungkep ya sari tu 7 hari bulan 6 tahun 2026 hari minggu pagi lari 1 set dulu alam kita ngambil ke berbunyi tumbuh pagi lagi ya angkat nganjung bala anak kita ucuk kita menyadik kita nya nurun bersekolah neh. Okay, lagu ketiga dirintai ke ungkap ya country and western. Lagu Deep Letters, Smoke Get In Your Eyes. Kedua lagi Nginjau Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kemudian dah Stand By Your Man, lagu Zada Lynn Anderson. Okay, malam tu tinduk ngau hati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana nih. Okay, apakah selama ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Anya itu pastor pula yang agai topik tu ah ke sarito. Aku kat nanya ngau silia agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini ante nitia ka ajau kita meto.
1: Ba aku yanya disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sida laban sida bepenyalah. Ukai bekenya disiplin nya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngagai pengerusa. Kita yang megak dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingkuk nuju pengerusa megak. So nama penyadi enti udah rusak. Nadai masa depan ya. Laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyi kudelaka jakuk baru dia tu roadblock. Jadi kepenekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerjaulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidaknya di ke roadblock sidak enak ya. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master uteka dicapai sidak ya nadai. Aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak kebuah sebedau sidak datai bak penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngamik ke pejalai singkang sidak ya lurus nuju ngagai penghidup tik meruan bisik masa depan tik cerah.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: gerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudin Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak.
4: YFM. Sibu 87.6 FM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mat perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masuk aku di tu aja kan?
1: Lawa mat di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, no patut no mesti minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, dia jangan tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak di tu, nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai, kempak di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempak merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nonton ngisap itu Sam?
1: Eh, nadai, nangawak, nadai orang medak deh.
0: Ngin mayuah orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayuah orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntung makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah. Duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kum paluang kita dulu.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Pagi Rewind.
4: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
5: Oh.
4: Semak sepana nekong kene ke.
5: Udah gerut pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
4: Oh. Tu bisik-bisik ke betul ne kaban kita tu aman ke nya ne aman ke nya.
5: Aman ke nya. Nana salah aja ni Sam.
4: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai nawa pengawal. Nawa patut ni nyemerai. Nawa ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dah nanya nama pengawal. Nawa ada budak aku ngepam tayam bilut.
6: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: 12 tengah malam.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diaturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 9.

0: enti nitih ke pansia ti di penjarai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam ni.
1: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah. Tau
1: disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Tau? Nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita udu bejako pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejako. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ke bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu.

ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak spana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak dia temu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ka betul ne kapan kita tu aman ke nya ne
2: aman ke nya. Aman ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nah, no, pengawal. Nah, patut dia nyemerahi. Nah, ada bunuh aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dia nanya nama pengawal. Nama ada bunuh aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benom Breeze Walk Jaku ya ke dia tahu macam Jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau ni.
2: Oh sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumai macam menggelar ya nih. Akhirnya ke kena merangsang kita ya gay mati sebut kita ke berdaratnya. Lebih mau ke kita ikan uruan ya tuan.
1: Tahu lepas nak punya ke canggih modern lagi. Nyak kena masak belah dari ibu. Kini ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama yang darat.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Logistik, Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Agik Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduk nuan tertarik. Nuan tinduk tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tadi bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduk nuan, bekenya
2: meh. Bekenya peninduk nuan. Enggak aku nemu peninduk
1: bekenya. Bekenya ke peninduk nuan, bekenya mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nak.
0: Semina Pak YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

kes culik atau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Siapa genunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me berjaku, pandai-pandai ya me berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngandung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode.
0: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ku tai senekat hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Hashtag, nenni aktiv dir du. Udah dia kita nintil hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai.

0: Tika seumurnya antik baka ke baru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia ke memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: tahun berapa nuan gawa ba radio menyangka berapa tahun gawa ba radio?
1: Jadi ko masuk itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi ya diamnya lagi pegawai kolonial lah budak Malaysia itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci bisik duit itu section robotia kembali kot mau orang buka ikan robotia duit kenyal lah jamnya trio ngadai siang hari radio malam aja buka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang buka pun orang sidak lain pun channel lah kurang lebih kenyal kan nari siang hari orang putih Melayu nari siang hari tiga itu section semua channel itu
0: Major Retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu lah.
2: Ya, terima kasih.
0: Okay, ketemu baru, terima kasih ya.
2: Terima kasih.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Aih, dini ndur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

selekaja ku perancang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Nak ibuh kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja mana bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemuni itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air pada telaganya. Artinya, utai timit kerja kita kesari itu.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

Logistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos kemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: kita ada tu.
1: Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak pok. Mimit tengeris, mimit utang nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke ritanya. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, bergulai kau, YFM.

Entah suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke di asai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi nanti Tuhan itu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, nade kebuah kita ngerinsa, nade kebuah kita yang tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nade kebuah kita yang tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
5: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
7: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
8: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri.

FIFA World Cup 2026. Ketahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngau guys 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2

0: program Siti ke tahu nari ramai wah so ya minat ramai wah ya konsert layan ya kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala talah talah kage ngami ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyak tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita
2: ya. Sajurai 635 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pagi rewind.
1: Ayo kada dengar lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Ante bakal reda tadi dini dengan udal kor dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Ante bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barumeh. Ge utenya mudah kualiti pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
2: Ante bakal ku dia nanya ku deh. Ante bakal tambah kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihannya, laban aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ini, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke pada dia?
2: Kalah dia muda. Orang cuma mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asal skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: ABC
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

빠기 YFM

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Yeah.

Selamat pagi, aram kita dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kita. Petara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan, lalu ngelala tepat nuan, sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan, udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagai orang ti ngasih, engau kenyakal. Oh Petara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta arinuan, minta kasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerindu nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak ari nuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua, ti pemadu berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawak apai indai, kelebih hagi indai ti berguna amat dalam nampak ulah ngepemansang semangat nebiak. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu merik pengaruh formatif, ti pemaduk berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai, patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Petara ngau hukum Petara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip aja pengarap. Ti nyengkawum ngelala penyelai Petara. Lalu nanam pemanah bakat tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, bakat orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngau ulah sidak dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sidak dilalau hidup nitih ke aja bahai, bebendar nyadi siku tingembuan ulah ti manah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak, nyeliah kejaku ti kasar tau kemantah. Lalu ngantinya engau merangsang anak sidak, ngulih ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apa indai sidak. Labantuk dipedak nyadi pengawak ti berguna bendar, pengudah ngelala penyelai Petara. Bahaulah nyebut, berjaga kita engai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke ati apa indai kita. Nitih ke jalai pembendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku engau servis ngagai sidak. Pilih nuan gawak ke sidak. Lalu awak ke servis tibakanya nyadi ke jalai timai nuan ngagai aku. Tuk meh jaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kita minta Petara merekat ke bala apa indai kita. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemadu terbangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh nuan tu, bapa pemetuang penyatu nuan, lalu selam ke apai ia dalam tasiak berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan, lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Amat benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah,
Sebut, O nembia aku, tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan, lalu merik basa ngagai sidak. Tu dekat ngasuh berkat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah, berkat meh ia ti ingat ke apai indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya ajak, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat belagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas ke mata meda, tebas ke kita babas miau kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Aldo Sagala ngau Marina Jara dikenang pun kawak pengarah pagi di YFM ke pagi tu. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu ya. Begulai kita iba awak pengarah pagi hari 1 ke hari tu 8 dari bulan 6 2026. Kita begulai ngau aku Sam ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sehari itu pelapak kong ke mayuah kita ke berengkah gawak baru. Lebih lagi bala pengajar kita ingat bala nembiak kita ke berengkah bersekolah baru megak ke sehari itu. Semudah ke pemisi hari kawa ya. Jadi harap ke kita sama ngepun ke hari minggu baru ke sehari itu ngau lantang. Lupia megak ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari itu lagi. Mujur mega ya. Okey, jadi bakal selama apa awak pengerak pagi di YPM 7 pagi tu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai ba program 2 pagi Y. Nya katusun tau kerinta ya awak pengerak pagi. Hari 1 ke sehari itu. Sekali lagi, selamat pagi lalu ke kita bergulai dengan YFM bah awak pengerak pagi ya. Jadi kita berperindang dulu ke pagi itu peningan. Hari Andrew Bonnie James.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat diaturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ber RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anak nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Tik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Phoebe Chloe lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninggal ya. Amunnya kaku kau dah tumu muka barantu jalai. Tumu nurun kawak ke pagi tu kita ke dalam kereta. Engkau pelabak aku pagi tu udah tumu jalai alun kita ke Besukun. Lapa munyi kaku tadi mayuh bala kita ke Berengkah gawak baru ke Sarito. Bala nembiak kita ipan udah nurun bersekolah baru. Jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke mansa sekolah. Anang kelalu laju ya. Lapan tentu bala orang ke beranjung ke bala nembiak sekolah. Ngau bala nak sekolah mpu meh ke nisi calai. Jadi harap ke kita sama berjimat ya. Lebih ke mai perengkap pengangkut tumu pagi tu. Lebih lagi kita ke mansa bak genturu ang orang mayuah. Okey, jadi nanti kita bisik meda pos 2 pagi wai kita ke pagi tau. Mai topik ke berkawal ngau radio. Nama kebuah kini peninga laban Sarito ya, 8006. Ianya genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Kenyauri 8006 tahun 1954 subak ya. Jadi nanti kita berhati ke 72 tahunnya timpuh ke cukup ya panjai. Nanti bakal kita mensia udah tuai mayanya ya. Jadi ke terubah ya ke ditumbuh sebab ambil kebandian bakal siaran bak jaku iban didinga

setengah jam nyentuk ke dia tahu entah di didingal kita 24 jam sehari. Lamayuh mega program ke dikeluar ke bak radio. Lalu bala peninggal kita mega madah ke diri nang semampai ninga radio ninti yang hari hendak ira di rumah bak endur kawa dalam kereta tamak kereta tok nyeng kawa makumpu ya nanti tamak kereta nang radio dulu di dinga lapan ke dekat berperindang maka ninggal sekedar hari berita-berita. Jadi nanti kita ada pemansang maka ya siaran radio kita siaran radio YFM kelebih lagi nanti subah semina ninga pengeluar program baca hari radio dan dia tahu kita boleh maka meda pengeluar programnya gawa laban ke kadang tadi bisik ke live hari Facebook ngau maka hari platform bukai baka TikTok. Okey, tajapan mayuh platform bukai ke bisi ayan pemerindang bukai tang meka radio agi mengkang didinga pala peninggal kita. Okey, jadi topik dua pagi wai kita nyeromba hari radio Sarawak genap ke 72 tahun penubuh Sarito. Mai topik nama kebuah radio agi mengkang didinga kita nyentuk ke dia tahu ya. Jadi tahu sama komen lagi maca sekedar komen kita senentang topik kedua pagi wai kita. Okey, lalu pihak meka nyeromba ngintu penumbuh 72 tahun hari radio Sarawak ke Sarito. Lagi meka ya urung pukul 9:30 pagi meka kita boleh meda live hari TV1. Ini cerita pagi Sarawak ya. Selamat pagi Malaysia ke bisi ngeluar ke program nyerombak hari radio Sarawak. Jadi kita boleh meda lagi ya live hari TV1. Nyak siti hari program nyerombak hari radio Sarawak. Penumbuh radio Sarawak genap ke 72 tahun ke Sarito ya. Okey, jadi kita terus merindang kita ke pagi tu peninga. Berdau berkongsi ke berita-berita bukai. Berdau menggap macam pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka lor berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi ya diamnya lagi pegawai kolini lah Budang Malaysia. Itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti visit duiti untuk section robotia kembali kot bawa orang bukai ke robotia di duiti kenyok lah. Jamnya kreo ngadai siang hari radio malam aja maka hari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain kucana lah. Kurang lebih kenyok lah. Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nada siang hari. Tiga itu section semua. Cina ni tu.
0: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu lah.
2: Ya.
0: Okey. Ketemu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih. Ya.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
3: ya.
4: Raja Kita
3: Raja Kita
4: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong eh. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh Dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Koloningkan tadi eh. Program Siti ke tahun dari Ramai Wah so ianya minat Ramai Wah ianya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kalonengkan juga ya.
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
7: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
6: Wah, tu barunya mai.
8: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu. Ari YFM Miri.

0: dia kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari sanggu mana sandai, madah ke apa ya, sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe, udah nadai kemari. Nadai pagi tu ya. Jadi, niang tu dekat di Sengai Bala Mayu, ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya Lubuk Antu. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi bekawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai Charles anak sanggum. Ianya ba lumur kusung 112-551-7425 tahu kenuju Mazuin kusung 112-509-8331. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Delo Ulu Tapang Pungga Ulu Talung Engkari Lubuk Pantau Bengap Engkaras Delo Skim Tapang Pungga Skim Jela Telaus Sungai Ara Kawang Ulu Ngawili Panggang, Pabuang, Sawang, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke enda ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke sandai anak nyampe ya, sandai anak nyampe udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Ba rumah Sidampu, inya ba rumah Nyangkau. Tapang cara untambah lubuk antu. Lalu maya nganjuang niang tu empai ditetap ke AKM. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga. Ianya Ari Atin, anak Mbuyang. Madah ke entua ya. Benya anak ijoy ya. Benya anak ijoy tau ke Indai Liang. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu. Ba rumah Sidampu. Inya ba rumah mulu keluar kerian seratu malam pagila 9/6 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya ba pendam Christian keluar. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Bruce Sungai Antu rumah Spencer Muli yang temu dua rumah Ipo Kerangau rumah Majid keluar baru rumah tinggi kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Tama Nangga Melupa, rumah Daniel Kawit Punsi, rumah Minggu Keranggo Baru, ba Empayang Kabung, Pelaso, Penaso Ulu Sebetan, Beratung, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke benya anak ijoy ya, benya anak ijoy tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagila 9/6 pa rumah Sidampu inya ba rumah mulu keluar kerian seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai tu peninga ianya pesan ke Siti tu hari kemarau anak landu tahu ke apa itu ni madah ke anak ya spini mai anak kemarau spini mai anak kemarau udah nadai muka lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam terlegi ba rumah Sidampu inya ba rumah kemarau jalai semarakan sungai sidang atas tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi penerang ke siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai kemarau anak landu umpu ba lumur kusung 17-760-3889 atau kenuju Harrison Banyang anak kemarau ya, 019-876-7356. Jadi pesan untuk menuju kaban belayan Pak Rumah Pol Kibung Nanga Sidang, Rumah Uya Teluk Kumpai, Rumah Hacun Nanga Kelebu, Rumah Lini Diana Jalai Semerakan, Rumah Suran Tau ke Rumah Dingun Nanga Metak, Rumah Bili Nanga Luap, Bala Kapan Belayan Ba Teluk Batu, Rumah Tiut Setulan, Rumah Imi Nga Rumah Rumah Ba Seterus, Rumah Kalit, Rumah Hunci Nga Rumah Buli Semanu, Rumah Dali Pasir Nangka Bak Binyu ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Temagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Spini Mai anak kemarau. Spini Mai anak kemarau ya, udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tau lagi Pak Rumah Sidampu. Ianya Pak Rumah Kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang Atas Tatau. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu ke Siti itu peninggal. Ianya pesan Ari Linggih tahu ke liang anak bungin tahu ke apa yang manggat. Jadi pesan tu madah ke anak ya, silang anak Linggih ya, silang anak Linggih udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, bak Rumah Sidampu. Ianya rumah tugau berayang ke Muntang sebelah Roban. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang sebelah batang sebetan nuju Profesor Datuk Dr. Spencer Empadi yang ngau silat sebiliak di Kuching, Peter Ugo Semaga ngau sidak sebalik di Miri, ngau sidak sebilik di Miri. Sidak tuan rumah Handawi Maga ngau sidak sebilik di Bintulu. Dominic Cungat, James Bali ngau sidak sebilik di Kuching. Pengiran anak Kapur ngau tawan anak Ucu ngau sidak sebilik ba Pakan. Panti anak Ucu ngau sidak sebilik ba Engkramut Sri Aman. Kundat anak Uju ngau sidak sebilik apa meradung ngau kaban belayan ke Bukai ke anda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke silang anak Linggih ya, silang anak Linggih udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba Rumah Sidampu, ianya ba Rumah Tugau berayang ke Muntang sebelah Roban. Lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okeynya ke sekedar pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Sudah tu lagi aku nampung baca pesan ke Boka ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, jadi akik macam sekedar pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Pesan ke sekali itu hari Janis atau ke Dinis anak sedu. Madah ke ex pengulu sedu anak gerang. Ex pengulu sedu anak gerang. Udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Palau Mayu. Ba rumah sedempu. Inya ba Blue A. Rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah bak pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Sungai Liam, Seloi, Satap, Malang Bakuang, Selepin, Sungai Nipa, Sungai Uruang, Sungai Temam, Bakas, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutuang, Telajin Sebuti, Bala Kapan Belayan Bak Skim Meluku, ngau Kapan Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengulu sedu anak gerang. Ex pengulu sedu anak gerang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, bak rumah sidampu inya bak Blok A, rumah Justin Sungai Tulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya ari Lili anak mawak. Kalai pesan tu madah ke apa ya, mawak anak babak ya, mawak anak babak udah nadai megak. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya, ba rumah anak ya, inya ba lot 6379 Desa Murni Luruang 1B 2A. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ya, 10 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lancang Jelau Atas, rumah Jenggi Nanga Jelau, rumah Tinggi Lubau Lama, rumah Gindu Lubau Baru, rumah Liap Meribuang Padiah, rumah Kosmos Meribuang Layar, rumah Sunang Bebangai Kanan, rumah Margaret Bebangai Kiba, kaban belayan Bak Kerun Nanga Jau, Gensurai Nanga Buai, Pematu Sengkabang, Patu Lintang Layar, Malang Bakuang, Bakas Sebuti, Canda atau ke Indai Tinggi Aba Udau, Aca Anak Tina atau ke Bini Niang Angkau Aba Lawang Bakuang. Ngau kapan belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang yang kaum di Brunei ya. Jadi pesan tau tadi madah ke mawak anak babak ya, mawak anak babak atau ke Apai Lili udah nadai. Lalu di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidempu inya ba lot 6379 Desa Murni Luruang 1B 2A ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Edwin Ijo anak Igai madah ke ngeta sulit ni yang Roslin Simbut anak Indang ke dekat diatur inya 13 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fu Xiao Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngakai Edwin Ijo Empu Bak Lumur 011-991-5688. Lalu pesan tu menuju Kaban Belayan Bak Belungai Uti Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia Rumah Dingat Sebindang Sebangkui di Sekuau Tamin ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit ni yang Ruslin Simbut anak Indang tau ke bini Iga anak Andan ke dekat diatur 13/6/2026 Fu Xiao Batu 6 Jalai Nyabau Bin Tulu ya. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Kelistina Bermas anak David. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Injan, Lai anak Injan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Junikel Nanga Lipus asal ke Nawit ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon dengan kail umur 013-866-8430. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Bak Nanga Lipus ke Nawit Ruban Arif Ketiba Suang di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lai anak Injan ya, Lai anak Injan tahu ke Indai Bermas udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sedampu inya pa rumah Jonikal Nanga Lipus asal Kenawian lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi inya tadi pesan maka ke bisi diterima dari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, hakim rindang kita ke pagi tu hari Lucy M.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Truth, Bulego Kami, Sumina, DYFM.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan baru lawas disadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama, enggau perintah dikena ngelengkas ke pemansang ekonomi. Loji Ait Long Loyang Miri dekat Merit Penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM. Kedat 8 hari bulan 6, 2026. Udah tu lagi peninga, isi berita.

projek ngagak jematan baru lawas ti bungkus 149 juta ringgit. Dia tu udah manggai 97.2% serta diadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Madah semina sekedar pengawak ke penudi agik dipejalai ke nyengkawa menambah ke elemen kena ngias struktur jematan. Ya Madah projek tu megak sebagi hari jalai ti bersambung ke jalai besar tebing Tasik Utara. Projek ngagak jematan tu dekat ngemudah ke langgur pemansang bak kandang seberai sungai serta nyukung pengawak ngadu ke lawas besai agik jemahila. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke jakut tu maya ngabas ngagai projeknya di lawas. Projek ti dipejalai kari baru hupis pemansang koridor wilayah Rikoda tu dekat merik penguntung ngagai peranak menuanya nyengkawum kampung Ladang Baru Kerangan Lakutan Ngau Pengalih. Ba pengerami bukai Dato' Amar Awang Tengah minta perintah engau sektor luar bergempung lengkas ke pemansang ekonomi. Tu berguna benar kena matak mayuh agi orang meranak ke pokok ari menua tu engau menua luar. Lalu dekat ngada ke peluang gawak ngagai rakyat di menua tu. Ya madah sektor luar ti meranak ke pokok di menua tu nya ngayan ke komitmen engau pengerap hati ngagai polisi pemansang ti disedia ke perintah. Ya mansut ke jakutu bak sebengkah pengerami di lawas. Ya madah berjalan ke mayu macam projek infrastruktur strategik di lawas engau kandang menua adab utara Sarawak megak. Jadi penyungkak ngangkat ke pengarap hati orang meranak ke pokok ngambil berjalan ke pemansang tibesai lagi bak kandang menuanya. Loji Ai Long Loyang diadang tembuk bak pun tahun 2027. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah projeknya dekat diasai ke Semak 2,000 ikut orang bak Long Loyang ngau Long Batan. Projek hari baru program agensi pemansang tengah tanah tinggi HDA tu udah berengkah di pejalai ke Kenyau hari tahun Siti Tukmari. Sebedau tu rakyat bak dua bengkah genturung pendiaunya kena air bukit serta air sungai keguna bersari-sari. Tajak pia air bukit suah nadai kelebih lagi mai musim kemarau ngujung ke peranak menuanya napi penanggul ngulih ke air tik meruan. Yang maksud ke jakut tu maya dirandau pengeram berita. Pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Miri. Jalai besai ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hagi buat tahun Siti Tu Ilak. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri Madah ketujuhnya RM350,000 udah dikemendar ke hari baru projek transformasi menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngagak agu mensia mayuh ngau bilik mandi buat keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke perengkah guna tu berguna benar ukai semina kena nyaga penglantang tang nyadi penyungka pemansang ekonomi komuniti dengah pengawak dagang temuai domestik. Yang maksud ke jakut tu maya nerang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN. Mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengerami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak ti

Sarawak Benua Man Siak gaya pengrusak ketegal penusah tanah Bernyang kenyadi buat kandang mabung kena hari dua tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut Bak Darat Ngau Langit, Datuk Dr. Jerib Susil Mada, tuk berguna benar kena menentu ke semua jalan alun tik rusak ketegal penusahnya diadu Ngau Jampat. Ia megak ngelalau peranak menua tu, ngambil ndak tu terlalu susah hati, laban penusah tanah Bernyang tu ndak kuat. Datuk Dr. Jerib masuk ke jakut tu ngagai media, pengudah pengeramin utup pameran kerjaya Ngau Latih Sarawak, Esket Fair di Kuching. Kedia tu, sidak ia benua ngantik riput penuh Ariupis Meteorologi Malaysia pasal pun penusah tu nyadi. Kena malam hari 2 tu kemari, tanah Bernyang magnitude 2.9 ngau pendalam 10 km diriput ke bisik nyadi bak mambung urung pukul 10.33 minit malam. Bak penggerami kesama Datuk Dr. Jerib minta nembiak di Sarawak nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Datuk Dr. Jerib Mada tuk berguna benar kena ngada ke modal mensiati ulih bersemekiah setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu. Pengawak pemandang dua hari itu mujur mata penata lebih 30,000 ikut orang dari serata Sarawak. Bala Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa bempu pengawak ke berguna nyadi jematan antara perintah ngau rakyat kelebih hagi lebuh ngenatai ke peminta rakyat serta nentu ke agenda pemansang ulih diberjalai ke ngau mana. Tegalnya Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal Datuk Sri Tiong King Sing ke dekat ke Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa majak di Kelati. Ia mansut ke jakut tu mai berjadi ke pengerami merarau hari gawai 2026 ke diatur bak Dewan Dr. Jonika Rayong Nyipak Skim Skrang Ngkelili. Bak pengeraminya inyerah ke bantu RM50,000 ngagi gerempung Tuai Raban Bansa Ngkelili. Bantunya ke tanda sokong ngagi pengawak gemansang ke institusi Bala Ketuai Komuniti bak peringkat Raban Bansa. Penggerami tik diguluk kira 370 ikut orang tu diatur kena ngerapit ke kawul serta negap ke penyerakup antara rakyat Ari Pupu Bansa. Berita tik ke Perudi. Ari gawai Dayak ukai seminat penggerami asal Bansa Dayak tang nyadi pelasar tik berguna kena nyaga serta ngetan ke warisan budaya. Adun Kabung Datuk Muhammad Ci Kadir Mada, pengerami itu megak kena negap ke penyerakup serta ngerapit ke kawul antara rakyat Ari Pupu Bansa di menua itu. Pengerami itu nyadi cara dikenak rakyat merti ke mayuh macam budaya serta ngetan ke pengelantang ti udah lama nyadi pengering menua Sarawak. Ia mansut ke Jakutu maya nyambut Ari Gawai Dayak 2026 peringkat Dun Kabung ke diatur bak Dewan Masyarakat Roban Betung. Bak pengerami kesama yang megak bisik berjadi ke projek nyeruri padang serbaguna Ari Baruah Upis Pelilih Mit Roban. Projek tu dekat ngangkat ke pemanah perengkal lombok ngau main serta aktiviti komuniti keguna ngau penguntung peranak menua tu. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Jematan baru lawas disadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama ngau perintah dikenang lengkas ke pemansang ekonomi. Loji Aitlong Loyang Miri dekat merik penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Tuh dekat berita pagi hari YFM sehari tu beritanya tadi. Ditusun Monica Gary lalu disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sleka jaku saritu enya Ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku Ranggoy enya pedias isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gamal aku nyau Ranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genteran leka jaku kedua ianya semadi terbaru dani tindu menjadi biak kaminya di pedar Ranggoy. Tinda pihak habis nikik sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyenaka seleka jaku sehari itu ianya Ranggoy. Seleka jaku sehari itu tahu dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu endak nyang kaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertumbuh lah, tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 atau 51 tadi menyo no kacau deh kau nyak bisi guna ke jaku pesan je nyak nadai lah ni ngau nadai bisi
1: tang maya jaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nai
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedang anjuang mayanya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjuang kito main tulis anjuang gelpis
0: orang kami minta lagu main tulis, nak telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berupa pesan datang.
2: Awnya aku kak ngetahu lian kan sempatnya.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opes.
2: Telegram. Kena telegram.
1: Tak telegram lah.
0: Cerita gua baik, nak telegram.
1: Lalu jempat ya datang tanya.
0: Lalu datang kemenya, apa ya? Nak telegram. Telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya,
1: okey. Ketemu baru. Terima kasih ya.
2: Okey.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.